0: 100.9 FM.
1: Teh tarik kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati serta salam kita Selangor maju bersama. Sekarang ini teh tarik kopi O kembali dalam jam yang ketiga. Anda bersama dengan saya Apis dan juga Awan temankan anda, dan seperti yang kita janjikan tadi Awan, kita nak bawakan semula sembang tu seng kepada pendengar kita. Topik kita hari ini,
1: sembang tu seng.
2: Pernah tak anda dibantu oleh orang yang langsung tak anda sangka-sangka, tak kenal pun, tiba-tiba je tolong kita kan? Seperti Kak Rohana ataupun Puan Rohana dari Kapal Kelang ni, okay. Dia berkongsikan pengalaman dibantu orang waktu tak dikenali pada tahun 2024. Terpilih buat umrah bersama dengan suami. Pertama kalilah sampai di depan Kaabah tu, ya Allah, indahnya. Dan habis tawaf wajib, suami ajak buat tawaf sunat. Dalam crowded tu, ramai orang, mereka ni terpisah. Dan tak apalah, bila terpisah ni dah settlekan masing-masing dulu. Dan Kak Rohana ni nekatlah nak mendekati Hajarul Aswad tu. Tapi asyik ditolak, ramai orang kan. Bayangkanlah badan sekecil ini, Puan Rohana kata, tapi hati ni nekat nak cari suami dengan nak cium Hajarul Aswad juga. Dalam keadaan yang ramai orang tu, ada seseorang hamba Allah ni minta izin nak tolong katanya. Dia tolong saya di celah-celah crowded tu sampai ke depan Hajar Aswad masa tu. Ya Allah, terus dapat cium walaupun tak sepenuhnya lah, tapi dapat menghampiri. Saya pandang belakang tak ada orang, kosong sunyi. Padahal saya nampak ramai tadi. Bila dah selesai cium barulah keluar rasa, barulah nampak macam ramai pula orang. Tadi macam tak ada orang. Dia macam tu. Dan dah settle tu, dia nak cari suami. Dan Alhamdulillah berlari keluar, nampak suami dekat air zam-zam, peluk kuat-kuat, ingatkan dah hilang. Jadi itulah pengalaman Puan Rohana ni apabila dibantu oleh seorang hamba Allah untuk mendekati Hajarul Aswad. Alhamdulillah rezeki tu. Moga kita semua, Awan Awan dah pernah pergi?
3: Belum.
2: Moga kita semua akan menjadi tetamu Allah satu hari nanti, InsyaAllah.
3: InsyaAllah, mudah-mudahan. Amin. Alamin. Baik, kita terima panggilan berikutnya. Hello, Assalamualaikum.
4: Hello, Waalaikumsalam. Selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi. Kak Kam, apa khabar? Sihat ke?
4: Alhamdulillah, sebab saya panjang hari ini sihatlah, insyaAllah.
2: Alhamdulillah. Sesama?
4: Sesama sikit je.
2: Tu baru balik luar negara lah tu. Main salji ke apa, tak ada eh?
4: Okey. Apa benda kat sini hujan.
2: Oh ya, patutlah pun. Kak Kam jaga kesihatan. Kita nak tanya Kak Kam ni, pernah tak ada bantuan yang dihulurkan oleh orang yang tak dikenali ataupun yang Kak Kam tak sangka lah dia akan tolong?
4: Ya, betul. Pernah tahun lepas lah. Tanya pergi satu tempat untuk makan kan, tapi duit cukup-cukup untuk anak saja yang makan. Akak pergi dua orang dengan anak kan. Beli berapa dia nak makan nasi ayam penyek.
2: Okay.
4: Jadi akak orderkan satu untuk dia. Tapi ada satu orang tu, tak tahu siapa dia, dia order lagi satu untuk akak pula. Tak sempat nak berkata terima kasih, orang tu pun tak tahu mana pergi, dah hilang. Dia tanya dekat cashier tu, siapa yang belikan? Dia kata ada satu abang tu, dia kata belikan. Dia suami isteri lah. Barang kakak, dia kata. Tapi mana orangnya, dia dah pergi dah. Tak sempat nak cakap terima kasih. Tapi mudah-mudahan Tuhan rebah, lipatkan rezeki pada dia.
2: Amin. InsyaAllah. Waktu tahun bila Kak Kam, kalau Kak Kam ingat lagi ni?
4: Tahun lepas lah. Pergi sekolah tahun lepas.
2: Oh, baru lagi.
4: Baru pergi lagi. Tapi itulah sebab masa pergi tak ada lah nak pergi makan kan. Sebab nak pergi barang sekolah anak kan. Tapi anak tu kata lapar nak makan asyik penyek. Belikan satu untuk dia. Cukup-cukup lah kan untuk dia sama untuk duit balik ke rumah. Jadi satu, hamba Allah ni tak tahu siapa suami isteri. Dia tengok satu je beli, dengan akak pun tak makan apa-apa kan. Dia pun beli satu lagi untuk akak dan dia dah bayarkan lah. Jadi tu yang akak punya pun, yang anak punya pun boleh bayar, sebab makan dulu baru bayar kan. Tapi orang tu dah bayarkan sekali akak.
2: Allah, so maknanya kiranya Kak Kam makan dengan anak tu orang belanja lah.
4: Ya, dia belanja. Itulah, tak sempat nak beri cakap lepas ni, orang tu dah pergi. Tapi kat Malaysia, tanya siapa belikan, dia kata ada sepakat dengan abang tu belikan. Okay. Dia kata,
2: dekat area mana Kak Kam, kalau Kak Kam ingat lagi? Dekat mana tu?
4: Dekat GM.
2: Dekat Kelang.
4: Kelang. Makan tu kat Kelang kan. Memang pergi GM lah untuk beli
2: barang-barang sekolah ni.
4: Barang-barang sekolah kat sana untuk kasut anak semua kat sana. Sebab sana boleh katakan harga berpatut. Itu lah tinggal dekat nasi ayam penyet di ground floor tu.
2: Okay.
4: Tapi tu lah memang tak sangka lah kan Tuhan tu maha kaya.
2: Betul.
4: Dia teras, apa dia datangkan kita dengan orang yang
2: baik hati,
4: yang murah hati. InsyaAllah Tuhan bagi rezeki pada dia.
2: InsyaAllah. Okay, manalah tahu kat kami eh. Kalau yang membantu tu, yang baik hati tu sedang dengarkan, orang Kelang juga tu saya rasa tak jauh mana pun kan.
4: Mungkin jugalah insyaAllah.
2: Kakak nak ucapkan apa kat Kam? Kita buka peluang kat Kak Kam.
4: Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Semoga Allah menyimpahkan rezeki dan beri kesihatan pada dia dan keluarga dia.
2: InsyaAllah. Baik Kak Kam. Terima kasih Kak Kam perkongsiannya.
4: Terima kasih sama-sama.
2: Alright. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ceritanya eh. Real lah. Tahun lepas baru terjadi peristiwa ni. Waktu tu pergi makan berdua, duit cukup-cukup nak balik dengan beli barang je, makan satu menu. Tapi hamba Allah hantarkan seorang insan yang baik hati, berkongsi rezeki, belanja kat Kam, belanja anak sekali kan.
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Baik, selepas ini kita akan kembali semula kongsikan komen-komen daripada pendengar kita yang lain berkaitan dengan Sembang Tu Send, pernah ataupun tidak anda dibantu oleh orang yang langsung anda tak sangka. Terus dengarkan Selangor FM.

0: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Hai, info trafik di Selangor FM. Status trafik di Lebuh Raya sekitar Lembah Kelang dan Selangor, trafik mula meningkat dan bergerak perlahan di lokasi-lokasi seperti mana yang berikut. Kita mulakan di Lebuh Raya Plus E1 dari arah selatan, Rawang Selatan ke Seputar Sungai Buloh, juga perlahan dari Sungai Buloh ke Bukit Lanjan. Seterusnya di Lebuh Raya NKBE dari arah utara, Setia Alam ke Shah Alam, arah timur Plaza Tu Damansara ke Kayu Ara di Lebuh Raya Sprint. Juga perlahan di Lebuh Raya Plus E2 dari arah utara, Putra Mahkota ke Southville City, Plaza Tu Sungai Besi ke Taman Teknologi Bukit Jalil, dan seterusnya di Lebuh Raya Kesas dari arah timur, Bukit Rimau ke Highcom, Sifil ke Susur Persiaran Kewajipan. Akhir sekali di Lebuh Raya Elite, perlahan dari arah utara, Putrajaya ke Bandar Sarjana Putra, USJ ke Sifil. Hati-hati memandu, dan peringatan kepada pengguna Lebuh Raya, lorong kecemasan bukan hak eksklusif penunggang motosikal. Ingat bahawa lorong ini juga turut digunakan pakai oleh kenderaan yang rosak, kenderaan kecemasan seperti ambulans dan polis, serta berfungsi sebagai laluan smart lane di lokasi dan waktu yang telah ditetapkan.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
1: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
1: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air.
1: Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
0: Betul?
1: Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
2: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Sembang tu set.
1: Okey, 8.27, menghampiri 8.28 minit pagi waktu ini. Kembali dalam Sembang 2 Sen, Tek Tarik Kopi O Selangor FM. Apis dan juga Awan bersama-sama dengan anda.
2: Alright, jadi kita nak sambung semula. Nak bacakan komen daripada pendengar kita ni. Pak Usu kata, dalam perjalanan nak ke Hospital Serdang. Macam biasa temu janji dengan doktor. Hati-hatilah. Okey, kata cuaca pagi ni hujan dari 6 pagi tadi. Untuk topik pagi ni, Pak Usu teringat masa anak-anak masih kecil lagi. Pak Usu anak beranak singgah makan di restoran. Order lah macam biasa. Pak Usu perasan ada sekumpulan anak muda lelaki ni makan belakang meja Pak Usu. Tak kenal pun mereka. Tapi bila dah selesai makan nak bayar, cashier tu cakap anak-anak muda tu dah bayar dah.
1: Alhamdulillah.
2: Baiknya lah anak-anak muda tu. Kejadian ni berlaku pada tahun 2000. Allahuakbar. Semoga anak-anak muda tu terus berjaya lah . Pak Usu, terima kasih Pak Usu.
1: Amar Rais Menyih katanya, saya pernah sesak masa nak pergi hospital. Tapi seorang penghantar makanan berhenti kejap, tunjukkan jalan dan siap iring saya sampai simpang yang
2: betul. Siap dia escort.
1: Dia tengah bekerja pun sanggup luangkan masa nak escort.
2: Sebab abang-abang rider kita ni memang kita tahulah. Dia memang arif dengan jalan selok-belok dekat kawasan tu.
1: Betul.
2: Jadi kalau sesat, tak tahu nak jalan, abang kat sana rasa-rasa ada parking tak? Tanya je abang-abang rider ni, insyaAllah. Mereka ni akan tolong. Farid dari Kelang, saya pernah kena tinggal dompet masa pergi makan. Okey, bila nak bayar, baru sedar duit dekat dan kad bank apa semua tak ada. Ingatkan dah kena basuh dengan orang kedai dah. Cakap, ini memang aku kena basuh pinggan ni kat belakang ni. Rupanya seorang pakcik yang duduk sebelah meja saya tolong bayarkan makanan. Dia cuma cakap, tak apa dek, lain kali lebih berhati-hati. Simple, tapi sampai sekarang saya akan ingat pesanan pakcik tu.
1: InsyaAllah.
2: Allahuakbar. Syafiq pula, saya paling tak sangka, orang yang pernah saya bantu dulu, rupanya orang yang datang bantu saya semula. Masa saya hilang kerja, saya tak pernah cerita dekat ramai orang. Tiba-tiba kawan lama saya WhatsApp dan tawarkan kerja di tempat dia. Katanya dia masih ingat saya pernah tolong dia masa dia susah dulu. Allahuakbar. Ini pun memang menyentuh hati juga. Betul. Kan? Kita pernah bantu orang tu dengan niat kita tak nak balasan apa-apa pun. Kita memang ikhlas nak bantu dia. Tapi sewaktu kita memerlukan bantuan, dia datang semula untuk bantu kita balik. Allah, itu memang best lah. Best dalam kehidupan yang sangat-sangat seronok lah waktu tu.
1: Okey, ini Siti dari Petaling Jaya katanya, pernah satu hari saya menangis sang kereta sebab masalah keluarga. Lepas tu saya singgah kedai makan seorang diri. Makcik yang jaga kedai tu perasan saya murung, datang baik agi air dan cakap, tak apa dek, esok insyaAllah mungkin lebih baik. Saya
2: nampak.
1: Tak lupa.
2: Air apa tadi bagi?
1: Dia tak sebut air apa.
2: Ingatkan
1: bagi air je.
2: Ingatkan dia bagi air fresh orange ke apa ke. Kan? Tapi memang betul, bantuan ni sebenarnya bukanlah daripada wang ringgit atau benda je. Tapi dengan bantuan daripada segi orang cakap sokongan moral pun, itu pun dah kira bantuan juga tu.
1: Betul.
2: Nurul dari Kajang, pernah masa anak saya demam dan saya seorang diri dekat rumah. Saya WhatsApp jiran sebelah sebab nak tanya kalau dia tahu klinik yang buka. Tak sangka dia terus datang, teman saya ke klinik, tunggu sampai selesai. Padahal kami bukanlah rapat sangat pun dulu. Sejak dari itu, daripada kejadian tu, hubungan kami jadi lebih rapat. Kalau masak-masak ni saling bertukar-tukar menu lah.
1: Azman Subhan Jaya katanya, masa saya hilang pekerjaan dulu, saya tak cerita kepada ramai orang. Tapi tak sangka bekas rakan sekerja yang dah lama tak berhubung tiba-tiba mesej dan tawarkan peluang kerja.
2: Sama tadi.
1: Rupanya dia masih ingat saya.
2: Alright. Jadi selepas ini kita sambung semula dalam Sembang 2 Sen. Pernah ataupun tidak anda dibantu oleh orang yang langsung anda tak sangka dia akan bantu anda? Mungkin dulu pernah gaduh, tiba-tiba waktu anda susah dia datang tolong ke, dan hubungan anda terus jadi berbaik. Macam mana? Boleh kongsikan bersama dengan kami di Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: 8888 dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hello.
2: Sembang tu set.
3: Baik, selamat pagi diucapkan kepada pendengar setia di Selangor FM. 8.38 minit pagi dah sekarang ini. Yang masih lagi dalam perjalanan, kami doakan semoga anda selamat sampai ke lokasi yang anda tuju. Abang kata Pak Usu tadi, saya teringat, dia kata hujan sepanjang perjalanan. Jadi tolong berhati-hatilah, lebih-lebih lagi kepada anda yang menaiki ataupun menunggang motosikal tu dengan permukaan jalan raya yang agak licin ni, jangan laju-lajulah.
4: Oh, laju-laju nak pergi mana?
3: Janji selamat sampai sudah, okey? Ini komen daripada pendengar kita yang seterusnya. Syahir dari Petaling Jaya. Saya pernah dapat bantuan daripada orang yang saya tak sangka. Satu ketika dulu, motor pernah rosak tengah jalan. Dah tolak motor jauh dah. Penat bukan main lagi. Tiba-tiba ada seorang abang datang tanya, motor rosak ke dek? Saya kata, ya bang. Dia tengok sekejap dan terus cakap, ini bukan rosak, ni minyak habis ni. Rupanya memang minyak habis. Dia siap belanja saya minyak lagi. Wow. Sampai sekarang kalau motor buat hal, perkara pertama saya cek adalah minyak. Dia tak semestinya kalau motor tak boleh hidup, semuanya sebab side mirror patah ke, blok bocor ke, tak. Dia mungkin disebabkan minyak tak isi.
4: Okey, alhamdulillah. Tapi dia sempat belanja minyak tu.
3: Ya, dah lah tolong tolak sampai ke petropump. Belanja minyak, tolong pula tu. Allahuakbar, memang rezeki rawak lah Syahir.
4: Rezeki betul loh.
3: Siti dari Subang Jaya, saya pernah menangis seorang diri dalam kereta sebab masalah kerja. Tiba-tiba kawan yang jarang sangat cek telefon saya, tanya, Assalamualaikum, awak okey ke? Saya pun terkejut lah Pi, sebab memang dia tak tahu apa-apa. Kadang-kadang bantuan bukan dalam bentuk duit ataupun tenaga, cukup seseorang yang sudi dengar luahan perasaan kita pun dah cukup-cukup bermakna dah bagi saya. Itu itu kata Siti dari Subang Jaya lah.
4: Okey, Nurin dari Banting katanya, saya pernah bawa anak ke klinik seorang diri dan anak tiba-tiba menangis kuat sebab takut.
3: Pula.
4: Lepas tu seorang wanita yang saya tak kenal duduk sebelah, pujuk anak saya dan bantu pegang barang. Kecil bagi dia tapi besar bagi saya.
3: Nampak. Itu pun salah satu juga tau, bentuk pertolongan. Sebab mak-mak ni, tak masuklah yang tukang bercakap ni, kalau anak mula menangis tak dikawal ni, memang dia jadi panik. Kalau bawa barang stroller apa semua tu, kita dah lupa dah. Kan? Jadi itu dia antara komen-komen daripada pendengar kita. Ada yang pernah terima bantuan dengan daripada orang yang tak dikenali, orang yang tak pernah kita sangkal. Ada yang kawan dari kawan lama, ada yang dulunya kita pernah tolong dia, dan bila kita susah dia datang pula, Allah hantarkan dia untuk bantu kita pula, pun ada juga ceritanya. Selepas ini banyak lagi cerita yang bakal kami kongsikan kepada pendengar yang lain. Dan jangan lupa juga 8.45 minit pagi kami akan kongsikan info trafik semasa kepada pengguna lebuh raya. Terus dengarkan Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Aliran trafik kini meningkat di Lebuh Raya Grand Saga dari arah utara Bandar Tun Hussein On ke Taman Connaught, juga perlahan di Lebuh Raya Best Raya dari arah utara UPM ke KTM Serdang, Sapura ke Plaza Tol Mais Utara, Sungai Besi ke Kuchai, Salak Selatan ke Istana Ling, arah barat Plaza Tol Lok Yew ke Jalan Istana. Seterusnya, kita beralih ke Lebuh Raya NPE dari arah utara Pantai Dalam.

0: ke Jabatan Kabel, Kelana Jaya ke Taman Megah, Arah Selatan, Damansara ke Damansara Perdana ke TTDI. Seterusnya di Lebuh Raya Akleh, Arah Utara, Datuk Keramat ke Jalan Tun Husin Tun Razak. Untuk maklumat, laluan tider dari kilometer 4.5 barat ke susur keluar Raja Abdullah telah pun diaktifkan. Dan akhir sekali di Lebuh Raya Shah Alam ataupun di Lebuh Raya LKSA, persiaran anggrek ke Mongkara, persimpangan Kota Kemuning ke Seri Muda. Dan untuk maklumat, laluan tidal bagi kenderaan ringan dari kilometer 5.2 ke pusat bandar raya Shah Alam telah pun diaktifkan. Hati-hati memandu, semoga selamat sampai ke destinasi yang anda tuju.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: online, tapi bukanlah hari-hari. Memandangkan saya ni susah nak mengira duit shilling masa nak bayar barang tu, penghantar barang tu kata tak apalah, tak payah bagi duit shilling, saya halalkan. Bagi orang lain ia mungkin perkara kecil, tapi bagi orang yang istimewa macam saya ni, ia amat bermakna. Kalau beli barang dekat kedai fizikal sekalipun, saya lebih suka memilih bayar secara pakai kad bank berbanding duit tunai. Tapi beli barang online ada masalah lain lah, jadi saya pilih COD je lah. Okay.
1: Terima kasih. Terima kasih banyak Fitri dari Shah Alam. Syafiq dari Sepang katanya, masa ayah saya masuk hospital, saya kelang kabut cari parking. Orang pakcik yang nak keluar parking nampak saya tergesa-gesa. Terus cepat-cepat dia bagi tempat parking ni dan kata pergi cepat-cepat, mungkin ada orang yang lebih memerlukan.
0: Okey. Dan terakhir daripada saya, Razak di Seremban. Wah, orang Seremban pun dengar Selangor FM eh. Terima kasih. Bagi saya, bantuan paling besar bukan yang mahal. Pernah satu hari saya tak cukup duit untuk bayar barang dapur. Seorang lelaki yang beratur belakang saya diam-diam bayar akan baki. Saya nak pulangkan, dia tak nak. Dia cuma kata, kalau satu hari nanti awak nampak orang lain susah, buat benda yang sama. Ayat tu saya akan pegang sampailah bila-bila lah, dia kata. Memang betul pun. Sebab apa? Kalau kita tak tolong tu, kita tak tolong bayarkan baki tu, cashier tu tak akan lepas kan? Yeah. Dan kita akan sesakkan cashier tu.
1: Dan kalau lagi ramai lagi yang tu dengan apa orang kata dengan lamanya lah.
0: Jadi apa salahnya kita tambahlah sikit kan, kita ikhlaskan hati, insyaAllah mungkin Tuhan akan mudahkan urusan kita. Tak balas balik dengan duit, Tuhan akan balas balik dengan pahala. Dan mungkin kita dijauhkan daripada malapetaka ke, insyaAllah.
1: Mudah-mudahan. Okey, kadang-kadang dalam hidup ni kita terlalu sibuk nak ingat siapa yang pernah kecewakan kita sampai kita terlupa nak hargai siapa yang pernah hulurkan tangan ketika kita benar-benar memerlukan. Dan apa yang menariknya, tolongan tu tak semestinya datang daripada orang yang rapat dengan kita. Kadang-kadang ia datang daripada orang yang kita tak kenal, orang yang cuma kita jumpa sekali, atau orang yang tak pernah sangka akan peduli dengan keadaan kita.
0: Alright. Jadi terima kasihlah kepada anda yang sudi berkongsi pada hari ini. Senang cerita, teruskanlah berbuat baik. Tak perlu tunggu kaya, tak tunggu tak payah tunggu banyak duit, tak perlu tunggu ada masa, dan tak perlu tunggu orang minta. Kalau kita pernah dibantu ketika susah, jadikanlah kebaikan tu sesuatu yang kita sambung kepada orang lain. Apabila kita bantu membantu, maka tak ada orang yang susah dekat keliling kita. InsyaAllah. Baik, selepas ini kita akan masuk dalam jam yang berikutnya. Jangan lupa, kita akan bawakan kepada anda dalam jam yang terakhir, Semangat Pagi bersama dengan Datuk Dr. Budiman. Kisah apa, buku apa yang kita nak kongsikan, iaitu kita nak sambung semula buku yang kita bawakan sebelum ini, iaitu karya dari Robert Kiyosaki. Apa pula perkongsian minggu ini, sama-sama kita nantikan dalam Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: lagu dia Cici Faramida baru saja berlalu dengan Wulan Merindu membawa kita sekarang ini 8.50 minit pagi. Dan pun di hujung-hujung jam yang ketiga Tetari Kopi O juga di hujung-hujung Sembang 2 Sen.
1: Alright. Jadi kita nak raikan lagi lah Wan komen daripada Fitri pula. Kalau ikutkan, banyak sebenarnya benda yang saya tak sangka orang akan tolong. Tapi saya share satu je lah. Saya suka juga beli barang.

0: Penyedia Perkhidmatan Elektronik Know Your Customer EKYC sedang mengemas kini sistem masing-masing bagi mengenal pasti reka bentuk dan ciri MyCard generasi baharu dalam proses pengesahan identiti. Jabatan Pendaftaran Negara JPM memaklumkan langkah itu susulan kesukaran yang dihadapi sebahagian pemilik MyCard baharu ketika melakukan pengesahan identiti. Beberapa sesi libat urus bersama agensi berkaitan dan penyedia EKYC telah serta sedang dilaksanakan bagi memastikan proses pengesahan identiti berjalan lancar. Pelajar institusi pendidikan tinggi IPT disaran tidak menghadkan pilihan pengajian berdasarkan negeri. Sebaliknya, memanfaatkan peluang mengikuti kursus yang ditawarkan di seluruh negara. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, mobiliti pendidikan antara negeri penting bagi memberi pendedahan lebih luas kepada pelajar selain memperkaya pengalaman dan kemahiran menerusi pengembaraan ilmu.
1: Untuk mengajar ilmu itu adalah merupakan satu journey, ya, satu pengembaraan ilmu yang sebenarnya akan menambahkan lagi pengalaman kita, kemahiran kita dengan jadi tidak boleh kita hanya meletakkan oleh kerana dia berada di dari Sabah, dia nak belajar di Sabah saja, dia tak nak pergi ke Semenanjung, ataupun dari Semenanjung dia tak nak belajar, nak pergi belajar di di Sabah. Kan kita ni satu negara. Jadi sewajarnya kita mengambil kesempatan itu.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Dalam pada itu, Persatuan Akauntan Bertauliah ACCA bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan KPM bagi meningkatkan kemahiran kira-kira 1,000 pendidik prinsip perakaunan di seluruh negara sekaligus menyokong sasaran Malaysia melahirkan 60,000 akauntan menjelang 2030. ACCA memaklumkan inisiatif itu bertujuan memperkasakan kumpulan bakat perakaunan negara dengan meningkatkan pengetahuan perakaunan dan peluang pembangunan profesional dalam kalangan pendidik sekaligus memperkenalkan literasi kewangan bidang perakaunan serta pelbagai laluan kerjaya dalam profesion itu kepada pelajar dengan lebih berkesan. Caj penyertaan Bazar Deepavali Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 2026 diturunkan kira-kira 83% kepada maksimum RM400 termasuk cagaran berbanding RM2,626 tahun lalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hina Yoh berkata, kadar itu diselaraskan dengan caj Bazar Ramadan sebagai sebahagian usaha kerajaan mengurangkan kos menjalankan perniagaan kepada penjaja di ibu negara.
2: Fokus kita senang sahaja, kita nak turunkan kos untuk penjaja, beri tempoh berniaga yang lebih panjang kepada mereka. Tahun ini kita buka peluang untuk mereka berniaga, tempoh peniaga adalah dipanjangkan daripada 21 hari kepada 30 hari.
0: Henayo. Sementara itu, bagi mengurangkan risiko kesesakan, DBKL akan melaksanakan kawalan trafik ketat di sekitar Jalan Tun Sambatan sepanjang penganjuran Bazar Deepavali 2026. Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Seri Fadlul Mak Wujud berkata, laluan alternatif turut dikenal pasti bagi memastikan pergerakan kenderaan di sekitar Brickfields kekal terkawal.
3: Kita dah lihat perkara ni di peringkat awal lagi sebelum kita kenal pasti Jalan Tun Sambatan 1, ada jalan-jalan alternatif yang kita telah tengok, dan pada masa sama kita juga akan pastikan bahawa sistem laluan nanti pada sewaktu sepanjang bazar ni berlangsung, kawalan trafik yang ketat akan kita laksanakan di tapak lah.
0: Bazar Deepavali tahun ini berlangsung selama 30 hari bermula 9 Oktober hingga 7 November. Usaha meningkatkan pendapatan rakyat perlu disertai langkah pengawalan kos sara hidup bagi memastikan peningkatan pendapatan benar-benar dapat dinikmati dan memberi manfaat kepada rakyat. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, kedua-dua aspek itu perlu diberi perhatian dalam belanjawan 2027.
4: Jadi antara pilihan utama dalam pilihan yang paling mudah adalah untuk meninggalkan cukai. Tetapi ini alhamdulillah kita dapat lihat sekiranya kerajaan sangat cermat dan bijak dan cekap menguruskan hasil pulangan, sudah pasti akan ada tambahan hasil tanpa adanya bebanan tambahan yang dikenakan kepada rakyat. Jadi ini dapat terhasil sekiranya kerajaan berhemat dalam menguruskan kutipan hasil untuk mengelakkan ketirisan daripada berlaku apa-apa bentuk leakages, dan juga menjadikan bantuan-bantuan yang diberikan kepada rakyat itu lebih bersasar dan mencapai kepada golongan rentan yang sepatutnya menerima bantuan tersebut. Yang mana ini menunjukkan satu strong political will sebagai satu tindakan yang bertanggungjawab.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Dalam pada itu, purata gaji dan upah bulanan warga negara Malaysia meningkat 4.1% kepada RM3,803 pada 2025 berbanding RM3,652 pada tahun sebelumnya. Demikian menurut laporan survei gaji dan upah Malaysia 2025 diterbitkan Jabatan Perangkaan Malaysia DOSAM. Pertumbuhan positif purata dan penengah gaji serta upah bulanan tahun lalu mencerminkan perkembangan lebih baik dalam pasaran buruh dan pendapatan pekerja. Projek kawalan keselamatan sempadan negara perlu diberi keutamaan dan disiapkan mengikut jadual bagi memastikan kedaulatan negara terus terpelihara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud berkata, projek berkenaan tidak boleh dilaksanakan seperti projek biasa kerana melibatkan kepentingan keselamatan negara. Projek Kompleks Immigration, Custom, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Serikin kini mencatat kemajuan kira-kira 11% dan mendahului jadual 6 hari. Projek itu dijangka siap dalam tempoh setahun. Berita seterusnya. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, cabaran skuad badminton Malaysia diteruskan hari ini apabila bakal turun beraksi di peringkat suku akhir acara berpasukan skuad lelaki negara yang cemerlang menewaskan Mongolia semalam bakal berdepan tugas getir menentang Indonesia dalam pertemuan yang dijangka sengit. Manakala skuad wanita ketika ini sedang menentang Korea Selatan untuk memburu slot ke separuh akhir. Sementara itu, China terus mengukuhkan kedudukan selaku pendahulu kutipan pingat dengan menambah 12 pingat emas semalam, menjadikan jumlah kutipan pingat keseluruhan 23 emas, 10 perak dan 5 gangsa, diikuti tuan rumah Jepun dan Korea. Manakala kontijen Malaysia kini di kedudukan ke-22 dengan 2 pingat gangsa. Luar negara, di Jepun, 2 orang disahkan maut manakala lebih 1,000,000 penduduk dinasihatkan berpindah susulan taufan Dojuan yang membawa hujan lebat, banjir dan tanah runtuh di sekitar Tokyo. Agensi Meteorologi Jepun memaklumkan taufan itu kini bergerak menjauhi pantai dan menuju ke timur laut dengan kelajuan angin sedikit berkurangan. Sementara itu, lebih 270 penerbangan dibatalkan manakala lebih 9,000 rumah di bandar itu terputus bekalan elektrik. Beberapa perkhidmatan kereta api turut dihentikan berikutan amaran tanah runtuh yang dikeluarkan di Tokyo, Chiba, Kanagawa dan Shizuoka. Britain bersetuju memberikan sokongan ketenteraan kepada Arab Saudi bagi membantu negara itu menghadapi serangan drone dan peluru berpandu kumpulan Houthi. Perdana Menteri Andy Burnham berkata, pesawat tangki Voyager akan menyediakan khidmat pengisian minyak di udara kepada jet pejuang Arab Saudi. Namun, misi itu hanya bertujuan membantu pertahanan Riyadh dan tidak akan digunakan bagi menyokong serangan terhadap Houthi. Amerika Syarikat sedang mengusahakan perjanjian besar-besaran untuk membeli potash dari Belarus dalam usaha untuk mengurangkan kebergantungan kepada Kanada sebagai pembekal utama baja. Presiden Donald Trump berkata harga potash berkenaan akan lebih jauh rendah berbanding harga yang kini dibayar kepada Kanada. Tindakan Trump itu dilihat meningkatkan lagi ketegangan perang perdagangan antara kedua-dua negara. Kesatuan Eropah EU mengesa negara anggotanya meneruskan sekatan terhadap Rusia susulan perang di Ukraine. Ketua Dasar Luar EU Kaya Kallas menegaskan sekatan itu penting untuk mengehadkan sumber kewangan Moskow dan mengekalkan tekanan terhadap Rusia. Namun 27 negara anggota kesatuan berkenaan masih gagal mencapai persetujuan mengenai lanjutan sekatan tersebut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. EKYC dikemas kini lancarkan pengesahan MyCard baharu. Pilihan pengajian tidak harus terhad mengikut negeri. teruskan berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Info trafik yang terakhir dalam segmen Tertarik Kopi O, kita mulakan di Lebuh Raya Lingkaran Luar Kajang ataupun Lebuh Raya CE18 arah barat dari Balakong ke Demas, juga perlahan dari Sungai Ramal menuju ke Unit 10. Seterusnya di Lebuh Raya Kuala Lumpur Putrajaya ataupun Max E20 dari arah utara Seri Kembangan ke Bukit Jalil. Aliran trafik juga meningkat di Lebuh Raya Kajang Seremban ataupun Lekas dari arah utara Kajang Selatan ke Bukit Kajang. Seterusnya di Lebuh Raya Duke E33 dari arah selatan Persiaran Pelangi ke Sentul Pasar. Akhir sekali di Lebuh Raya GCE E35 arah selatan Bukit Jelutong Central ke Persiaran Montfort.

0: sebelum menukar lorong.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.
1: 70-an.
3: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
1: 80-an.

0: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point.
1: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Jangan terlepas juga untuk slot-slot khas kami pada setiap hari, yang mana hari Isnin temu bual kita Selangor, segalanya tentang negeri kita.
2: Hari Selasa, Semangat Pagi, kupasan berkenaan dengan buku-buku pilihan.
1: Khamis, kita akan bersama dengan Bandaraya dan PBT kita, isu komuniti dekat dengan anda.
2: Hari Jumaat, ada apa nak tanya? Tanyalah. Hashtag Merentasi Limitasi. Soal jawab agama dan kemusykilan agama. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
0: Ramai yang beli buku tapi tak sempat habis baca. Macam mana tu? Itulah sebabnya kita ada Semangat Pagi. Dato' Dr. Budiman akan kongsikan intipati paling penting daripada buku-buku terbaik dunia supaya anda dapat input bermutu dalam masa yang singkat. Dapatkan inspirasi bagi anda dalam slot Semangat Pagi bersama-sama Dato' Dr. Budiman setiap Selasa 9.15 pagi, eksklusif di Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
3: Okey, alhamdulillah kita dah pun masuk jam yang terakhir Teh Tarik Kopi O hari ini, hari Selasa. Dan macam biasa, kita jam yang terakhir Teh Tarik Kopi O hari Selasa, kita akan bersama-sama Datuk Dr. Budiman Muhammad Zodi untuk Semangat Pagi. Hello, Assalamualaikum Datuk.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kawan-kawan yang ada di konti?
5: Alhamdulillah, sihat Datuk, sihat. Alhamdulillah Datuk, macam mana?
4: Biasa ingatkan satu suara je. Kita ada dua suara.
5: Kita ada dua suara lah Datuk. Okey Datuk, kita nak sambung semula Datuk.
4: Ya, buku yang kita akan teruskan ini berkaitan dengan increase your financial IQ. Ya, bagaimana meningkatkan kecerdasan kewangan atau bagaimana kita mengurus kewangan kita. Sebenarnya dalam kehidupan ini saya melihat orang yang ada tidak cukup wang, saya tak gemar guna perkataan miskin. Orang yang tidak cukup wang dengan orang yang ada lebih wang ni, kedua-duanya ada cabaran yang tersendiri. Orang yang tidak cukup wang, dia ada ketakutan. Pertama, kalau berlaku kecemasan bagaimana? Kan? Tiba-tiba dia alami masalah kesihatan yang kritikal. Jadi itu cukup menakut-nakutkan dia. Yang kedua, daripada segi peningkatan kos sara hidup. Itu juga merupakan ketakutan orang yang tidak cukup wang. Dan yang ketiga, kadang-kadang orang yang tidak cukup wang ini, dia akan mencipta hutang untuk menutup perbelanjaan mereka. Ini selalu yang kita sebut dengan apa? Gali lubang.
3: Tutup lubang.
4: Tutup lubang. Tetapi, orang yang ada lebihan wang pun, dia punya cabaran yang tersendiri. Yang pertama ialah, adakah orang berkawan dengannya itu kerana keikhlasannya atau kerana dia banyak wang? Dan yang kedua, ya, dan yang kedua, orang yang banyak wang ini kadang-kadang kebiasaannya kita melihat dia membesarkan anak-anaknya dengan cukup kemanjaan. Dan yang ketiga, mungkin dia akan bersedia menghadapi cabaran bagaimana soal pewarisan, wasiat, hibah dan sebagainya. Dan sebenarnya orang yang tidak cukup wang, orang yang ada lebih wang, mereka ini sebenarnya memerlukan apa yang disebut sebagai ilmu. Sebab itulah dalam kecerdasan kewangan ini, dia bukannya soal berapa banyak wang yang kita ada, tetapi bagaimana kita mengurus wang kita. Dan ramai yang menganggap ketika orang itu tidak ada wang, dengan ada memiliki lebih banyak wang itu akan menyebabkan dia menyelesaikan masalah. Tetapi sebenarnya belum tentu, kerana dalam menguruskan kewangan ini, sikap itu yang sangat sangat penting. Ya? Sebab kalau kita lihat, kita lihat di persekitaran kita, dia punya pendapatan yang tinggi, kenapa kehidupan dia tidak bahagia? Ada juga orang yang berpendapatan sederhana tetapi kehidupannya cukup dan dia kelihatan bahagia. Sebab itu di dalam buku Financial IQ ini, dia menyenaraikan tentang kecerdasan-kecerdasan kewangan yang perlu, kerana wang itu bukan saja perlu diperolehi, wang itu bukan saja perlu dilindungi, ia juga perlu diurus dan ia juga perlu dikembangkan akan kewangan tersebut. Kita pergi kepada aspek yang pertama dalam kecerdasan kewangan ini. Yang pertama itu ialah bagaimana untuk mendapatkan lebihan wang. Dan di dalam buku ini, walaupun buku ini sebuah buku yang lama, semenjak daripada tahun 2008, tetapi akhirnya dia memberikan idea-idea yang pada saya cukup relevan. Sebagai contohnya, menambah pendapatan, dia mesti bermula dengan mengenal pasti masalah. Kenapa perlu tak cukup? Dan yang kedua, dia perlu mencipta nilai dan kemudian membahagikan dan mencipta sumber-sumber pendapatan baru. Sebagai contoh, saya beberapa kali sudah memberikan pandangan berkaitan dengan bagaimana setiap orang pada hari ini perlu pendapatan harian, mingguan dan juga bulanan. Contoh, kawan-kawan yang ada di komiti, mereka mungkin punya pendapatan bulanan apabila mereka bertugas di komiti, betul ya? Tetapi ramai juga kawan-kawan saya yang bertugas di komiti, mereka juga menjadi influencer ataupun setidak-tidaknya jurucakap kepada produk, dan produk yang dia ada itu kerana hari ini ada media sosial, mereka boleh menjual secara online. Maknanya di saat kita bekerja di komiti, rezeki ada dan ada orang membeli produk kita. Itu yang pertama. Yang kedua, katakanlah macam mereka yang berada di konti, mereka juga setiap hujung minggu mungkin juga boleh mendapatkan tawaran kerja sebagai MC, pengacara program atau pengatur-pengatur acara yang berkaitan. Dan ini juga boleh dijadikan sebagai pendapatan daripada segi mingguan. Dan mungkin juga ada special project sebagai influencer dan sebagainya. Sebab itu pada hari ini, saya berpendapat setiap individu tidak boleh terhad dengan satu sumber pendapatan. Dia mesti ada setidak-tidaknya apa yang saya sebutkan tadi, empat. Iaitu secara harian, secara mingguan, secara bulanan dan juga projek-projek khas. Sebab itu, di dalam buku ini disebutkan bahawa menutup masalah kewangan itu seperti sakit gigi. Apa yang disebutkan? Kita sakit gigi, dan kita kena ubat sakit gigi tersebut. Sebab sakit gigi yang tidak terubat,
5: nak makan payah,
4: menyebabkan kita dibuang kerja. Kenapa? Kita tak bekerja, kita selalu tidak datang ke pejabat, prestasi kita teruk akibat daripada kerana kita sakit gigi. Sebab itu sakit gigi ini seperti juga dalam mengurus kewangan, menghadapi masalah kewangan, dia mesti diubat. Pertama, sama ada cabut, dan yang kedua, kita dapatkan pil tahan sakit. Pil tahan sakit itu boleh sifat sementara, tetapi cabut itu adalah satu kaedah bagi sekiranya gigi itu sudah tidak boleh digunakan, diselamatkan. Dan disebutkan dalam buku ini, ya, yang ini saya nak, dalam bab ini, dalam topik yang pertama ini, disebutkan oleh Kiyosaki bahawa cinta kepada wang bukan punca kepada kejahatan. Tetapi kekurangan wang itu juga adalah merupakan punca utama kejahatan. Pada saya ada betul. Kalau kita tengok, ada ramai orang kadang-kadang sanggup melakukan kejahatan apabila tidak cukup wang. Apabila anak menangis, susu tidak cukup, mungkin perkara-perkara kritikal akan berlaku dalam keadaan tersebut. Dan disebut juga pada ketika ini ialah bahawa kerja yang tidak ikhlas juga adalah merupakan punca kejahatan. Itu saya terbenung sikit lah. Tapi ada juga betulnya. Kan, kalau kita tidak bekerja sepenuh hati, bekerja sambil lewa, dan akhirnya kesan kepada kerja tersebut sangat tidak bagus, kan, itu juga boleh menjadi punca kepada kejahatan. Okey, apa lagu kita bagi ni?
3: Nak belanja Datuk dan lagu daripada Datuk Hatan. Lagu nanti tajuk Duit.
4: Oh, Duit juga. Betul-betul. Kita ada sebenarnya ada banyak lagi, tak apa. Kita perlahan-lahan sebab bila saya menelusuri buku ini, ternyata setiap formula yang diberikan, kan, itu memberikan panduan di dalam kehidupan. Kita dengar lagu dan kemudian kita akan dengar siapakah sebenarnya predator, pemangsa kepada duit-duit kita.
5: Kita dengar lagu dulu. Baik, selepas ini kita akan kembali dalam Semangat Pagi bersama dengan Datuk Dr. Budiman Muhammad Zuhdi daripada Komuniti Baca. Terus dengarkan Selangor FM.

0: Ramai yang beli buku tapi tak sempat habis baca. Macam mana tu? Itulah sebabnya kita ada Semangat Pagi. Dato' Dr. Budiman akan kongsikan intipati paling penting daripada buku-buku terbaik dunia supaya anda dapat input bermutu dalam masa yang singkat. Dapatkan inspirasi bagi anda dalam slot Semangat Pagi bersama-sama Dato' Dr. Budiman setiap Selasa 9.15 pagi eksklusif di Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Baik, terima kasih kepada anda yang terus dengarkan kami di Selangor FM. Ya, kita kembali semula dalam Semangat Pagi. Setiap hari Selasa bersama dengan tetamu kita yang berada di talian, kita kembali ke tetuang udara di Selangor FM. Okey, Datuk.
2: Ya.
1: Tadi Datuk dah janji kan nak kongsikan siapa predator, siapakah sebenarnya pemangsa kepada duit-duit kita ni, Datuk?
2: Okey, dalam IQ yang pertama tadi, kita dah disebutkan kaedah-kaedah bagaimana mendapatkan lebihan wang. Pertama, dengan kenal pasti apa masalah sebenar dan mengenal pasti nilai yang kita ada dalam kehidupan kita dan bagaimana nilai itu akhirnya boleh kita gunakan untuk menambah pendapatan kita. Tetapi yang kedua ini disebutkan tentang bagaimanakah setelah wang itu kita dah perolehi, bagaimanakah wang itu kita lindungi. Berapa banyak wang yang dapat kita simpan selepas kita berjaya memperolehnya. Jadi di dalam buku ini dikenal pasti, walaupun buku ini sejak 2008, tapi idea dia masih relevan sehingga ke hari ini.
1: Okay.
2: Yang pertama dia kata, musuh pemangsa kepada keuangan kita adalah kad kredit. Kerana gaya hidup yang kita tidak boleh kawal dengan kad sekeping kad yang kita ada, kan? Walaupun kita tidak punya wang, dia boleh
1: beli sesuatu,
2: menggairahkan gaya hidup kita. Dan kalau kad debit, dalam tu kena ada duit dulu.
1: Betul.
2: Kan? Tetapi kad kredit, tidak semestinya kita ada duit. Dan semua orang tahu, kan, interest rate, kadar faedah, kadar bunga yang ada pada kad kredit ini boleh sangat tinggi kalau tidak dibayar mengikut masanya. Ya? Tetapi di dalam buku ini, diletakkan suatu kisah. Bahawa apa-apa, minat tanam pokok ke atau minat pertanian ke tidak?
1: Minat, minat juga.
2: Okey, minat juga. Okay. Katakanlah kita ada, kita tanam pokok sayur lah.
1: Okey, senang. Paling dekat Kuantan.
2: Belakang rumah kan. Okey, apakah musuh kepada tanaman pertanian kita?
1: Serangga lah.
2: Serangga-serangga pusat. Serangga kan. Serangga ni memang kita tahu dia akan merosakkan tanaman kita.
1: Betul.
2: Tetapi ada dua haiwan yang kita suka tetapi dia juga merosakkan tanaman kita. Nombor satu ialah burung.
3: Burung.
2: Kan? Dan kita pelihara burung. Dan kita tahu burung itu bakal merosakkan tanaman kita. Kalau kita lihat burung-burung yang ada di sekitarnya, maknanya kita suka kepada burung, kita pelihara burung, tetapi ada burung yang berhampiran dengan dengan persekitaran kita juga merosakkan tanaman kita. Dan kemudian disebut di dalam buku ini, yang merosakkan tanaman kita juga adalah arnab. Betul kan? Tak percaya tanam pandan, kemudian lepaskan arnab.
1: Habis dia makan.
3: Ditelan
2: je. Ya? Tetapi arnab itu juga merupakan suatu haiwan yang semua orang suka. Kan? Jadi pet, sangat cantik, bulunya yang gebu, kan? Jadi, kalau kita tengok, selain daripada kad kredit, kita juga kebiasaannya ada halangan-halangan predator ini yang memangsakan keuangan kita. Selain daripada kad kredit, ialah tarikan-tarikan bisnes yang kita tidak mahir. Kita didatangi oleh kawan-kawan, oleh kawan-kawan yang biasa dalam meniaga.
1: Tiba-tiba join pelaburan.
2: Join pelaburan, kadang-kadang minta jual produk. Yang mana akhirnya kita tidak mahir tentang perkara tersebut. Tetapi kerana tarikan yang menggiurkan terhadap peluang-peluang keuangan.
1: Selalunya
2: itu,
1: orang akan cakap hasil dia lah.
2: Dan itulah adalah sebahagian daripada predator. Dan kemudian kalau predator ini, mungkin kita boleh anggap dia dalam konteks kita sembang ini sebagai serangga lah. Sebab kita tahu dia bakal merosakkan kita. Betul. Sebab kita tidak mahir. Dan disebut juga di sini tentang penasihat-penasihat keuangan yang minta kita melabur, tetapi beliau sendiri tidak melabur dan beliau sendiri tidak ada pengalaman. Ini juga adalah merupakan predator. Ya. Tapi ada lagi yang bagus ni.
1: Okay.
2: Disebutkan di sini. Ialah orang yang seperti arnab. Yang kita suka, yang kita sayang, tetapi setiap bulan dia datang, tolong 200.
1: Cerita dia. Itu yang paling sakit kepala tu. Nanti aku bayar. Nanti tu tahun ni ke tahun depan? Itu yang masalah tu.
2: Kan. Kalau kita tengok, perkara ni berlaku kami di persekitaran kita. Yeah. Dan orang itu bukannya kita boleh buang. Kita tidak boleh buang. Kerana dia ibarat arnab dalam kehidupan kita. Tetapi juga dia sebenarnya adalah pemangsa kepada
1: duit kepada kita.
2: Dan yang selebihnya, dalam buku ini disebutkan tentang ialah orang yang belum menjadi hak milik kita tetapi yang sangat kita sayangi.
1: Ini nak beli jiwa.
2: Dan kalau kita tengok di persekitaran kita, ada kalanya, bukan semua habis, ada kalanya orang ini menjadi predator dalam keuangan kita. Kan, tiba-tiba nak tengok konsert, kan?
1: Yalah, tiba-tiba ajak minum tengah hari lah, kan?
2: Kan, adalah kita tidak boleh tolak. Kadang-kadang mungkin tiba-tiba tengah bulan, memang tengah tak ada, kan? Tetapi kerana orang itu orang yang kita sayangi, yang belum menjadi milik kita, kan? Tetapi akhirnya itu juga adalah predator kepada keuangan kita.
1: Bahaya tu, eh?
2: Jadi, kalau kita nak tengok, kalau kita nak sebut, kan, buku ini memang buku semenjak 2008. Tetapi contohan-contohan yang diberikan itu kadang-kadang menjentik hati dan perasaan kita.
1: Betul. Masih lagi relevan sampai sekarang.
2: Ya. Kalau kita ada masa sedikit, saya nak pergi kepada financial IQ yang ketiga.
1: Okay.
2: Tadi kita dah tahu tentang macam mana menambah, yang kedua macam mana melindung, dan yang ketiga macam mana membajetkan wang yang kita ada. Ya, kan? Dan bajetkan wang yang kita ada ini bukanlah bermaksud kita nakkan lebihan kepada kewangan, tetapi bagaimana kewangan itu diurus dan akhirnya kita ada baki akhir ataupun tidak ada.
1: Ada balance tak lagi?
2: Ada balance ke tak?
1: Ke negatif dah?
2: Ke negatif. Dan yang paling penting sekali ialah bagaimana wang itu disalurkan. Sebab kalau ada lebihan kewangan, kita boleh meletakkan dia kepada tabung kecemasan. Yang kedua, kita boleh membayarkan wang itu untuk membayar hutang-hutang yang ada kaitan dengan kita. Dan kalau kita ada lebihan, kita mungkin boleh membeli aset yang ada prospek yang boleh menjana pendapatan tunai bulanan. Kan? Ataupun wang itu kita gunakan untuk menambah ilmu. Kan? Mana tahu kawan-kawan yang ada di konti tiba-tiba ada peluang untuk menjadi pengacara dalam bahasa Inggeris.
1: Kan? Ambil kursus tu.
2: Ambil kursus itu. Itu hanya boleh berlaku kalau kita ada punya lebihan kewangan. Kan? Ataupun kita mengembangkan usahawan perniagaan-perniagaan yang kita sedia ada. Tetapi apa yang berbahayanya kalau kita dalam bajet itu kita tidak punya lebihan kewangan? Pertama, confirm kita akan mencipta hutang baru. Dan yang kedua, sama ada kita mencipta hutang baru atau kita menyusutkan sumber daripada pendapatan simpanan yang sedia ada. Sebab itu di dalam buku ini disebutkan beberapa kali tentang setelah kita punya wang, setelah kita dapat lebihan, bagaimana kita melindungi wang tersebut, dan yang ketiga, bagaimana kita membajetkan wang yang kita ada. Dan sebab itu di peringkat awal saya sebut beberapa kali bahawa ini semua berlaku bukan sebab kita ada banyak wang, tetapi ini semua berlaku kalau kita punya ilmu tentang bagaimana untuk menguruskan wang. Jadi saya fikir untuk minggu ini kita dah sebut tiga perkara yang penting. Mendapatkan, melindungi dan juga membajetkan. Dan insyaAllah minggu depan kita akan kongsikan lagi.
1: Semuanya
2: tentang minggu depan kita akan sembang tentang bagaimana kita nak memanfaatkan wang yang kita ada dan bagaimana kita nak memperbaiki pengetahuan berkenaan dengan ilmu-ilmu kewangan. Itu juga perkara yang penting.
1: Alright. Yeah. Tiga kita dah cover, kita baki dua lagi. InsyaAllah kita akan berjumpa minggu depan. Masih lagi bersama dengan Datuk Budiman Muhammad Zohdi setiap hari Selasa dalam Semangat Pagi. Terima kasih Datuk. Assalamualaikum.
2: Terima kasih. Jumpa lagi. Selamat kopi all kita.
1: InsyaAllah.
3: Okey, itu dia Datuk Dr. Budiman Muhammad Zohdi untuk Semangat Pagi hari ini. Waktu sekarang dah pun 9, hampir 9.40 minit pagi. Kekal melekat bersama-sama kami. Tertarik Kopi O Selangor FM.

0: Dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Ini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tebal.
3: 70-an.
4: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
3: 80-an.

0: Okey, itu dia Silat Open Up dan juga Sona One dengan bercanda. Baru kita sekarang ni 9.50 minit pagi. Alhamdulillah, anda pun di hujung-hujung tugasan kami untuk hari ini, Apis dan juga Awan dalam Teh Tarik Kopi O.
1: Alright, jangan lupa juga untuk kita berikan sorakan kepada kontinjen Malaysia yang sedang berjuang untuk Aichi Nagoya Sukan Asia 2026, di mana mereka masih lagi sedang berjuang. Semalam kita dah memperolehi 2 pingat gangsa dalam sukan karate yang telah disumbangkan oleh Surya Sankar dan juga K. T. Federan dalam komiti lelaki bawah 55 kilogram, dan juga komiti lelaki bawah 60 kilogram. Dan hari ini masih lagi berlangsung. Jangan lupa juga untuk anda menonton siaran langsung laporan harian 20 September hingga 3 Oktober 2026, 8 pagi, 1 tengah hari, 6 petang, dekat mana? Di Sukan Plus. Gunakan RTM Klik, betul-betul percuma.
0: Yang mana masih lagi menggunakan RTM Klik sejak daripada musim Piala Dunia dulu, bolehlah teruskan lagi.
1: Alright. Okay, dah settle dah tugasan kami hari ini. Selepas ini Ida akan temankan anda menerusi Hello Selangor. Jangan lupa juga tepat jam 10 pagi kita akan ikuti Bulletin Selangor FM jam 10 pagi. Terus dengarkan 18 jam sehari Selangor FM temankan anda.
0: Assalamualaikum, jaga diri, jaga hati.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan eDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan eDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Info Bomber.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Bulletin 10 pagi.
3: Antara tumpuan hari ini, kolam takungan 15 juta atasi banjir berulang jalan kolam air lama. Jabkes Selangor diperluas ke 9 daerah. Bersama-sama saya Siti Farah Nadia Fazlon. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kolam takungan bernilai kira-kira 15 juta ringgit yang dirancang Jabatan Pengairan dan Saliran JPS bakal menjadi penyelesaian jangka panjang bagi menangani kejadian banjir kilat berulang di sekitar Jalan Kolam Air Lama Ampang Jaya. Ahli Dewan Negeri Bukit Antarabangsa Muhammad Kamri Kamarudin berkata, kolam itu akan memperlahankan aliran air dari kawasan berbukit sebelum disalurkan ke sistem perparitan di kawasan lebih rendah. Katanya kerja pembersihan di kawasan terjejas perlu disegerakan susulan kerosakan barangan elektrik dan kenderaan penduduk.
4: Yang data yang terbaru yang saya ada tadi lebih kurang 30 buah premis yang terbabit lah, termasuk dengan

pejabat daerah dan juga pihak PIJ untuk hantar manpower bagi membantu kediaman, membersihkan kediaman yang terlibat. Tentang masalah kat situ, dia ni masalah lama sebenarnya. Pihak GPS sendiri dah beberapa kali rasanya ada buat pembaikan di kawasan tu untuk melebarkan sebahagian daripada simpang. Dia sebenarnya kerana ada dua aliran air dari atas bukit tu dan satu dari Tamata yang melalui dan bertembun di kawasan tu, di kolam air lama. Bila jumlah hujan yang lebih, jadi ada berlaku lipahan. Cuma dalam perancangan GPS sendiri, sebab masalah dah lama, GPS sebenarnya bajet pun telah diluluskan untuk kita buat satu kolam di bahagian atas. Saya tak ingat nama apa ni jalan tu. Jadi kolam takungan, projek tu akan berjalan dalam proses, saya rasa

0: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCoin, iSihat dan eDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Kembali lagi bersiaran. Hai, saya Syahidah Salim. Dan alhamdulillah hari ini dah kembali lagi untuk temankan anda merusi ruangan Hello Selangor 22 September 2026. Okey, jadi sekarang ini, 5 jam ini dah temankan anda. Dan terima kasih juga buat rakan penyampai kita DJ Apis dan juga DJ Awan yang telah pun selesai menemani anda menerusi ruangan teh tarik kopi. Oh, jadi ada banyak yang ingin Ida kongsikan dengan anda, juga barisan lagu-lagu terbaik insyaAllah untuk hiburan halwa telinga anda. Kita banyak juga lagu-lagu baru yang pastinya di Selangor FM kami mainkan pelbagai genre di era 80-an hinggalah yang terkini. Ini dia antara lagu terbaru juga, boleh dikatakan Afisha Zuan, Kepak Kepak.

0: Langor FM.
1: Pilihan hai, tepat. Hai, saya Zatih. Semoga Langor FM terus maju ke hadapan dan semoga terus sukses.
2: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, itu dia daripada New Boy, Sejarah Mungkin Berulang. Baiklah, sebentar lagi kita nak kongsikan dengan anda tips ataupun panduan petua mengenai rumah anda, dapur anda. Sama-sama kita nantikan sebentar saja lagi. Layan dulu lagi.

melakukannya. Jika telur terbaring di dasar bekas, ia biasanya masih agak segar. Jika telur berdiri atau terapung sedikit, ia mungkin sudah lebih berusia. Manakala jika telur terapung sepenuhnya, itu menunjukkan telur sudah lama dan kualitinya mungkin sudah menurun. Ini kerana ruang udara di dalam telur akan menjadi lebih besar apabila telur semakin berusia. Bagaimanapun, ujian air ini lebih sesuai digunakan sebagai petunjuk usia dan kualiti telur, bukannya satu-satunya cara untuk menentukan sama ada telur selamat dimakan. Yang ketiga, pecahkan telur dalam bekas berasingan. Kalau telur nampak normal dari luar, jangan terus pecahkan ke dalam kuali atau mangkuk yang mengguni bahan yang lain. Sebaliknya, pecahkan telur ke dalam bekas atau mangkuk kecil yang berasingan. Cara ini memudahkan anda memeriksa keadaan telur tanpa merosakkan bahan masakan yang lain sekiranya telur tersebut sudah tidak elok. Perhatikan warna putih dan kuning telur. Telur yang masih baik biasanya tidak mempunyai perubahan warna yang pelik. Jika anda nampak perubahan luar biasa, kulat atau tekstur yang mencurigakan, lebih baik jangan gunakan. Okey? Yang keempat, hidu bau telur selepas dipecahkan. Bau juga boleh menjadi petunjuk yang sangat jelas lah. Telur yang sudah rosak biasanya akan mengeluarkan bau busuk yang kuat dan menyengat selepas kulitnya dipecahkan. Kalau baru saja pecahkan telur dan terhidu bau yang pelik atau terlalu kuat, jangan cuba rasa untuk memastikan ia masih boleh dimakan. Lebih baik buang saja telur tersebut. Jangan lupa juga untuk basuh tangan bekas dan peralatan yang terkena telur mentah sebelum menggunakannya semula. Memang kita kena ambil perhatian sikit. Kalau melibatkan telur ni, bukan apa kita tak nak ada bakteria daripada telur. Bila dah keracunan, lagi susah kita nak rawat, okay? Dan yang kelima, jangan lupa cara telur disimpan. Selain keadaan telur, cara penyimpanan juga penting. Telur sebaiknya disimpan dalam peti sejuk pada suhu yang sesuai dan tidak dibiarkan terlalu lama pada suhu bilik. Jika telur sudah dimasak, cara penyimpanan juga berbeza dan tempoh ketahanannya bergantung kepada cara ia dimasak serta disimpan. Okey? Satu lagi perkara yang boleh diamalkan ialah menyimpan telur dalam bekas asalnya jika ada. Ini dapat membantu melindungi telur daripada menyerap bau makanan lain di dalam peti sejuk. Jadi bolehkah makan telur yang dah lama ni? Telur yang sudah lama tidak semestinya terus rosak. Namun, semakin lama telur disimpan, kualitinya boleh menurun. Sebab itu, jangan hanya bergantung kepada satu kaedah seperti ujian air. Periksa keadaan kulit, kedudukan telur dalam air, rupa selepas dipecahkan dan baunya sebelum membuat keputusan. Kalau paling penting sekali, kalau telur berbau busuk, kelihatan pelik atau anda rasa ragu-ragu, lebih baik buang sahaja. Ini bukan pasal membazir lah lidah buang telur kan. Bukan. Kalau telur telah rosak, kita nak makan juga, lagi memudaratkan diri kita dan orang lain. Bila memudaratkan diri kita, lagi teruklah. Nak pergi klinik, lagilah nak keluar duit kan. Duit tu satu hal. Lepas tu kita nak pulihkan diri kita tu pun akan ambil masa. Jadi berhati-hati. Nak makan tu apa-apa pun kena lihat dulu. Elok lagi ke? Anda boleh hidu? Boleh bau? Itu antara betul-betul yang boleh digunakan lah. Okay, jom, ini dia daripada Hakim Rusli, Adlina Mary.

0: 1.9.
1: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk

Assalamualaikum, saya Boy Stick. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah. Sekarang ini kita nak beri laluan untuk jendela info dan kita nak perkenalkan tetamu kita di konti, iaitu Puan Rohaida binti Deris, selaku pengarah negeri Pejabat PTPTN Negeri Selangor. Assalamualaikum Puan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Puan okey ke tu? Suara dah tak ada dah tu?
2: Itulah, suara dah tak ada.
1: Itulah. Dengannya sibuk PTPTN kan dengan pelbagai program, okey.
2: Tapi insya-Allah boleh tu.
1: Insya-Allah ya Puan. Jaga kesihatan insya-Allah, minum air, minum air masak banyak-banyak.
2: Ya.
1: Yeah, okey, baik Puan. Hari ini topiknya mengenai BMS 2026, iaitu semarak budaya menabung untuk masa depan. Dan kita nak Puan kongsikan peranan PTPTN dalam membantu masyarakat merancang kewangan, khususnya untuk persediaan pendidikan anak-anak pada masa hadapan.
2: Okey, terima kasih DJ kita pada pagi ini, Cik Ida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua para pendengar Selangor FM yang dikasihi. So hari ini kita berjumpa lagi untuk membicarakan tentang BMS 2026 mengenai semarak budaya menabung.
1: Okey.
2: Untuk masa depan. Okey. So, sebagaimana semua tahulah, menyedari kos pendidikan kita sabar hari semakin meningkat. Jadi ibu bapa di luar sana perlu membuat simpanan bermula daripada awal. Kalau tak boleh, sepenuhnya, sekurang-kurangnya dapat menampung sebahagian daripada kos berkenaan lah. Jadi dalam konteks ni, PTPTN memainkan peranan penting, bukan saja melalui penyediaan pembiayaan pendidikan, tetapi juga turut berperanan sebagai tabung pendidikan melalui simpan SSPN bagi membantu masyarakat merancang kewangan untuk pendidikan anak-anak. Melalui simpan SSPN ini, ibu bapa boleh membudayakan amalan menabung secara konsisten mengikut kemampuan kewangan, sekaligus menyediakan tabung pendidikan khusus bagi anak-anak kita. PTPTN juga sentiasa mengukuhkan usaha dengan meningkatkan literasi kewangan masyarakat melalui pelbagai program pendidikan dan kesedaran. Justeru, perancangan pendidikan perlulah bermula daripada awal, seawal yang mungkin, dengan menabung secara konsisten dan dapat memanfaatkan kemudahan yang disediakan oleh PTPTN. Ibu bapa yang dapat membina asas kewangan yang lebih kukuh demi memastikan impian pendidikan anak-anak dapat direalisasikan. Selain itu, yang sebelum ini saya pernah cakap, PTPTN tidak mahu dilihat sebagai pemberi pinjaman dan pengutip hutang saja semata-mata, tapi dilihat sebagai tabung pendidikan dalam masyarakat Malaysia melalui pembudayaan penabungan dalam simpan SSPN. So, jadi hasrat PTPTN adalah untuk membantu masyarakat Malaysia agar tidak terbeban dengan hutang, tetapi turut mengamalkan perancangan penabungan pendidikan dengan lebih awal, baik dan teratur demi masa depan anak-anak, pendidikan anak-anak.
1: Okey, baik. Puan, setiap tahun PTPTN akan mengadakan program Bulan Menabung Simpanan SSPN yang merupakan program signature PTPTN sejak tahun 2018. Jadi bagaimana pula penganjuran BMS 2026 kali ini? Boleh Puan kongsikan?
2: Okey, BMS 2026 ini merupakan program signature PTPTN yang diadakan sempena sambutan Hari Tabungan Sedunia. Tahun ini merupakan tahun ke-9 PTPTN menganjurkan program ini. So, jadi BMS 2026 membawakan tema Under the Sea. Dengan mengekalkan tagline Jom Jadi Superhero Anak Anda. Pada tahun ini, program BMS akan bermula pada 25 September, iaitu pada hari Jumaat ini, sehingga 1 November 2026, di mana majlis pelancaran adalah pada 26 September 2026 bagi peringkat nasional yang bertempat di sentra ICT Shopping Mall Shah Alam. Dekat kat sini je lah, dekat Shah Alam. So, program ini akan bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Ia akan diadakan selama 3 hari, iaitu bermula daripada 25 September hingga 27 September 2026, iaitu Jumaat dan Ahad. So warga Lembah Kelang di Jepoh Hadin menyertai berbagai aktiviti yang diadakan pada masa itulah. So untuk makluman para pendengar, Majlis Pelancaran Bulan Menabung Simpan SSPN 2026 akan dirasmikan oleh Yang Berbahagia Datuk Seri Norliza Abdul Rahim, Pengerusi PTPTN pada 26 September 2026 jam 2 petang, bertempat di Central ICT Shopping Mall Shah Alam. Mm-hmm. Orang ramai boleh menyaksikan, kalau tak dapat hadir, boleh menyaksikan di FB ataupun YouTube rasmi PTPTN. Manakala bagi peringkat negeri akan diadakan serentak seluruh negara di lokasi-lokasi terpilih pada 3 Oktober iaitu Sabtu. Dan sambutan BML 2026 juga diadakan di peringkat negeri yang akan bertempat di Maidin Bukit Mertajam, Pulau Pinang.
1: Mm-hmm. Okey. Pastinya pengisian BMS 2026 kali ini lebih menarik dan meriah. Boleh Puan kongsikan apakah aktiviti-aktiviti yang akan berlangsung sepanjang BMS 2026 ini?
2: Okey, alhamdulillah, BMS 2026 ini kali ini hadir dengan berbagai aktiviti menarik yang bukan sahaja menghiburkan, malah turut memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengenali dengan lebih dekat simpan SSPN serta memahami kepentingan membudayakan amalan menabung bagi persediaan pendidikan anak-anak kita. Sepanjang 3 hari berlangsungnya BMS 2026 di ICT Mall ni, berbagai aktiviti telah disusunlah untuk sisi keluarga. Antaranya kita ada pertandingan simpan, pertandingan mewarna, lepas tu kita ada pertandingan essence song, pertandingan pakaian beragam untuk budak-budak tadika. Kita ada pertandingan simpan SSPN Got Talent, iaitu para murid-murid yang menyertai itu akan apa yang talent yang dia akan diorang buatlah untuk dipersembahkan kepada kita. So kat situ banyak sangat kata menengahkan kreativiti mereka dalam suasana yang santai dan menyeronokkan. Tidak ketinggalan juga bagi golongan belia, kita turut menyediakan e-sport challenge menerusi permainan Mobile Legend. Selain itu, pengunjung juga boleh menyertai berbagai aktiviti interaktif seperti Memory Challenge, Game Master serta cabaran troka dan terka. So, dah banyak lagi lah pertandingan-pertandingan yang akan diadakan selama 3 hari lah. Okey, so, semua aktiviti ni rangka bukan sebagai hiburan tetapi sebagai pendekatan entertainment yang dapat menyampaikan mesej kepada masyarakat. Secara lebih berdekat, santai dan menarik kepada masyarakat, khususnya generasi muda dan keluarga. Jadi untuk BMS 2026 ni dirangka sebagai satu program yang santai, menyeronokkan dan sesuai untuk berbagai peringkat umur. Dalam kita bergembira kan, untuk menyertai berbagai aktiviti, kita juga menyampaikan mesej penting, iaitu budaya menabung perlu dipupuk sejak kecil, dan simpan SSP yang merupakan antara pilihan yang boleh dipertimbangkan oleh ibu bapa untuk perancangan pendidikan anak-anak. Jadi jangan lupa untuk hadir bersama keluarga dan rakan-rakan ke BMS 2026. Banyak aktiviti menarik menanti anda. Yang paling penting, kita sama-sama menyemarakkan budaya menabung untuk masa depan yang lebih baik.
1: Okey, baiklah, kita berehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi dalam Jendela Info.

Days di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan eDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, kita nak teruskan dengan jendela info kita. Puan, tadi Puan dah jelaskan kelebihan simpan SSPN Prime. Bagaimana pula dengan keistimewaan dan manfaat yang ditawarkan melalui simpan SSPN Plus?
1: Okey, keistimewaan simpan SSPN Plus ni sama dengan simpan SSPN Prime, kecuali tidak layak geran sepadan dan perlindungan takaful percuma. Apa yang menariknya, simpan SSPN Plus ni menawarkan keistimewaan tambahan yang lebih baik dari segi manfaat dengan perlindungan takaful dengan 4 pilihan syarikat pengendali takaful, iaitu kita ada Hong Leong, kita ada Great Eastern, kita ada Takaful Ikhlas dan Zurich. Okey, penambahan Zurich Takaful ini sebagai syarikat pengendali takaful bermula pada bulan Julai lalu lah. Uh-huh. Iaitu memberi lebih banyak pilihan pada pendeposit untuk mendapatkan perlindungan takaful yang bersesuaian dengan keperluan masing-masing. Okey, jadi keistimewaan tambahan yang ditawarkan, saya baca antaranya lah yang menarik lah. So, satu, kita ada perlindungan takaful sehingga 1.2 juta tertakluk kepada syarikat pengendali takaful. Yang kedua, kita ada manfaat penyakit terminal sehingga 200,000. Ketiga, kita ada juga manfaat pengantaran balik jenazah. Lepas tu kita ada manfaat takaful penyakit kritikal. Kita ada perlindungan takaful sehingga umur pendeposit mencapai 69 tahun. Tertakluk kepada syarikat pengendali takaful. Lepas tu kita ada juga manfaat hadap kematian kepada pendeposit, kepada pasangan dan anak maksimum 5 orang. 5 orang anak sahaja tertakluk pada SPT yang kita pilih. Selain tu, komitmen serendah hanya RM30 sebulan. So yang penting, tiada ada permasalahan kesihatan bagi mereka yang yang memilih pakej-pakej ni lah. Jadi PTPTN memperkenalkan simpan SSPN ni untuk membantu ibu bapa untuk merancang keuangan daripada awal usia anak-anak. Ternyata simpan SSPN ni menyediakan berbagai keistimewaan dan manfaat yang memberikan peluang kejayaan untuk anak-anak. Justru itu, saya ingin menggalakkan ibu bapa agar mula menabung seawal mungkin, kerana semakin awal simpanan dibuat,

0: makin besar manfaat yang boleh dinikmatilah pada masa hadapan. Mm-hmm. Pembukaan akaun penambahan juga boleh dilakukan dengan mudah melalui aplikasi MyPTPTN.
1: Okey, baiklah Puan, kita sudah pun berada di akhir sesi temu bual kita. Tapi sebelum kita mengakhiri temu bual kita pada hari ini, kita nak dengarkan juga pesanan Puan kepada ibu bapa dan yang sedang mendengarkan Selangor FM ketika ini.
0: Okey, untuk para pendengar, sekiranya masih tercari-cari, okey, platform mana simpanan yang memfokuskan simpanan untuk pendidikan, simpanan SSPN ialah pilihan ibu bapa bijak untuk ibu bapa dan pilihan bijak ibu bapa untuk anak-anak. Mm-hmm. Okey, PTPTN adalah tabung pendidikan untuk anak-anak anda dan kami siasat membantu anda dalam membuat perancangan kewangan untuk masa depan anak-anak. Mm-hmm. Di kesempatan ini, saya mengambil peluang untuk mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada seluruh pelanggan PTPTN yang menyokong PTPTN bagi memastikan kelestarian pinjaman bagi generasi akan datang. So, jangan lupa datang beramai-ramai ke BMS 2016 yang akan berlangsung di Central Court, di Central ICT Mall Shopping Shah Alam bermula 25 hingga 27 September Jumaat ni, dan mula dah. Okey, Jumaat hingga Ahad dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Jangan lepaskan peluang untuk menyertai cabutan macam saya cakap tadi, mana tahu anda bertuah. So, pembukaan akaun dan penambahan deposit simpanan SSPN boleh dibuat secara talian dengan lebih mudah, cepat dan selamat melalui MyPTPTN, ataupun kalau dia datang masa kita buat BMS, boleh buka di kaunter kami lah dekat situ.
1: Okey. Baiklah, alhamdulillah selesai sudah kita punya sesi temu buat kita untuk pagi ini. Okey. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Puan Rohaida binti Deris selaku pengarah negeri pejabat PTPTN Negeri Selangor. Terima kasih Puan.
0: Sama-sama.
1: Ya, okey, untuk anda terus kekal bersama dengan kami Selangor FM.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembaklang, Selangor FM, pilihan tepat.
1: Haish, tidur lagi.
2: Haish, budak ni dah pukul berapa dah ni?
3: Harun, bangunlah.
4: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
5: Aku baru tidur sehari lah. Apa yang budak ni?
6: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa tidur

0: dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Ya, itu dia Najwa Latif. Satu hari nanti, kalau kita baca di media sosial juga kan, baru-baru ini itulah jugalah di mana perubahan fizikal untuk Najwa Latif menjadi kritikan lah. Ramai juga yang mengkritik kan. Tetapi Najwa Latif tampil memberi kenyataan dengan sangat tenang sebenarnya. Dan apa yang menarik perhatian kan, bila Najwa Latif mengatakan anaknya bukan punca berat badannya naik. Katanya dia sayang sangat anak dia. Anak dia bukanlah punca berat badan dia naik. Begitulah seorang ibu sanggup berkorban nak melahirkan seorang anak tu kan. Dan tidak menyalahkan anak tersebut. Malah menyatakan betapa sayangnya kasih seorang ibu kepada anaknya. Jadi sebagai orang yang berada di sekeliling, kita yang membaca ni, kita tulislah yang baik-baik. Kita katalah yang baik-baik. Kata orang, kalau tiada perkara ataupun ada sesuatu yang tidak elok diperkatakan, lebih baik kita diam. Kan? Kita pernah tak dengar kalau kawan-kawan kita kata, kau diam je lah. Kan? Kalau kau buka mulut menyakitkan hati, begitulah kita sentiasalah beradab dengan orang. Dan kita usaha untuk tidak menyakiti hati sesiapa. Kita pun tak tahu perjalanan seseorang itu bagaimana. Mungkin perubahannya tu mungkin kerana rawatan ke, ada masalah kesihatan ke, kita pun tidak tahu kan. Tak semua perkara seseorang ataupun orang lain tu nak kongsikan. Tak ada semua perkara yang nak dikongsikan di media sosial. Mungkin ada sesetengah orang yang suka nak kongsikan perjalanan hidupnya. Ada sesetengah orang yang lebih memilih untuk orang kata menyimpan pribadi kan. Orang kata nak lebih privacy dan tidak ceritakan. Jadi kita yang membaca ni, yang melihat, jangan menghukumi atau memberikan kata-kata yang tidak elok. Tapi apapun, kita selut kepada Najwa Latif kerana kekal tenang walaupun apa je orang cakap. Okay, semoga Najwa Latif terus menjadi ibu yang baik untuk anaknya. Comel betul. Okay, dan untuk anda terus kekal dengarkan Selangor FM Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hari ini ranca, di sini ranca, tanamu ranca, di mana-mana ranca.
2: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini. Hari ini

Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah. Sebentar lagi kita nak beri laluan untuk jendela info mengenai Hari Cuci Malaysia 2026. Okey, untuk anda mengetahui pengisiannya sebentar saja lagi. Tapi sebelum tu layan dulu lagi ini daripada Dayang Nur Faiza, Seandainya Masih Ada Cinta.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, seperti yang dah wawarkan kepada anda, okey. Seketika ini tepat pukul 12.30 minit tengah hari, kita nak beri laluan untuk sekali lagi untuk jendela info. Kalau tadi PTPTN, sekarang ini kita nak berkongsi dengan anda mengenai Hari Cuci Malaysia 2026. Tapi sebelum tu kita nak perkenalkan kepada anda tetamu kita di Ponti, iaitu yang berusaha Dr. Margaret Anak Kuyo selaku Timbalan Setiausaha Bahagian Kemampanan Bandar. Hai Doktor, selamat tengah hari.
4: Selamat tengah hari DJ Ida.
3: Iya, selamat datang ke Konti Selangor FM. Okey, baik. Doktor pertama kali ke?
4: Ya, pertama kali.
3: Di Konti ya. Okey, baik. Kita juga ada tetamu kita yang seterusnya yang berusaha Tuan Syahman bin Jalaluddin selaku yang dipertua Majlis Perbandaran Selayang. Assalamualaikum Tuan.
5: Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik.
3: Selamat datang ke Konti Selangor FM.
5: Terima kasih.
3: Pertama kali juga?
5: Kali kedua kebetulan.
3: Tuan mungkin pernah masuk dalam slot PBT eh?
5: Betul.
3: Okey. Baik, untuk hari ini mengenai Hari Cuci Malaysia 2026. Tapi sebelum tu Doktor, kita nak tahu juga apa itu Hari Cuci Malaysia. Ada rupanya ya. Hari Cuci Malaysia ataupun dengan nama singkatannya HCM. Silakan Doktor.
4: Okey, selamat tengah hari dan salam sejahtera kepada semua. Jadi Hari Cuci Malaysia ni merupakan satu program gotong royong pembersihan mega yang diterajui oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan lah, KPKT, untuk membudayakan kebersihan amalan kita semula dan pengurusan sisa yang bertanggungjawab dalam kalangan masyarakat lah. Dan Hari Cuci Malaysia ni dia selaras dengan World Cleanup Day yang diperkenalkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, iaitu United Nations. Dan Hari Cuci Malaysia ni mengambil pendekatan dan Hall of Nation melibatkan semua kerajaan persekutuan, kerajaan negeri, PBT, sekolah swasta dan sebagainya.
3: Okey, objektif ataupun tujuan pelaksanaan HCM 2026 ni Doktor?
4: Okey, mungkin ramai di kalangan kita masih melihat bahawa Hari Cuci Malaysia ni sebagai hari kita turun beramai-ramai mengutip sampah.
3: Okey.
4: Tapi sebenarnya objektif Hari Cuci Malaysia ni sebenarnya lebih besar daripada tu. Di mana Hari Cuci Malaysia ni bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai kebersihan, membudayakan amalan kita semula, serta menjadikan kebersihan tanggungjawab kita bersama. Selain itu juga memperkukuhkan kerjasama antara kerajaan dan sektor swasta, persatuan, NGO, komuniti, sekolah-sekolah dan sebagainya dalam aspek kebersihan lah. Dan usaha ini juga menyokong agenda 2030 dan matlamat pembangunan mampan SDG, di mana salah satu teras selain sosial dan ekonomi ialah pelindungan alam sekitar.
3: Okey, baik. Kita dah tahu dah apa itu HCM ataupun Hari Cuci Malaysia. Tapi kita nak tahu ni Doktor, bila dan di manakah HCM 2026 ini akan diadakan?
4: Okey, sedikit latar belakang. Hari Cuci Malaysia first diadakan julung kalinya pada tahun 2024 di Kuala Lumpur. Pada tahun lepas, Hari Cuci Malaysia ni di Negeri Sembilan, Pantai Jaya Negeri.
3: Okay.
4: Tahun ini kita bawa majlis perasmian Hari Cuci Malaysia ni ke Negeri Selangor pula. Dengan majlis perasmian ni peringkat kebangsaan di Pasar Taman Seri Gombak.
3: Okay.
4: Dengan kerjasama Kerajaan Negeri Selangor dan Majlis Perbandaran Selayang. Tetapi Hari Cuci Malaysia ni bukan dibuat di satu lokasi sahajalah.
3: Okay.
4: Ia serentak di seluruh negara dan diadakan pada 26 September 2026, hari Sabtu Sabtu akan datang pukul 7.30 pagi hingga 4 petang. Dan Majlis Perasmian Hari Cuci Malaysia ni akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan YB Nakoming.
3: Oh, okey. Baik doktor, mungkin ada pendekatan baru ataupun kelainan HCM 2026 tahun ini berbanding pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya.
4: Okey, jadi kita memang setiap tahun kita membawa elemen baru dalam Hari Cuci Malaysia supaya Hari Cuci Malaysia ni sentiasa berkembang dan juga memberi impak yang tinggilah. Jadi yang pertama sekali, tahun ini kita ingin memperkukuhkan elemen kita semula, di mana aktiviti Hari Cuci Malaysia ni bukan berakhir dengan aktiviti gotong royong sahaja, tetapi sisa itu diasingkan di kita semula melalui kerjasama rakan-rakan strategik kita. Yang kedua, kita bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia dengan melibatkan murid-murid dari 10,000 buah sekolah seluruh negara supaya amalan kita kebersihan ini kita pupuk dari bangku sekolah lagi. Dan yang ketiga, kita ingin memperkukuhkan kesedaran awam terhadap pematuhan kebersihan melalui undang-undang lah, iaitu Perintah Himat Masyarakat bagi kesalahan pembuangan sampah kecil seperti putung rokok, plastik dan sebagainya yang kita perkenalkan awal tahun ini. Ringkasnya, apa yang berbeza tahun ini, kita nak bawa minda kita beralih daripada aktiviti gotong royong kepada amalan dan budaya serta tanggungjawab bersama.
3: Okey, bagaimanakah sekolah dan golongan pelajar terlibat dalam HCM 2026 ini?
4: Kalau kita mahu membentuk sesuatu budaya, kita perlu bermula dari awal. Dan sebagaimana saya telah sebut tadi, kita tahun ini KPKT bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia melibatkan 10,000 buah sekolah mengambil bahagian. Murid-murid ni bukan hanya bergotong royong, mereka didedahkan dengan pengasingan sisa, kitar semula dan kesedaran tentang kebersihan lah. Dan menariknya tahun ini, penglibatan murid dalam Hari Cuci Malaysia turut diambil kira sebagai elemen ekstra kurikulum khidmat masyarakat dalam pentadsiran aktiviti jasmani, sukan dan kurikulum kita panggil PAJSK. So kita mahu amalan ni bermula di sekolah. Bak kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya.
3: Okey, bagaimana pula untuk sektor swasta pula doktor yang memainkan peranan selaku rakan strategik dalam HCM 2026 ini?
4: Okey, untuk HCM, kita menggunakan pendekatan Hall of Nation. Jadi kerajaan tidak bergerak sendiri dan penglibatan sektor swasta ni memang kita sangat galakkan. Tahun ini kita telah terima pengesahan daripada 29 rakan strategik yang tidak terhad kepada syarikat pembersihan dan perumahan saja, tapi sektor lain yang meluas seperti insurans, perbankan, penerbangan, persatuan industri NGO, syarikat GLC dan juga MNC juga terlibat je. Dan mereka ni menyertai kita dalam aktiviti gotong royong, menyediakan peralatan pembersihan dan juga membantu kita dalam kutipan barangan kita semula serta mengadakan aktiviti pembersihan di premis masing-masing lah. Dan kita nak lihat supaya penglibatan lebih aktif sektor swasta ni untuk membantu kita kutip sisa produk pasca pengguna ni lah.
3: Okey, baik, bagi tadi doktor telah sebut mengenai kerajaan juga telah melaksanakan perintah khidmat masyarakat bagi kesalahan membuang sampah kecil. Jadi bagaimanakah langkah ini berkait dengan HCM?
4: Okey, sebenarnya Perintah Khidmat Masyarakat dan Hari Cuci Malaysia ni kedua-duanya membawa mesej yang sama, iaitu kebersihan memerlukan tanggungjawab. Tetapi pendekatan dia berbeza. Melalui Hari Cuci Malaysia, kita mendidik, meningkatkan kesedaran, menyediakan kemudahan dan menggerakkan masyarakat. Melalui Perintah Khidmat Masyarakat pula, kita memainkan peranan pematuhan terhadap kebersihan, iaitu satu langkah intervensi bagi meningkatkan pematuhan dan tanggungjawab individu terhadap kebersihan. Dan sejak pelaksanaan Perintah Khidmat Masyarakat pada 1 Januari tahun ini hingga 31 Ogos, sebanyak 15,678 notis pemberitahuan kesalahan telah dikeluarkan dan seramai 599 individu telah diperintahkan oleh mahkamah untuk menjalani Perintah Khidmat Masyarakat. Jadi pendekatan kita menyeluruh, kita mendidik dan pada masa sama kita memperkukuhkan tanggungjawab civik.
3: Okey, baiklah, kita berehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi dalam Jendela Info Selangor FM Radio No. 1 Orang Selangor.

0: FM Radio nombor 1 Orang Selangor. Okey, baiklah, kita masih lagi berbicara mengenai Hari Cuci Malaysia 2026 ataupun HCM 2026. Dan doktor, kita nak dengarkan juga harapan kerajaan terhadap HCM 2026 ini.
1: Harapan kerajaan adalah supaya Hari Cuci Malaysia ni terus berkembang dari tahun ke tahun sebagai satu gerakan nasional dalam membentuk budaya kebersihan dan kita semula dalam kalangan rakyat Malaysia. Dan kita tidak mengukur kejayaan HCM ni berdasarkan rekod bilangan penyertaan mahupun jumlah kutipan barangan kita semula sahajalah. Okay. Tetapi kejayaan sebenar kita ialah perubahan tingkah laku dan minda yang ketara dan berkekalan. Dan kita harapkan melalui program seperti HCM ini dapat menyumbang pengurangan sisa dihantar ke tapak pelupusan, di mana sasaran kita ialah 53% pengalihan sisa dari tapak pelupusan menjelang tahun 2035.
0: Okey. Jadi untuk HCM 2026 ini, bagaimanakah orang awam boleh sertai HCM 2026 ni, doktor?
1: Sebenarnya sangat mudah. Semua rakyat Malaysia boleh mengambil bahagian, di mana orang ramai boleh sertai program yang dianjurkan oleh pihak berkuasa tempatan, persatuan penduduk atau komuniti masing-masing. Boleh juga bergotong royong dan membersihkan kawasan persekitaran sendiri seperti rumah sendiri ataupun premis perniagaan sendiri. Tetapi kita galak kan supaya jangan berhenti setakat kutip sampah sajalah, tapi kita asingkan bahan yang boleh dikitar semula seperti plastik, kertas, UBC, kaca, tin aluminium, kemudiannya kita hantar ke pusat ataupun fasiliti pengitaran semula yang berhampiran. Dan jangan lupa daftar penyertaan melalui kod QR yang dihebahkan oleh pihak kuasa tempatan masing-masing supaya penyertaan kita direkodkan, dan sijil digital juga kita akan sediakan.
0: Okey, baik doktor, kita tahu jugalah kan, kebelakangan ni dan sekarang ni pun keadaan jerebu, cuaca jerebu masih lagi sekejap okey kan, kadang dia naik, kadang dia turun. Tapi untuk hari pelaksanaan HCM 2026 nanti, adakah program akan diteruskan ataupun ditangguhkan?
1: Okay. Buat masa ini, perancangan Hari Cuci Malaysia 2026 masih seperti yang kita jadualkan. Namun, faktor keselamatan kesihatan peserta tetap menjadi keutamaan kita lah. Dalam hal ini, KPKT akan terus memantau keadaan semasa dan kita akan memastikan pelaksanaan HCM masih dapat diteruskan dalam keadaan yang terkawal.
0: Okey. Baik, doktor. Mungkin doktor boleh kongsikan satu mesej yang ingin disampaikan kepada rakyat Malaysia, khususnya menjelang Hari Cuci Malaysia 2026 nanti.
1: Okey, kita tidak mahu agenda kebersihan ni hanya sehari dalam setahun. Kita mahu kebersihan, pengasingan sisa dan kita semula ni menjadi amalan 365 hari dalam setahun. Jadi Hari Cuci Malaysia ni hanyalah satu platform nasional untuk kita mencorak perubahan itu. Jadi pada 26 September ini, marilah kita sama-sama menyertai Hari Cuci Malaysia untuk membina budaya kebersihan untuk negara kita yang tercinta.
0: Okey, baik, 26 26 hari bulan nanti untuk Hari Cuci Malaysia, 25 nanti cuti. Cuti Hari Selangor 25 Oktober. Okey, ini untuk September. Saya dah keliru dah dekat situ. Saya excited, doktor, sebab kan kalau dia cuti berterusan tu lagi seronoklah.
1: Nak sertai program kan. Ya,
0: tapi apa pun bila 26 Oktober ni pada hari Minggu, itulah luangkan masa tu, lebih orang kata ada masalah kita nak pergi untuk program ini, doktor, kan.
1: Ya, cuma program kita September.
0: September 26 September. Okey, ingat sekali lagi, maafkan saya, 26 September 2026. Kita counting lah mengira detik beberapa hari saja lagi. Jadi boleh untuk anda yang nak meluangkan masa, okay, boleh bawa keluarga juga, doktor.
1: Ya, boleh.
0: Okay, untuk hadir pada HCM 2026. Okay, baiklah, sekarang ini kita nak tanya pula yang berusaha Tuan Syahman, okay, mengenai peranan MPS sendiri dalam menjayakan HCM HCM 2026 sebagai PBT tuan rumah ini.
2: Okey, pertama sekali saya nak ucapkan terima kasihlah kepada DJ Ida kerana sudi menjemput kami, khususnya pihak Majlis Penerangan Selayang untuk kita menjayakan Hari Cuci Malaysia tahun 2026. Sebagai pihak berkuasa tempatan yang bekerjasama dalam menjayakan Majlis Perasmian HCM 2026 Peringkat Kebangsaan, sebenarnya kami amat berbesar hati kepada pihak KPKT lah kerana diberi peluang untuk bersama-sama menjayakan program ini. Peranan MPS bukan hanya dari aspek persediaan, juga memastikan kelancaran program, tapi yang paling penting ialah bagaimana kita untuk dapat menggerakkan komuniti setempat untuk bersama-sama membudayakan kebersihan, pengurusan sisa yang bertanggungjawab dan juga amalan kitar semula. Kita mahu masyarakat melihat HCM bukan sekadar aktiviti gotong royong sehari, tapi juga sebagai satu usaha untuk membentuk budaya kebersihan yang berterusan.
0: Okey. Baiklah tuan, dalam banyak-banyak lokasi lah, kenapa Pasar Taman Seri Gombak ini dipilih? Ada sesuatu yang istimewa ke lokasi ini?
2: Sebenarnya lokasi Pasar Taman Seri Gombak ni dia terletak di satu kawasan yang sangat strategik. Kalau kita lihat keliling dia penuh dengan kawasan perumahan, kawasan kedai. Kalau kita jangkakan dekat situ, kita jangkakan penduduk ke area kawasan itu pun ada lebih kurang dalam 10 hingga 20 ribu penduduk kawasan sekitar Pasar Taman Seri Gombak. Namun begitu, apabila kita cakap mengenai kebersihan, pengurusan sisa dan juga kita semula, pasar ini satu lokasi yang sangat relevan kerana dia melibatkan komuniti, dia melibatkan juga peniaga, dan dia juga melibatkan orang awam secara langsung. So situlah tempat mereka berkumpul setiap-tiap hari, hariannya di situ. So saya rasa pemilihan Pasar Taman Seri Gombak ini juga dapat membawa mesej bahawa kebersihan merupakan tanggungjawab kita bersama. Bukan hanya pihak berkuasa, tapi peniaga, komuniti dan setiap individu mempunyai peranan untuk memastikan persediaan kita sentiasa bersih dan kemas.
0: Okey. Baik tuan dan juga doktor, kita berehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi dalam Hello Selangor.

0: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah tuan, kita nak tahu jugalah dari segi persediaan bagi pihak Majlis Perbandaran Selayang pula bagaimana tuan?
1: Dari segi persediaan pula sebenarnya kita bekerjasama rapat dengan pihak KPKT juga sebenarnya berkenaan dengan program ini dan juga dengan pihak pihak negeri Selangor. Tapi dalam konteks majlis itu sendiri adalah beberapa persediaan yang kita buatkan, terutamanya dari segi perbaikan-perbaikan kecil, kebersihan-kebersihan kawasan sekitar dan juga heban-heban yang kita buat melalui kita punya papan billboard digital.
0: Alright.
1: Tapi bagi MPS, kejayaan program ini sebenarnya bukan hanya diukur pada program itu sahaja. Kita juga mahu memastikan mesej mengenai kebersihan, pengasihan sisa dan kita semua terus dibawa kepada masyarakat selepas lepas program itu selesai. Sebab itu kerjasama semua pihak sangat penting, kerajaan, PBT, komuniti dan semua pihak bergerak bersama, impaknya akan menjadi lebih besar lah.
0: Okey. Apakah mesej MPS tentang pengasingan sisa dan kita semula ni tuan?
1: Ya.
0: Mesej MPS tentang pengasingan sisa dan kita semula ini.
1: Mesej kita sebenarnya satu berkenaan dengan kita semula ni, satu budaya yang sangat baiklah dan kita amat menggalakkan semua pihak untuk mengamalkannya. Sebab sekarang pun kita sedang menuju ke negara maju dan kita mengharapkan semua pihak untuk bersama-sama dengan majlis untuk mengamalkan budaya ini. Dan kita sentiasa menyokong mana-mana, especially di peringkat sekolah, dan kita sentiasa menyokong pihak-pihak sekolah untuk menjadikan ia satu satu aktiviti rutin yang diteruskan bukan sahaja di peringkat sekolah, malah disambung juga di rumah juga.
0: Baik tuan, kita tak naklah kan kalau Hari Cuci Malaysia ni pada 26 September ini, kita tak nak terhenti di sini saja tuan kan. Habis JSCM kita tak nak jaga kebersihan. Tapi bagaimana kita nak memastikan semangat HCM itu diteruskan selepas 26 September nanti tuan?
1: Okay, itulah sebenarnya harapan utama kami kat majlis lah. Kita tidak mahu budaya bersih ni hanya hidup sehari saja, iaitu pada Hari Cuci Malaysia. Kita mahu masyarakat menjadikan kebersihan, pengasingan sisa dan kita semula ni sebagai sebahagian daripada rutin kehidupan mereka. HCM ni kita mahu jadikan sebagai platform untuk memulakan perubahan itu.

0: Tetapi tanggungjawab untuk meneruskannya semua terletak pada kita semua. Jadi kita berharap agar kita dapat jadikan HCM 2026 ni bukan sebagai satu hari untuk membersihkan kawasan, tetapi sebagai titik permulaan kepada budaya bersih dan bertanggungjawab untuk sepanjang tahun.
1: Okey, itu dia kita telah pun dengarkan penerangan mengenai Hari Cuci Malaysia 2026 ataupun HCM 2026. Sekali lagi, Doktor, 26 September 2026 bermula 7:30 pagi
2: hingga 4 petang.
1: Okey, anda digalakkan untuk hadir, datang beramai-ramai, masuk percuma, jangan risau. Okey, ada pelbagai aktiviti yang telah pun disusun. Baiklah, sekali lagi Ida nak ucapkan terima kasih kepada yang berusaha, Tuan Syahman bin Jalaluddin selaku Yang di-Pertua Majlis Perbandaran Selayang, dan juga yang berusaha Dr. Margaret Anak Kuyut selaku Timbalan Setiausaha Bahagian Kemampanan Bandar. Terima kasih Doktor.
2: Sama-sama.
1: Terima kasih Tuan Syahman.
2: Terima kasih juga.
1: Ya, jadi untuk anda terus kekal bersama dengan kami, dan tepat pukul 1:30 nanti kita akan ikuti berita utama 1:30 melalui Pusat Berita Radio RTM, dan selepas itu Ida kembali lagi untuk temankan anda di jam yang seterusnya sehingga pukul 3 petang nanti. Jangan tukar frekuensinya. Selangor FM.

Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ini tepat pukul 1.18 minit tengah hari. Jadi untuk makluman muslimin dan juga muslimat, sebentar tadi tepat pukul 1.09 minit tengah hari telah masuknya solat fardu zuhur bagi kawasan Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan juga Sepang. Untuk anda jangan tukar frekuensinya, di jam ini juga kita ada mawadah. Okey, yang mana dah makan tengah hari tu, alhamdulillah. Yang belum makan, nanti ambil masa pergi makan tengah hari dulu. Okey, ini dia Nadira, Cuba Jadi Aku. Selangor FM.

0: Mawaddah.
1: Ya, majlis ilmu sikit-sikit aja. Akhirnya manusia itu leka. Sebab itu sebagai seorang manusia, dia tak boleh jadi golongan yang seperti mana Nabi sebut, Allah sebut, wal asri innal insana lafi khusr. Manusia ni sentiasa dalam kerugian. Manusia memang rugi. Tuan-tuan dan puan-puan, kita masa lahir tak ada apa-apa pun. Masa dalam perut mak, kita belum rugi. Dalam perut mak, walaupun dunia yang paling sempit berbanding 4 dunia. Kita ada dunia rahim dalam perut mak, dunia sekarang, dunia nyata, besar. Kemudian dunia barzah atau alam barzah lebih besar dan alam akhirat lebih besar. Tapi alam yang paling kecil tu kita duduk cukup sempurna dalam perut mak. Agak sempit, yang boleh buat agak-agak tak selesa, pusing kiri, pusing kanan. Sebelum cukup 9 bulan, pusing sana, pusing sana. Makan tak payah risau, apa mak makan, dia makan. Allah jaga kita. Mak makan aiskrim, sejuk dia kat dalam. Mak makan cili api, masak lemak cili api, panas dia kat dalam dan sebagainya. Agak-agak tak selesa, terajang perut mak berdebum, berdebum, berdebum. Itu aja. Tak pernah dengar budak batuk dalam perut. Tak ada. Memang tak ada. Tapi bila lahir saja ke dunia, bermulalah lafikhusnya, kerugiannya. Lahir-lahir, perbuatan pertama manusia apa? Nangis. Nangis. Kenapa nangis? Sebab setiap kelahiran manusia itu, lahir seekor jin yang bernama Qarin. Itu termaktub dalam hadis Nabi SAW, riwayat Imam Muslim. Manusia yang lahir rupa bentuk macam saya katakan, maka lahir seekor Qarin daripada jelmaan jin kafir yang berada bersama kita. Kita kata itu kembar, bukan kembar, itu penyangak paling besar sekali. Manusia syaitan tinggalkan waktu kita masuk tandas, malaikat tinggal waktu kita masuk tandas, waktu kita berjima, waktu kita tidak berpakaian, malaikat malu. Tapi syaitan Qarin dia tak pernah tinggalkan. Maka dia akan bawa kita kejahatan. Ya, lahir menangis. Kalau budak lahir tak menangis, itu best. Awal-awal dia lahir ke dunia, dia dah menang. Dia tidak dikalahkan oleh jin yang dipanggil Qarin tersebut. Mula-mula masa tu pun dia mula dah rugi dah, menangis. Tuan-tuan perasankan, lahir mana dia reta, baju tak ada, seluar tak ada, tunjuk anunya kat orang merata-rata. Mana ada apa? Menangis. Itu aja. Tak ada apa. Rugi manusia. Besar sikit, duduk di rumah, umur 4 tahun, 5 tahun, mak hantar pergi. Tadika. Rugi. Dulu duduk kat rumah boleh tengok Power Rangers. Sekarang pergi tadika. Tak ada. Rugi. Besar sikit dah pandai, masuk sekolah rendah, ambil UPSR, dapat 5A. Lagi rugi. Kenapa? Masuk MRSM. Kalau duduk kat rumah, mak basuh baju, mak sediakan makan, tapi MRSM makan kena queue panjang, beratur panjang, baju kena basuh sendiri. Agak besar sikit dah masuk, dah jadi pergi kerja, lagi rugi. Dulu duduk dengan mak, mak bapak tanggung makan, sekarang pergi kerja tanggung sendiri, motosikal bayar sendiri. Esok menikah, lagi rugi. Kenapa? Bukan kita je makan, kena bela anak orang. Dapat bini kuat makan pula tu, akhirnya dua orang makan. Esok dah lama dapat anak, lagi rugi. Pukul 4 tak tidur lagi. Anak kononnya kena jin. Bukan kena jin, mak bapaknya jin. Jadi anak macam tu lah jadinya. Ya, akhirnya anak kembung perut, mak bapak tak boleh tidur. Esok kita dah tua dapat cucu pun rugi. Anak-anak kita pergi berjalan tinggal cucu, atuk dengan nenek kena jaga cucu. Tak boleh pergi mana-mana. Tapi semua perbuatan itu menguntungkan kita bila kita buat bersama dengan keimanan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang nenek dan atuk jaga cucu kerana atuk dan nenek rasa kalau aku nak baca Quran, mohong je, tak baca Quran pun. Jadi jaga cucu dapat pahala. Seorang mak dan ayah yang didik anak-anak, kalau nak duduk saja-saja buat apa, baik dia buat amal. Maka ini semua, sebab itu Allah kata, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu. Wahai dia, kecuali orang beriman. Orang beriman, dia datang berniaga pun dia dapat pahala. Dia datang berniaga, dia dapat pahala. Kenapa? Sebab dia yakin bahawa perniagaan itu adalah sunnah Nabi SAW. Terutama dia datang pada ketika buat majlis, majlis yang berhubung dengan masjid pula tu. Itulah kenikmatan-kenikmatan.
0: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali

0: Mawaddah.
1: Cuma kita kena check bahawa Allah jadikan kita dalam terbaik tak? Sangat terbaik. Allah jadikan kita dengan cukup sempurna, sangat sempurna. Allah jadikan dengan penuh kehebatan. Dalam keadaan Allah Subhanahu Wa Taala minta, Allah nak turunkan amanah kepada gunung ganang, terutama yang Allah sebut dalam Al-Quranul Karim, ya, yang Allah cerita dalam surah Al-Ahzab ayat 72. Allah nak bagi tanggungjawab kepada dunia, kepada gunung ganang, kepada tu tak sanggup. Siapa yang sanggup? Manusia, makhluk yang paling kecil tapi punya kebaikan dan punya kekuatan yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi peringkat pertama, fahamilah, manusia memang terbaik, manusia memang terhebat, manusia memang sempurna. Kenapa? Sebab itu semua pemberian Allah. Tetapi manusia itu sendiri, dia tidak sempurna. Tuan-tuan, kita cek daripada zaman Nabi Adam AS. Adakah keluarga Nabi Adam sempurna? Tidak sesekali. Keluarga Nabi Adam tidak pernah sempurna kerana Qabil dan Habil berbunuh-bunuhan. Ketika Qabil mengeluarkan tanam-tanaman untuk dihantar kepada Allah sebagai kurban, dia pun buat perangai tak elok, melainkan Habil bagi ternak-ternakan yang baik-baik. Jadi keluarga Nabi Adam pun tidak sempurna. Turun kepada keluarga Nabi Nuh juga tidak sempurna. Isterinya kafir, anaknya kafir. Turun kepada keluarga Nabi Yusuf juga tidak sempurna. 12 adik-beradik campak Nabi Yusuf dan Bunyamin dalam perigi. Turun kepada keluarga Nabi Ibrahim juga tidak sempurna. Dapat anak yang cukup hebat, Ismail, tapi dapat menantu yang bukan menantu tapi anak hantu. Akhirnya disuruh Ismail menceraikan isterinya. Turun kepada zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga, Nabi Muhammad rasa tidak sempurna. Sebab apa? Sebab tak boleh bantu pak saudara dia Abi Talib untuk memeluk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau para nabi kehidupan mereka tidak pernah sempurna, apalagi dengan kehidupan kita sebagai manusia. Tetapi atas sifat Allah, innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebab itu sifat seorang manusia, tuan-tuan dan puan-puan, buat silap adalah perkara biasa. Kalau tak buat silap, yang tu ada yang tak betul. Buat silap adalah perkara biasa, tapi kalau tak buat silap, ada yang tak betul. Bahaya. Sebab semua manusia seperti kita tidak maksum, tidak terlepas daripada kesilapan. Dan kesilapan itu adalah jadi hal biasa. Sebab itu, ulama kata manusia perlu ada 3 hak yang dia perlu tunaikan. Pertama, hak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembah Allah, jangan syirik. Tuan-tuan boleh perasan, puan-puan juga perasan, orang Melayu banyak sangat syirik. Banyak sangat syirik. Esok nak kenduri, panggil bomo, tahan hujan, ambil seluar dalam, rendam dalam air, ambil seluar dalam tu baling naik atas bumbung kanopi. Elok hujan nak turun, nampak seluar dalam, hujan malu naik balik, tak jadi turun. Orang Melayu masih berpegang kepada tu syirik. Dosa syirik tidak pernah bakal diampunkan Allah Ta'ala kalau dia mati tidak bertaubat. Orang Melayu, apabila nak buat kenduri, dia tengok hari apa panas, hari apa sejuk, hari apa panas, hari Rabu tak boleh buat, hari ni tak boleh buat, tarikh berapa hari bulan. Itu haram, itu syirik, tak boleh buat. Buat saja, agak-agak cuti je, buat, tak ada masalah. Tawakal kepada Allah Ta'ala. Orang Melayu, bila nak kahwin, jangan nikah pada bulan Safar. Nanti cepat bercerai. Dia pun terlupa, 35 tahun dulu dia pun nikah bulan Safar juga. Tapi dah tak tahu bulan Islam, dia tahu bulan orang putih je. Maka itu pun jadi. Orang Melayu, bila mengandung, lenggang perut. Kalau rasa teringin, masuklah zumba, aerobik ke. Tak perlu lenggang perut. Orang Melayu, banyaknya benda khurafat dan syirik. Dapat anak, basuh uri, pakai garam dan garam limau dan sebagainya. Sampai kita terfikir-fikir, ini basuh uri ke nak buat masak asam uri ni? Banyak sangat benda yang ditumisnya. Agama tak kata gitu. Orang Melayu, masih lagi khurafat. Tanam uri, letak pensel, harap-harap anaknya pandai menulis. Di mana kedudukan Islam, wahai Melayu? Terutama orang Melaka. Orang Melaka terima Islam paling awal. Bila para Meswara masuk, dibawa melalui Selat Melaka dan sebagainya, akhirnya rupanya orang Melaka membawa awal Islam. Orang Melaka sepatutnya menjadi orang yang paling hebat dalam negara kita ni berbanding negeri-negeri lain. Mereka terawal sampai agama Islam. Jadi mereka sepatutnya bebas awal daripada syirik. Tak mau dah perkara-perkara syirik dan sebagainya. Ini yang menakutkan kita. Sebab tu manusia nak selamat, hak dia adalah wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembah Allah, jangan syirik. Bukan sembah saja. Hari ni orang sembah tak? Sembah. tuan-tuan, 3 hari di utara. 3 hari di utara. Saya minggu ketiga memang mengajar di sebelah sana. Jumpa dengan orang yang bela lembu untuk program kurban. Dia kata ada di antara orang yang datang beli lembu untuk dibuat kurban. Wakil daripada masjid, bila datang bawa RM4,200, maksudnya 600 satu bahagian. Kali 7, RM4,200. Tapi bila dia jumpa dengan penternak lembu, dia kata ada tak yang RM3,200 punya? Tapi dia pesan dengan penternak lembu tu, saya bayar RM3,200, tolong tulis dekat receipt RM4,200. Dan dia booking 17 ekor. Bermaksud dia mendapat 17,000 wang haram daripada pembelian itu. Siapa? Mereka adalah AJK masjid sendiri. Rupa-rupanya dalam ibadah korban ada penyanga, ada penyamun tarbus. Sangat-sangat menakutkan. Itu sifat manusia. Sebab itu kita kena hati-hati. Sebab hari ini kita menghela nafas dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah nak tarik, sekelip mata je. Ada orang tengah-tengah sihat. Saya 4 tahun yang lepas tengah-tengah sihat. Doom, jatuh. Serangan, critical heart attack. Serangan jantung. Ya? Allah bagi peluang yang kedua untuk kita beristighfar dan kembali pada Allah. Jadi jangan sesekali syirik pada Allah. Orang perempuan saya selalu pesan, jangan jumpa bomo. Kalau rasa-rasa ada masalah, datanglah majlis agama Islam. Ustaz-ustaz kan ramai. Ha, kan jumpa, tanya ustaz-ustaz, tolong minta doa sikit. Jumpa imam besar kita ni, suruh minta doa. Jangan jumpa bomo. Bomo yang tengok dalam mangkuk nang, buti nang kui, buti kui. Yang tu semua tak boleh pakai. Tolonglah hati-hati. Tak perlu. Saya pengamal perubatan Islam di bawah Darussalam Ustaz Ismail Kamus, Harundin Darussyifa. Ya, ini saya cuma saya tak buat rawatan, saya tak buka klinik. 3-4 tahun lepas saya buka klinik tapi tak larat sebab pukul 3-4 pagi pesakit tak habis lagi. Jadi saya tutup klinik tu sebab ceramah saya sebulan ada 163 ceramah. Jadi tak larat sebenarnya. Cuma bila orang minta tolong saya cuba. Ada orang kata, "Ustaz, minta tolong sikit ustaz buat air penawar." Saya kata tak payah, sudah memang tawar. Dah tak payah. "Ustaz, minta tolong sikit ustaz, datang kat rumah, tengok rumah. Rumah saya keras, memang keraslah awak buat dengan batu bata." Nak bagi manusia jangan fikir buruk. "Ustaz, tolong kejap ustaz, datang ustaz buat pagar, pergi-pergi tengok pagar dah elok." Nak buat pagar apa lagi? Pagar roh. Pagar roh bukan urusan kita. Allah dah ajarlah melalui lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membaca di dalam rumahnya 10 ayat daripada surah Al-Baqarah 1 hingga 4, 255 hingga 257, 284 hingga 286, 10 ayat tersebut, Allah akan keluarkan syaitan daripada dalam rumahnya, akan tahan syaitan daripada luar, daripada masuk rumahnya, dan mereka tidak akan dapat dijangkaui oleh ilmu sihir. 10 ayat Al-Quran daripada surah Al-Baqarah sahaja, 1 sampai 4, 255 sampai 257, 284 hingga 286. Dan kita tak perlu panggil ustaz-ustaz atau bomo-bomo untuk bawa garam dan apa nama lada hitam untuk campak-campak di keliling rumah.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCon, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, itu dia masalahmu. Aduh, hai, kalau ada masalah memang pening lah ya. Okey. Tapi insyaAllah pelan-pelan kita selesaikan masalah kita. Okey, pasti ada jalan keluarnya lah insyaAllah. Okey, baik. Sekarang ini kita sudah pun berada di penghujung jam yang keempat. Selepas ini di jam yang kelima ataupun di jam terakhir, kita ada Hello Selangor Eye Nutrisi. Nak tahu pengisiannya, sama-sama kita nantikan.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembaklang. Selangor FM, pilihan tepat. Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah. Seperti biasa, kalau hari Selasa, kita ada Hello Selangor I Nutrisi. Okey, jadi sekarang ini kita nak perkenalkan tetamu kita di Konti, iaitu Puan Julia Abdul Aziz, selaku pegawai sains daripada Unit Biodiversity Institute Bioscience University Putra Malaysia. Assalamualaikum Puan Julia.
1: Assalamualaikum Ida.
0: Selamat petang.
1: Selamat petang.
0: Selamat datang ke Konti Sangar FM.
1: Ya.
0: Puan okey? Okey, tak apa. InsyaAllah hari ini untuk petang ini, Puan akan berkongsi dengan kita untuk topik kita hari ini, buah di pasaraya. Buah di pasaraya kita datang dari makmal. Okey, buah di pasaraya, okey. Jadi kita nak tanya Puan Julia, adakah buah seperti pisang dan nanas yang kita makan boleh bermula daripada proses culture, kultur, betul saya sebut?
1: Tisu.
0: Okey, kultur tisu di makmal. Yeah. Silakan Puan.
1: Okay, terima kasih Ida. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua pendengar Selangor FM. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Selangor FM dan juga Pusat Strategi dan Perhubungan Korporat UPM di atas jemputan yang berharga ini. Okey, hari ini saya cerita sikit berkenaan dengan kutu tisu ya. Seperti yang soalan Ida yang beri tadi. Ya, boleh.
0: Boleh.
1: Ya, boleh. Ada setengah buah-buahan tu memang buah yang kita makan di pasaran tu ada kalanya tu memang dihasilkan daripada teknologi kutu tisu. Terutama tanaman buah-buahan pisang. Sangat banyaklah di pasaran.
0: Okey.
1: Okey. Untuk makluman pendengar Selangor FM, kutu tisu ni dihasilkan daripada tumbuhan. Dengan menggunakan hanya cebisan tumbuhan ataupun organ tumbuhan.
0: Okay.
1: Di mana kita biarkan tumbuhan ni di dalam bekas tertutup. Kita isikan, kita letakkan media. Dalam media tu ada baja NPK, kalsium, magnesium, kita beri gula. Okay, kita tentukan pH dia. Kita berikan cahaya, berikan apa ni, kita kontrol dia punya kelembapan. Okay, di mana kita biarkan benih tu secara persekitaran yang terkawal dan bersih. Okey, itu adalah tisu kaca lah. Maksudnya kalau kita untuk hasilkan buah-buahan yang sangat banyak memenuhi pasaran, teknologi kutu tisu tumbuhan tu adalah yang terbaik lah.
0: Okey. Kenapa sesetengah tanaman lebih sesuai menggunakan kultur tisu tu Puan Julia?
1: Okey, sesetengah tanaman tu sesuai untuk di gunakan pembiakannya secara kutu tisu. Terutama bagi tumbuhan yang kita sukar nak biak secara konvensional. Contohnya seperti tumbuhan-tumbuhan yang sukar nak dibiak juga seperti tongkat ali, kacang betimah ataupun tumbuhan-tumbuhan yang semakin pupus seperti ubi jaga contohnya. Dan tumbuhan-tumbuhan yang sukar dibiak secara konvensional ni seperti tanaman pisang ataupun tanaman-tanaman buah-buahan macam nanas, anggur. Tu yang sukar dibiak secara konvensional, kita gunakan kaedah kutu tisu. Dan dengan cara kutu tisu ni juga kebaikannya adalah kita dapat biarkan anak benih tisu kaca ni dalam jumlah yang sangat banyak. Okey, dan kita boleh tentukan pengeluaran dia. Dan anak benih ni akan terhasil tu akan sama dengan induknya lah, hampir sama ciri-ciri genetiknya dengan induknya. Dan bebas penyakit serta berkualiti.
0: Okey, itu mengenai kultur tisu. Okey, kita break seketika, sebentar lagi kita sambung lagi. Okey, hello Selangor.

0: lah.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor. Baiklah, Puan. Kita nak tanya juga, bagaimana teknologi ini boleh membantu bekalan buah-buahan negara?
2: Okey. Okey. Teknologi kutu tisu boleh membantu pastikan bekalan buah-buahan negara adalah secara berterusan dan bekalan mencukupi. Yang mana maksud saya gitu, tisu kaca, teknologi kutu tisu boleh menghasilkan anak benih pokok yang dalam jumlah yang sangat banyak. Okay? Dalam jumlah yang sangat banyak, berkualiti dan hampir sama dengan induknya serta tidak dijangkiti penyakit. Malah kutu tisu, teknologi kutu tisu ini juga boleh dirancang pengeluaran anak pokok termasuk pengeluaran buah-buahan. Sebab itu dengan menggunakan teknologi kutu tisu ini, bekalan buah-buahan negara tu dapat berterusan, dapat dihasilkan secara berterusan dan cukup untuk negara.
1: Okey. Baiklah Puan, kita selesai sudah untuk Hello Selangor Air Nutrisi kita. Semoga ada manfaatnya dan ilmu barulah untuk hari ini, kultur tisu. Susah benar saya nak menyebutnya. Okey, jadi itulah dia. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Puan Julia Abdul Aziz daripada Pegawai Sains Unit Biodiversity Institute Bioscience Universiti Putra Malaysia. Terima kasih Puan untuk pengurusan petang ini.
2: Sama-sama Ida. Terima kasih banyak-banyak. Selamat maju jaya Selangor FM.
1: Ya, terima kasih. Okey, baik. Ini dia. Kita layan dulu Ira Milpan pada Mapi Dalam Lentera Selangor FM.

lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda otak on bila muzik berganda menghiburkan anda kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk

Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, itu dia. Baru saja berlalu daripada Heda dan juga Lan Solo. Okey, Zapin Usik mengusik. Baiklah, sekarang ini tepat pukul 2.47 minit petang. Dan Alhamdulillah selesailah sudah tugasan Ida untuk ruangan Hello Selangor. Selepas ini kita nak pass baton kepada penyampai seterusnya, iaitu DJ Cempaka pula akan temankan anda menerusi ruangan PM Lokal. Okey, jadi insyaAllah diberikan kesihatan yang baik, dipanjangkan umur. Kita jumpa lagi esok hari dalam segmen yang sama. Untuk anda jaga diri, jaga kesihatan. Musim jerebu ni, kalau perlu untuk anda memakai pelitup muka N95. Pelitup muka yang bersesuaian, terus pakai, okey? Baik, kita tinggalkan anda dengan lagu ini. Genasara daripada Emilia. Dah balik dulu. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey, okey, okey. Letak sinilah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasaraya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
2: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasaraya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
3: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
4: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
3: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
4: Satu portal, pelbagai suara.
3: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda Otta On bila muzik berganda menghiburkan anda, kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi

0: yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda, kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan bulletin di Panas Masuk eh. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM pilihan tepat.
1: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.

Sata dan Sheila Amzah baru saja berlalu. Selamat dan cinta. Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Okey, selamat petang untuk anda. Kembali bersama saya Cempaka temankan anda untuk 5 jam berikutnya dalam PM Lokal sampailah pukul 8 malam nanti. Ida dah pun selesai tadi dalam Hello Selangor. Terima kasih Ida. Dan sekarang ini giliran saya pula, teman petang anda, teman malam anda. Okey, dan macam biasalah, selepas ini kita ada On Town dan juga selepas itu kita ada muzik berganda menanti anda. Okey, kami bersiaran 18 jam sehari dari 6 pagi sampailah 12 tengah malam nanti. Jom layan dahulu air titik ke batu. Faris Adnan dan Mas Idayu Selangor.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah landing rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Ada telefon canggih tak? Ada! Dalam tu ada RTM Click tak? Tak ada? Lemah!

0: 101.9.
1: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
2: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
1: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
2: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
1: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air.
2: Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
1: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
3: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: on tak on.
1: Okey, baiklah, kita nak teruskan untuk on tak on hari ini, okey. Dan kadang-kadang kita yang perempuan ni kan, bila dengar orang cakap duduk rumah je, kita sendiri tahu sebenarnya bukan senang pun kan. Ada anak-anak kena jaga, rumah nak kena kemas kan, makan minum nak fikir, baju nak basuh, macam-macam kita nak buat kan. Itu pun belum lagi, memang kerja macam tu orang kata tak pernah habis, betul tak? Okey, saya ada terbaca lah perkongsian seorang lelaki di thread yang menarik perhatian Cepaka ni. Katanya, dia kata sejak dia mula WFH, barulah dia betul-betul nampak rutin isteri dia sebagai suri rumah. Dan katanya tengok pun dah dapat dah rasa penat katanya. Sebab bukan setakat jaga anak, tapi dalam masa yang sama kena masak, mengemas, basuh baju dan macam-macam lagi lah. Dia sendiri mengaku kerja pejabat bagi dia lebih mudah berbanding rutin isteri di rumah. Dan dari situlah dia sedar suri rumah pun sebenarnya bekerja, cuma tempat kerjanya adalah rumah. Kadang-kadang yang kita perlukan bukan hadiah mahal pun orang-orang perempuan ni kan, cuma cukuplah kalau suami faham, bantu bila boleh dan hargai apa yang isteri dah buat setiap hari.
2: On Tahun bermula 3.15 petang

Hai, assalamualaikum. Saya Harry Khalifah aka Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM, dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar.

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat, bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
2: Eh, kau perasan tak?
3: Sejak pagi tadi macam berkabus je. Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
2: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
3: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
2: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air. Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
3: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
4: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
0: PM Lokal di Selangor FM, pilihan.

0: Baiklah, itu adalah lagu Haziq Rosabi baru saja lalu Nur Lela, okey. Dan lagu ini juga juara dalam carta Hits 20 Selangor FM minggu lepas, okey. Dan untuk anda yang nak undi lagu-lagu dalam carta Hits Selangor 20 Selangor FM, okey, boleh undi di Instagram dan juga Facebook Selangor FM dengan kata cariannya Selangor FM 100.9. Okey, baiklah. Setiap hari Isnin sampailah hari Jumaat, okey, dalam PM Lokal kita ada
1: muzik berganda.
0: Ya, muzik berganda hari ini, okey, kita akan dengarkan dua buah lagu daripada Budak Kacamata. Okey, lagu yang pertama.

kedua bintang, okey? Tak perlu nak pilih, tak perlu pening-pening kepala, okey? Dalam muzik berganda ini, kita akan dengarkan kedua-dua lagu dari Budak Kacamata hari ini, okey? Jom kita layan dahulu lagu dari Budak Kacamata, lagu yang pertama, Memendam Rasa, Selangor FM.

0: dan Kuala Selangor 417, Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 414.
1: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda dengan tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi

Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
1: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
1: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Akan pelitup muka, banyakkan minum air. Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
1: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
2: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
3: Air pasang dalam surut pukul 7.
1: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
3: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
1: Pokok kelapa hujan dah turun

0: melampaui apa yang sepatutnya. Sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asalnya.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

saja berkumandang azan asar sebentar tadi pada jam 4.14 minit petang bagi kawasan Shah Alam dan juga kawasan yang sama waktu dengannya. Semoga petang kita terus dipenuhi dengan ketenangan dan juga keberkatan. Layan dulu lagu dari Sufian Suhaimi, Harus Aku, Selangor FM.

Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM underscore RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

dia Pening kan, lagu dari Azlin dan juga Dato' M. Daud Kilau baru saja berlalu. Okey, sekarang 4.37 minit petang. Okey, kami bersiaran setiap hari selama 18 jam, okey. Dari 6 pagi sampai pukul 12 tengah malam nanti. Okey, jauh atau dekat, walau ke mana saja destinasi anda, okey, kami tetap menemani anda. Okey, anda boleh juga dengarkan kami di online melalui RTM Klik. Mudah saja kalau anda nak cari kami, cari saja Selangor FM 100.9. Okey, baik, jangan lupa dalam segmen Teh Tarik Kopi O jam 9 pagi ada kita Selangor esok. Okey, kita akan bawakan topik Sukma dan Para Sukma Selangor 2026 dari Gelanggang ke Legasi bersama YB Tuan Muhammad Najwan Halimi, iaitu Esko Belia Sukan dan Keusahawanan. Jadi jangan ke mana-mana esok 23 September pada hari Rabu jam 9 pagi bersama dengan Apis dan juga Awan. Okey, layan dahulu lagu Dia

0: Segarkan pagi anda dengan gantingan teh tarik Kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bayu artis membuat anda tersenyum manis di sembang tuset. Sambil menikmati keindahan doa-doha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor. Hello YB, pada raya kita, BBT dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen teh tarik Kopi O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat. Koli Boli. Kami gabungkan Koli Boli untuk anda setiap Sabtu dan Ahad bermula 9 hingga 11 malam. Layan hujung minggu, stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM.
1: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
2: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
1: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
2: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
1: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air. Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
2: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
3: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM _RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

Dun Melaka bubar berkat kuasa esok. Malaysia masih perlu import 26 juta liter susu segar setahun. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Ya, Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor. Kembali bersama saya Cempaka di jam ketiga dalam PM Local, okay? Dan macam biasalah di jam ini kita nak teruskan untuk segmen Biz On Air. Setiap hari kita bawakan untuk anda. Dan hari ini di talian kita bersama dengan Siti Aisyah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, sihat ke?
2: Sihat.
1: Alhamdulillah. Okey, sebelum kita teruskan, nak kenal dululah dengan Aisyah ni. Okey, boleh tak Aisyah cerita sedikit tentang bisnes yang Aisyah usahakan sekarang ini?
2: Nama saya Siti Aisyah. Saya merupakan owner kepada Sago Milk, sebuah small dessert business yang fokus kepada dessert yang berasaskan sagu lah.
1: Macam mana boleh terfikir tu?
2: Sago Milk ni merupakan small business dessert yang saya usahakan sendiri. Sebelum ni saya memang dah mula dengan produk puding. Dan sekarang saya kembangkan lagi dengan produk utama kami, iaitu sagu gula Melaka.
1: Okey, ada dua lah kan? Tiga?
2: Betul, ya, dua.
1: Okey, jadinya macam sagu ni kan, orang kata macam nampak pencuci mulut yang sangat simple. Tapi mesti ada cara tersendiri untuk buat dia kan, Aisyah kan? Untuk dia rasa sedap. Apa yang istimewa dengan sagu Aisyah ni?
2: Sagu ni sebenarnya memanglah dessert yang sangatlah simple. Tapi saya tahu ramai je peminat sagu. Jadi saya nampak potensi dekat sagu ni. Jadi saya macam buat kelainan sikit. Saya twist dengan ada identiti sagu mek yang sendirilah.
1: Sebenarnya resepi sagu ni Aisyah belajar sendiri ke atau ada orang yang ajarkan?
2: Saya R&D sendiri. Dengan cara saya sendirilah.
1: Okey, masa mula-mula buat dulu kan Aisyah kan? Terus menjadi ke ataupun banyak kali jugalah kena mencuba?
2: Banyak kali saya R&D untuk dapatkan rasa, texture, yalah dengan cara yang saya present yang sekarang lah.
1: Berapa kali tu kalau ingat?
2: Lebih daripada 5. Tayan era lah. Sebab tekstur sagu ni dia macam susah sikit untuk jadi. Dia kadang jadi lembik. Jadi nak kekalkan tekstur tu susah sikit lah.
1: Jadi dalam buat sagunya Aisyah kan, nak tanya Aisyah ni, bahagian mana yang paling penting untuk pastikan tekstur dia ni cantik, sedap?
2: Dari segi apa yang masak tu lah, masa mula-mula masak tu, kena make sure yang betul-betul sagu tu masak dengan betul. Nanti dia jadi lembik. Betul.
1: Okey, jadi yang paling ramai orang suka dan selalu repeat order, yang mana satu Aisyah? Sagu dengan apa tadi Aisyah cakap tadi?
2: Dengan puding.
1: Yang mana ramai orang order?
2: Actually, dua-dua ni ada peminat dia tu sendirilah kan? Sebab sagu ni produk baru saya. Kalau puding tu yang dah lama lah. Masing-masing ada apa taste yang
1: selera
2: tersendiri. Selera, betul.
1: Jadinya biasanya kan siapa yang paling banyak membeli? Untuk makanan sendiri ke, keluarga ke, ataupun ada juga yang beli untuk majlis?
2: Kalau macam customer saya ni biasanya dari pelbagai tingkat umur lah. Ada yang untuk family. Untuk ofis, untuk anak-anak pula dekat sekolah. Ada juga event, wedding ke, birthday party ke. Ada juga untuk infak pun ada.
1: Jadi kalau macam musim raya kan, ataupun kenduri, Aisyah, tumpahan sagu biasanya macam mana? Ada tak peningkatan berbanding hari yang biasa?
2: Ya, sangat. Kalau biasa, kalau musim cuti sekolah ke, memang 10 kali ganda, meningkat daripada hari biasalah.
1: Kalau majlis pula Aisyah kan, biasanya pelanggan akan ambil kuantiti tu macam mana? Banyak ke?
2: Betul, biasanya banyak lah. Kalau untuk wedding ke, ikutlah any occasion, mesti akan lebih daripada 5 box.
1: Banyak eh.
2: Betul.
1: Okay, Aisyah, kita nak berhenti sekejap.
2: Alright, mari.
1: Ini lagu namanya Aisyah. Layan dahulu Selangor FM.

0: petang. Okey, itu dia Aisyah baru saja berlalu projek terben dan dalam segmen Based on Air kita bersama dengan Siti Aisyah di talian. Okey Aisyah?
1: Okey, hello.
0: Okey, senyum-senyum je kan? Nah, Aisyah nak tanya ni, pernah tak Aisyah dapat tempahan daripada pelanggan yang orang kata berada jauh dari kawasan Aisyah?
1: Pernah. Biasanya kalau customer daripada luar, diorang macam nak rasa tak boleh kan sebab jauh. Jadi diorang biasanya infak je lah. Sedekahkan wakil kepada saya untuk sedekahkan biasanya kepada anak yatim ke, untuk khairah masjid ke, macam tu lah.
0: Jadi apa yang paling Aisyah suka tentang bisnes sagu ini?
1: Benda yang paling saya suka, biasanya kalau suka bila tengok orang suka makan makanan kita, maksudnya macam orang happy, orang cakap sedap, tu buatkan saya rasa puas lah.
0: Okey, pernah tak satu masa tu tempahan Aisyah datang banyak sangat sampai rasa tak menang tangan nak siapkan?
1: Pernah, biasanya masa cuti sekolah lah. Betul, biasa ke sekolah banyak sangat tempahan. Jadi saya pun tak sempat, biasanya akan hire helper lah. Adik-adik pun banyak tolong, mak saya pun tolong.
0: Ingatkan Aisyah buat seorang-seorang tadi.
1: Tak sempat kan lah seorang.
0: Yelah, manalah tahu kan.
1: Yelah,
0: bila
1: kalau tempahan banyak sangat memang tak sempat. Kalau macam untuk daily macam ni memang saya seorang je lah.
0: Bila banyak tempahan kan Aisyah kan, macam mana Aisyah uruskan penyediaan supaya semua tempahan dapat disiapkan ikut masa?
1: Biasanya saya kena siapkan awal, maksudnya saya kena bangun awal lah. Kena siapkan awal pagi. Kadang pukul 12 malam tu memang dah start run dah. Untuk esoknya.
0: Sepanjang berniaga ni Aisyah, kan nak tanyalah apa cabaran yang paling Aisyah rasa mencabar?
1: So far kalau cabaran tu, saya rasa dari segi nak maintainkan rasa lah dengan kualiti supaya sentiasa konsisten lah. Bagi especially bila banyak order kan. Jadi saya nak pastikan setiap customer terima produk yang sama dari segi rasa dan kualiti.
0: Itu semestinya Aisyah. Dan betul, untuk masa akan datang Aisyah, ada tak perancangan Aisyah nak tambah lagi menu ataupun nak kembangkan lagi bisnes?
1: InsyaAllah ada. Buat masa sekarang ni saya nak fokuskan dulu, kukuhkan dulu sagu milk ni yang sedia ada. Dan lepas tu mungkin lah saya pun plan nak keluarkan flavor baru ke, dessert baru ke, insyaAllah kat Malaysia.
0: Aisyah nak tanya, dah berapa lama Aisyah buat perniagaan ni?
1: Kalau include dengan puding tu dah almost 2 tahun dah.
0: 2 tahun
1: Betul.
0: Okey, nak akhir sekali Aisyah, kalau pendengar kita nak cuba ataupun nak nak buat tempahan dengan Aisyah, macam mana mereka boleh hubungi Aisyah? Kalau ada TikTok ke Instagram ke, silakan.
1: Okey, untuk pendengar semua, boleh follow saya dekat TikTok dan Instagram. Sagu Milk.
0: Okey. Ejaan?
1: S-A-G-O-O-M-E-L-T.
0: Oh, bukan S-A-G-U S-A-G-O-O.
1: Betul. Okay. Kalau nak buat tumpahan ke, nak tanya apa-apa, boleh terus DM. Kalau nak buat infak ke, boleh juga.
0: Berkenalan boleh? Berkenalan boleh? Tak boleh. Tak boleh. Berniaga saja Untuk membeli saja Okey, ada lagi?
1: Okey, itu saja.
0: Itu saja. Okey, terima kasih Aisyah.
1: Okay, sama-sama. Terima kasih juga.
0: Sama-sama. Okay, terima kasih sudi luangkan masa untuk share pengalaman dalam segmen Based on Air petang ini.
1: Alright.
0: Okay, semoga awak sukses. Okay, maju dari segi perniagaan
1: Amin. Terima kasih.
0: Sama-sama. Kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Okay, baiklah kita lain dahulu lagu dari Afiq Syazwan, Kepak Kepuk Selangor.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Okey, dah 5.36 minit petang. Waktu macam ini, biasanya masing-masing dah ada cerita sendiri kan? Ada yang baru habis kerja, ada yang tengah cari makan, ada yang masih dalam perjalanan balik kan? Apa Orang Selangor Buat Petang Ini? Jom hantarkan kiriman anda di WhatsApp 019-330-4425 untuk call county 03-2287-3203 ataupun 2287-3204.

0: Kau bagiku.
1: Okey, cukup sikit saja. Itu dia Imam Mantap macam biasa. Okey, juga kata Imam Mantap di sini. Baik, Cikgu Cempaka. Selamat petang. Selasa, selamat menjalankan tugasan. Semoga dipermudah segala urusan kerjanya. Amin. Terima kasih Imam Mantap di Meru Klang. Okey, layan dulu lagu dari Yamani Abdillah, Bunga Seroja Selangor.

0: 8888 dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah landing rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Keadaan status trafik di semua lebuh raya sekitar Lembah Kelang atau di Selangor, trafik bergerak perlahan di lokasi-lokasi seperti berikut. Di E1 lebuh raya utara selatan plus arah utara Rawang Selatan ke Rawang, di E5 lebuh raya Shah Alam Kesas arah barat perlahan, Kinara ke persimpangan Sunway, Plaza Tu Sunway ke Kewajipan. Di E11 lebuh raya Damansara Puchong LDP arah utara, Kelana Jaya ke SS2, Damansara Utama ke Bandar Utama. Dari arah selatan, Puchong Jaya ke pusat Bandar Puchong.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat. Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on bila muzik berganda menghiburkan anda.

Okey, kita nak tengok aktiviti orang Selangor petang ini. Okey, sekarang 5.56 minit petang. Okey, ada yang dalam kereta nak balik ke rumah kan. Ada yang tengah tunggu anak balik sekolah. Ada yang dah fikir nak makan apa malam ini. Okey, anda pula macam mana? Jom kongsikan di WhatsApp kita 019-330-4425. Antara kiriman yang dah masuk ini, kita ada Nadia dari Putra Heights. Okey, katanya saya dalam LRT nak balik rumah ni Cempaka. Katanya tak perlu hadap jam, boleh santai-santai je. Betul, betul. Okey, itu Nadia. Ada juga Syafiq dari Setia Alam. Okey, kata Syafiq baru je keluar pejabat, belum tahulah pukul berapa nak sampai rumah. Sebab kata Syafiq waktu macam ini jalan jam gila katanya. Betul. Dan Wan di Kajang. Okey, Abu Wan kata selamat petang Selasa DJ Datin Seri Cempaka. Happy Kawan TPM Lokal 38 hadir katanya. Baru balik lepak di kedai burger, makan nasi lemak bungkus ni, daun pisang dan telur mata kerbau. Minta ampun katanya. Okey, itu tajuk lagu tadi kan, betul tak? Jom layan dahulu lagu dari Nuri, lagu Ella, Nuri Selangor FM.

0: Sebenarnya, kita banyak rezeki darah untuk kita dan anak-anak. Disebabkan kecuaian manusia. Banyak kawasan bertakung dan kita pun ada banyak rumah boleh tinggalkan.
1: Apa kata Mamu? Kita buatlah hutan besar-besaran ke rumah tak perlu.
2: Buat, Mosquito.

0: tak jumpa kawasan Aib Bertakung. Kita berjuang hingga ke nafas nyawa yang terakhir. Tak sangka masih ada manusia yang masih menentang kita.
1: Hapuskan nyamuk Aedes, cegah denggi. Pesanan ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
2: Wah, dah masuk gaji.
3: Alamak, lupa nak simpan duit.
2: Ha, setiap kali masuk gaji, jangan lupa untuk bahagikan perbelanjaan anda. Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Radio Malaysia, Selangor FM.
4: MH812 bersama Kapten yang bertugas akan memberi anda sentuhan moral viral sambil layan panggung santai bersandar di seat counter music. Sesi curhat kami buka untuk anda, segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuai anda dengan penerbangan yang tepat. Segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuai anda dengan penerbangan yang tepat.
5: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Okey, PM Local dah masuk jam keempat. Okey, dalam PM Local. Dan itu dia, Exist baru saja berlalu untuk Mu Ibu. Okey, dan apa cerita anda hari ini? Okey, masih kerja ke? Dah on the way balik ke? Atau dah sampai ke rumah? Apa orang Selangor buat petang ini? Jom kita sembang-sembang sikit. Okey, ini kiriman daripada Rizal di Cyberjaya. Katanya belum balik lagi sebab singgah cari makan dulu. Okey, katanya perut dah bagi signal awal. Okey, baiklah. Okey, Cikgu Noli. Cikgu Noli di Berang Station Tanjung Malim Perak. Okey, hai Cempaka, hai. Selamat petang. Katanya orang Perak hadir ini. Okey, katanya sedang hujan di Berang ni. Tapi taklah lebat sangat. Cukup-cukuplah untuk menyejukkan bumi. Alhamdulillah. Okey, di kesempatan ini, Cikgu Noli kata nak ucapkanlah selamat ulang tahun untuk Abang Long ataupun Hazman Haji Osman yang ke ... Tak tahu katanya. Kami sama-sama lahir bulan September. Didoakanlah. Moga yang baik-baik aja untuk Abang Long kan. Dan harap Abang Long mendengar pada petang ini, InsyaAllah. Dan Nabila dari Kelang katanya yang baru je nak mula kerja malam. Sebelum nak masuk kerja ni, sempatlah dengarkan PM Local bersama Cempaka. Terima kasih Nabila. Juga ada Farah dari Rawang, katanya hari ini kerja dari rumah saja, kerja dah settle. Okay, katanya tak perlulah hadap jam petang ini. Untunglah Farah. Okay, juga ada Kak Zaini kita di Puchong, katanya selamat petang Cempaka, selamat petang juga Kak Zaini. Okay, tengah typing Kak Zaini. Okay, kita terima kiriman dari Kak Ella. Kak Ella di Tanjung Karang katanya, Assalamualaikum Cempaka. Waalaikumsalam. Selamat petang, selamat bersiaran juga Cempaka. Kak Ella baru siap masak sambal nasi lemak. Wow, malam ni makan nasi lemak ke Kak Ella? Katanya belanja lagi Hindustan sayang, dia Lagalia Marriage. Selepas ni kita ada lagi Hindustan juga Kak Ella. Tapi lagi ni Oh My Darling Kak Ella. Okay, kata Kak Zaini ni katanya, oh hari layak Abang Long ke? Iya, hari ni hari jadi Abang Long. Jom kita layan dulu lagu dari Oh My Darling. Selamat menikmati.

Keempat dalam PM Lokal, itu dia lagu ini Rindu Farid Harja baru saja berlalu, okay? Dan selepas ini kita akan ikuti rancangan Mawadah dengan tajuknya Transit Kehidupan bahagian kedua yang telah disediakan oleh DJ Awan. Sebelum kita dengarkan Mawadah, cepatkan nak bacakan kiriman yang baru masuk ini. Ada Nur Hidayah Husin di Shah Alam. Katanya, Assalamualaikum Puteri Cempaka, Waalaikumsalam. Katanya, hadap jam di Seksyen 16 nak ke Padang Jawa. Katanya, baru balik kerja, nak balik ke Kuala Selangor. Okey, lambat balik. Okey, kata Hidayah, katanya balan OT. Okey, hati-hati Hidayah. Okey, Kak Ana dari Ampang. Okey, katanya dah sampai rumah dan sekarang ini tengah sibuk siapkan makan malam. Okey, Alhamdulillah. Juga Umi Ampang ada menyapa. Assalamualaikum kakak cantik. Waalaikumsalam. Salam kenal dari Mai. Okey, baik, jom kita layan dahulu lagu dari Azfan, Alasan

0: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey, okey, okey. Letak sini lah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasar raya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
2: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasar raya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
3: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Selangor FM di Gombak.
4: Buat anda yang fans beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
5: Mawadah. Ya, majlis ilmu sikit-sikit aja. Akhirnya manusia itu leka. Sebab itu sebagai seorang manusia, dia tak boleh jadi golongan yang seperti mana Nabi sebut, Allah sebut, wal asri innal insana lafi khusr. Manusia ni sentiasa dalam kerugian. Manusia memang rugi. Tuan-tuan dan puan-puan, kita masa lahir tak ada apa-apa pun. Masa dalam perut mak, kita belum rugi. Dalam perut mak, walaupun dunia yang paling sempit berbanding 4 dunia. Kita ada dunia rahim dalam perut mak, dunia sekarang, dunia nyata besar, kemudian dunia barzah atau alam barzah lebih besar dan alam akhirat lebih besar. Tapi alam yang paling kecil tu kita duduk cukup sempurna dalam perut mak. Agak sempit, yang boleh buat agak-agak tak selesa, pusing kiri, pusing kanan, sebelum cukup 9 bulan, pusing sana, pusing sana. Makan tak payah risau, apa mak makan, dia makan. Allah jaga kita, mak makan aiskrim, sejuk dia kat dalam. Mak makan cili api, masak lemak cili api, panas dia kat dalam dan sebagainya. Agak-agak tak selesa, terajang perut mak berdebum, berdebum, berdebum. Itu aja. Tak pernah dengar budak batuk dalam perut, tak ada, memang tak ada. Tapi bila lahir saja ke dunia, bermulalah lafikhusnya, kerugiannya. Lahir-lahir, perbuatan pertama manusia apa? Nangis. Nangis. Kenapa nangis? Sebab setiap kelahiran manusia itu, lahir seekor jin yang bernama Qarin. Itu termaktub dalam hadis Nabi SAW, riwayat Imam Muslim. Manusia yang lahir rupa bentuk macam saya katakan, maka lahir seekor Qarin daripada jelmaan jin kafir yang berada bersama kita. Kita kata itu kembar, bukan kembar, itu penyangak paling besar sekali. Manusia syaitan tinggalkan waktu kita masuk tandas, malaikat tinggal waktu kita masuk tandas, waktu kita berjima, waktu kita tidak berpakaian, malaikat malu. Tapi syaitan Qarin dia tak pernah tinggalkan. Maka dia akan bawa kita kejahatan. Ya, lahir menangis. Kalau budak lahir tak menangis, itu best. Awal-awal dia lahir ke dunia, dia dah menang. Dia tidak dikalahkan oleh jin yang dipanggil Qarin tersebut. Mula-mula masa tu pun dia mula dah rugi dah, menangis. Tuan-tuan perasankan, lahir mana derita, baju tak ada, seluar tak ada, tunjuk anunya kat orang merata-rata. Mana ada apa? Menangis. Itu aja. Tak ada apa. Rugi manusia. Besar sikit. Duduk di rumah. Umur 4 tahun, 5 tahun. Mak hantar pergi. Tadika. Rugi. Dulu duduk kat rumah boleh tengok Power Rangers. Sekarang pergi tadika. Tak ada. Rugi. Besar sikit dah pandai. Masuk sekolah rendah. Ambil UPSR. Dapat 5A. Lagi rugi. Kenapa? Masuk MRSM. Kalau duduk kat rumah, mak basuh baju, mak sediakan makan. Tapi MRSM, makan kena queue panjang, beratur panjang, baju kena basuh sendiri. Agak besar sikit, dah masuk, dah jadi pergi kerja, lagi rugi. Dulu duduk dengan mak, mak bapak tanggung makan. Sekarang pergi kerja tanggung sendiri, motosikal bayar sendiri. Esok menikah, lagi rugi. Kenapa? Bukan kita je makan, kena bela anak orang. Dapat bini kuat makan pula tu, akhirnya dua orang makan. Esok dah lama dapat anak, lagi rugi. Pukul 4 tak tidur lagi. Anak kononnya kena jin. Bukan kena jin. Mak bapaknya jin. Jadi anak macam tu lah jadinya. Ya, akhirnya anak kembung perut, mak bapak tak boleh tidur. Esok kita dah tua, dapat cucu pun rugi. Anak-anak kita pergi berjalan tinggal cucu. Atuk dengan nenek kena jaga cucu. Tak boleh pergi mana-mana. Tapi semua perbuatan itu menguntungkan kita bila kita buat bersama dengan keimanan pada Allah SWT. Seorang nenek dan atuk jaga cucu kerana atuk dan nenek rasa kalau aku nak baca Quran, mohong je, tak baca Quran pun. Jadi jaga cucu dapat pahala. Seorang mak dan ayah yang didik anak-anak, kalau nak duduk saja-saja buat apa, baik dia buat amal. Maka ini semua, sebab itu Allah kata wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu. Wahai, dia kecuali orang beriman. Orang beriman, dia datang berniaga pun dia dapat pahala. Dia datang berniaga, dia dapat pahala. Kenapa? Sebab dia yakin bahawa perniagaan itu adalah sunnah Nabi SAW. Terutama dia datang pada ketika buat majlis, majlis yang berhubung dengan masjid pula tu. Itulah kenikmatan-kenikmatan.
6: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali sekali.

0: mawaddah.
1: Cuma kita kena check bahawa Allah jadikan kita dalam terbaik tak? Sangat terbaik. Allah jadikan kita dengan cukup sempurna, sangat sempurna. Allah jadikan dengan penuh kehebatan. Dalam keadaan Allah Subhanahu Wa Taala minta, Allah nak turunkan amanah kepada gunung ganang, terutama yang Allah sebut dalam Al-Quranul Karim, ya, yang Allah cerita dalam surah Al-Ahzab ayat 72. Allah nak bagi tanggungjawab kepada dunia, kepada gunung ganang, kepada tu tak sanggup. Siapa yang sanggup? Manusia, makhluk yang paling kecil tapi punya kebaikan dan punya kekuatan yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi peringkat pertama, fahamilah, manusia memang terbaik, manusia memang terhebat, manusia memang sempurna. Kenapa? Sebab itu semua pemberian Allah. Tetapi manusia itu sendiri, dia tidak sempurna. Tuan-tuan, kita cek daripada zaman Nabi Adam alaihissalam, adakah keluarga Nabi Adam sempurna? Tidak sesekali. Keluarga Nabi Adam tidak pernah sempurna kerana Qabil dan Habil berbunuh-bunuhan. Ketika Qabil mengeluarkan tanaman untuk dihantar kepada Allah sebagai kurban, dia pun buat perangai tak elok, melainkan Habil bagi ternak-ternakan yang baik-baik. Jadi keluarga Nabi Adam pun tidak sempurna. Turun kepada keluarga Nabi Nuh juga tidak sempurna. Isterinya kafir, anaknya kafir. Turun kepada keluarga Nabi Yusuf juga tidak sempurna. 12 adik beradik campak Nabi Yusuf dan Bunyamin dalam perigi. Turun kepada keluarga Nabi Ibrahim juga tidak sempurna. Dapat anak yang cukup hebat, Ismail, tapi dapat menantu yang bukan menantu tapi anak hantu. Akhirnya disuruh Ismail menceraikan isterinya. Turun kepada zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga, Nabi Muhammad rasa tidak sempurna. Sebab apa? Sebab tak boleh bantu pak saudara dia Abi Talib untuk memeluk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau para nabi kehidupan mereka tidak pernah sempurna, apalagi dengan kehidupan kita sebagai manusia. Tetapi atas sifat Allah, innallaha ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebab itu sifat seorang manusia, tuan-tuan dan puan-puan, buat silap adalah perkara biasa. Kalau tak buat silap, yang tu ada yang tak betul. Buat silap adalah perkara biasa, tapi kalau tak buat silap, ada yang tak betul. Bahaya. Sebab semua manusia seperti kita tidak maksum, tidak terlepas daripada kesilapan. Dan kesilapan itu adalah jadi hal biasa. Sebab itu, ulama kata manusia perlu ada 3 hak yang dia perlu tunaikan. Pertama, hak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembah Allah, jangan syirik. Tuan-tuan boleh perasan, puan-puan juga perasan, orang Melayu banyak sangat syirik. Banyak sangat syirik. Esok nak kenduri, panggil bomo, tahan hujan, ambil seluar dalam, rendam dalam air, ambil seluar dalam tu baling naik atas bumbung kanopi. Elok hujan nak turun, nampak seluar dalam, hujan malu naik balik, tak jadi turun. Orang Melayu masih berpegang kepada tu syirik. Dosa syirik tidak pernah bakal diampunkan Allah Ta'ala kalau dia mati tidak bertaubat. Orang Melayu, apabila nak buat kenduri, dia tengok hari apa panas, hari apa sejuk, hari apa panas, hari Rabu tak boleh buat, hari ni tak boleh buat, tarikh berapa hari bulan. Itu haram, itu syirik, tak boleh buat. Buat saja, agak-agak cuti je, buat, tak ada masalah. Tawakal kepada Allah Ta'ala. Orang Melayu, bila nak kahwin, jangan nikah pada bulan Safar. Nanti cepat bercerai. Dia pun terlupa, 35 tahun dulu dia pun nikah bulan Safar juga. Tapi dah tak tahu bulan Islam, dia tahu bulan orang putih je. Maka itu pun jadi. Orang Melayu, bila mengandung, lenggang perut. Kalau rasa teringin, masuklah zumba, aerobik ke. Tak perlu lenggang perut. Orang Melayu, banyaknya benda khurafat dan syirik. Dapat anak, basuh uri, pakai garam dan garam limau dan sebagainya. Sampai kita terfikir-fikir, ini basuh uri ke nak buat masak asam uri ni? Banyak sangat benda yang ditumisnya. Agama tak kata gitu. Orang Melayu, masih lagi khurafat. Tanam uri, letak pensel, harap-harap anaknya pandai menulis. Di mana kedudukan Islam, wahai Melayu? Terutama orang Melaka. Orang Melaka terima Islam paling awal. Bila para maiswara masuk, dibawa melalui Selat Melaka dan sebagainya, akhirnya rupanya orang Melaka membawa awal Islam. Orang Melaka sepatutnya menjadi orang yang paling hebat dalam negara kita ni berbanding negeri-negeri lain. Mereka terawal sampai agama Islam. Jadi mereka sepatutnya bebas awal daripada syirik. Tak mau dah perkara-perkara syirik dan sebagainya. Ini yang menakutkan kita. Sebab tu manusia nak selamat, hak dia adalah wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembah Allah, jangan syirik. Bukan sembah saja. Hari ni orang sembah tak? Sembah. Tuan-tuan, 3 hari di utara. 3 hari di utara. Saya minggu ketiga memang mengajar di sebelah sana. Jumpa dengan orang yang bela lembu untuk program kurban. Dia kata ada di antara orang yang datang beli lembu untuk dibuat kurban. Wakil daripada masjid, bila datang bawa RM4,200, maksudnya 600 satu bahagian. Kali 7, RM4,200. Tapi bila dia jumpa dengan penternak lembu, dia kata ada tak yang RM3,200 punya? Tapi dia pesan dengan penternak lembu tu, saya bayar RM3,200, tolong tulis dekat receipt RM4,200. Dan dia booking 17 ekor. Bermaksud dia mendapat 17 ribu wang haram daripada pembelian itu. Siapa? Mereka adalah AJK masjid sendiri. Rupa-rupanya dalam ibadah korban ada penyanga, ada penyamun tarbus. Sangat-sangat menakutkan. Itu sifat manusia. Sebab itu kita kena hati-hati. Sebab hari ini kita menghela nafas dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah nak tarik, sekelip mata je. Ada orang tengah-tengah sihat. Saya 4 tahun yang lepas tengah-tengah sihat. Doom, jatuh. Serangan, critical heart attack. Serangan jantung. Ya? Allah bagi peluang yang kedua untuk kita beristighfar dan kembali pada Allah. Jadi jangan sesekali syirik pada Allah. Orang perempuan saya selalu pesan, jangan jumpa bomo. Kalau rasa-rasa ada masalah, datanglah majlis agama Islam. Ustaz-ustaz kan ramai. Ha, kan jumpa, tanya ustaz-ustaz, tolong minta doa sikit. Jumpa imam besar kita ni. Suruh minta doa. Jangan jumpa bomo. Bomo yang tengok dalam mangkuk nang, buti nang kui, buti kui. Ha, yang tu semua tak boleh pakai. Tolonglah hati-hati. Tak perlu. Saya pengamal perubatan Islam di bawah Darussalam, Ustaz Ismail Kamus. Harundin Darussyifa. Ya, ini saya cuma saya tak buat rawatan, saya tak buka klinik. 3-4 tahun lepas saya buka klinik tapi tak larat sebab pukul 3-4 pagi pesakit tak habis lagi. Jadi saya tutup klinik tu sebab ceramah saya sebulan ada 163 ceramah. Jadi tak larat sebenarnya. Cuma bila orang minta tolong saya cuba. Ada orang kata, "Ustaz, minta tolong sikit ustaz buat air penawar." Saya kata tak payah, sudah memang tawa. Dah tak payah. Ustaz, minta tolong sikit ustaz. Datang kat rumah, tengok rumah. Rumah saya keras. Memang keraslah awak buat dengan batu bata. Nak bagi manusia, jangan fikir buruk. Ustaz, tolong kejap ustaz. Datang ustaz, buat pagar. Pergi-pergi tengok, pagar dah elok. Nak buat pagar apa lagi? Pagar roh. Pagar roh bukan urusan kita. Allah dah ajarlah melalui lidah Nabi SAW. Barang siapa yang membaca di dalam rumahnya 10 ayat daripada surah Al-Baqarah 1 hingga 4, 255 hingga 257, 284 hingga 286, 10 ayat tersebut, Allah akan keluarkan syaitan daripada dalam rumahnya, akan tahan syaitan daripada luar, daripada masuk rumahnya, dan mereka tidak akan dapat dijangkaui oleh ilmu sihir. 10 ayat Al-Quran daripada surah Al-Baqarah sahaja. 1 sampai 4, 255 sampai 257, 284 hingga 286. Dan kita tak perlu panggil ustaz-ustaz atau bomo-bomo untuk bawa garam dan apa nama lada hitam untuk campak-campak di keliling rumah. Garam tu digunakan bila gulainya tak berapa masin.
0: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 711. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 714. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 712.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

Musa baru saja berlalu untukmu selamanya. Okey, Pem Loka dah di jam terakhir sekarang ini. Okey, bersama saya jumpa ketemakan anda. Dan kita nak semak pula keadaan kualiti udara di Selangor setakat 5 petang tadi. Berita baiknya, hujan yang turun semalam dan awal pagi tadi membantu memulihkan kualiti udara di beberapa kawasan. Okey, 6 kawasan di Selangor kini merekodkan bacaan indeks pencemaran udara atau IPU pada paras sederhana. Dan menurut data APIMS, Shah Alam mencatatkan bacaan 84, diikuti Johan Setia 82, Petaling Jaya 81, Klang 71, Banting 68 dan Kuala Selangor 61. Bagaimanapun, keadaan berbeza di Sarawak apabila beberapa kawasan masih merekodkan bacaan pada paras tidak sihat. Sibu mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 175, diikuti Mukah dan Seri Aman masing-masing 172. Jadi kepada anda yang berada di kawasan dengan bacaan IPU tinggi, terus berhati-hati, okey, dan kurangkan aktiviti luar jika perlu. Layan dahulu lagu dari Elite GIG Selangor FM. IP.

0: Ish, tolonglah jangan paksa aku ke depan tu. Aku malulah.
1: Malulah aku nak cakap dengan dia tu. Macam mana aku nak hilangkan perasaan malu ni?
2: Perasaan malu datangnya terutama apabila kita risaukan tanggapan orang. Kita perlu berfikiran positif. Fikirkan orang ramai ingin mendengar apa yang kita ingin kongsikan. Tidak perlu tunjukkan yang kita pemalu. Namun begitu, malu itu perlu dan kena pada tempatnya untuk menjadikan kita seorang yang berbudi bahasa.
3: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda otak on bila muzik berganda menghiburkan anda kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan buletin di Panas Masa Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Sesuatu radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM pilihan tepat.
4: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM underscore RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Refleksi.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera. Pernah tak kita buat keputusan, kemudian beberapa jam selepas tu kita terfikir, kenapalah aku cakap macam tu tadi? Atau, kalaulah aku sabar sikit. Cuba fikir sekejap. Selalunya itu bukan masalah kurang berfikir. Itu masalah emosi yang mendahului pemikiran. Hakikatnya, cara kita berfikir sangat dipengaruhi oleh apa yang kita sedang rasa. Bila emosi tenang, fikiran jadi luas. Kita boleh dengar, kita boleh pertimbang, kita boleh bertolak ansur. Tapi bila emosi terganggu, marah, kecewa, tertekan atau terlalu penat, fikiran pun jadi sempit. Perkara kecil pun nampak besar, nada biasa pun kedengaran kasar, soalan ringkas pun terasa seperti diserang. Masalahnya, kita jarang berhenti untuk sedar emosi apa yang sedang memandu fikiran kita. Kita terus cakap, terus bertindak, terus membuat keputusan. Kemudian, bila emosi reda, kita terpaksa berurusan dengan kesan daripada keputusan tadi. Bukan sebab kita tak pandai berfikir, tetapi sebab emosi sedang memegang steering. Sebab itu, salah satu kemahiran paling penting dalam hidup bukanlah pandai bercakap, tetapi pandai berhenti sekejap. Berhenti sebelum menjawab, berhenti sebelum menghantar mesej, berhenti sebelum membuat keputusan besar ketika emosi sedang tinggi. Kadang-kadang, apa yang kita perlukan bukan jawapan segera, tetapi masa untuk emosi bertenang. Bila emosi stabil, fikiran kembali waras dan keputusan yang kita buat selalunya lebih kita akan syukuri. Jadi hari ini, sebelum kita menyalahkan orang lain, sebelum kita menyalahkan keadaan, cuba tanya satu soalan kecil dalam diri kita. Apa yang aku sedang rasa sekarang dan bagaimana perasaan ini mempengaruhi cara aku berfikir? Kerana bila kita belajar mengurus emosi, kita sebenarnya sedang melindungi cara kita berfikir, cara kita bercakap, cara kita membuat keputusan dan yang paling penting, hubungan kita dengan manusia-manusia lain di sekeliling kita. Fikir mula dari diri.
3: Dr. Tajul Rosli bin Shu'aib, Pensyarah Jabatan Bimbingan dan Kaunseling Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPS.

0: Tuan-tuan, kita kena istighfar banyak. Bukan pasal kita ni dosa banyak semata. Pasal kita harap banyak daripada Allah nak tolong kita dalam istighfar kita. Siapa yang melazimi istighfar, maka Allah akan bagi dekat dia kesempitan itu jalan keluar. Kesedihan itu Allah akan bagi ketenangan. Dan Allah akan rezekikan dia daripada arah yang tidak dia sangka-sangka. Semua tu kita harap dalam hidup kita ni. Pernah tak rasa sempit? Ya tak tahulah lepas satu-satu, lepas satu-satu. Ya tak tahulah stresnya, Masya Allah. Istighfar, Allah bagi jalan keluar. Tuan-tuan pernah rasa tak gelisah? Rasa gelisah? Susah hatilah, susah hati dengan anak, susah hati dengan keluarga, susah hati dengan rezeki, susah hati dengan penyakit, susah hati macam-macam. Susah hati, susah hati. Istighfar. Tuan-tuan harap tak rezeki? Rezeki daripada arah tidak disangka-sangka. Rasa sempit rezeki ni, rasa sempit ni. Istighfar. Maksudnya istighfar ni bukan sekat pasal dosa kita. Kita perlukan kepada istighfar. Macam mana cara dia? Nak kena istighfar juga, cari waktu untuk istighfar sekurang-kurangnya 100 kali sehari. Lock waktu. Dalam amalan, dia kena ada jadualkan. You tak tahulah lepas
1: satu. Ingat-ingatkan setiap weekdays buat anda tak lupa bermula 7.30 malam. Selangor FM, radio yang...

Okay, terima kasih kerana memilih frekuensi ini sebagai teman setia anda, okay? Dan tepat jam 8 malam nanti, kita akan ikuti buletin Selangor FM 8 malam. Dan malam ini, setiap hari Selasa, jam 9.15 minit malam nanti, kita akan ikuti suruhan hati dalam dari rasa bersama tetamu Dr. Nur Asmina Muhammad Rashid, iaitu selaku pensyarah. Pensyarah kanan Jabatan Pengajian Pendidikan UPSI dengan topik malam ini AI kawan atau lawan bersama dengan N dalam segmen MS 812. Okey, dan setakat ini saja untuk PM lokal untuk hari ini, dan terima kasih teman Kacau Paka dari jam 3 petang tadi sampailah sekarang. Okey, assalamualaikum, bye bye.

Assalamualaikum, saya Boyz T. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

0: lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda, kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan buletin di Panas Masuk eh. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik Selangor FM pilihan tepat. Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Abang, dah boleh masuk meminang.
1: Ah, bila nak masuk Minang tu? Adik dah tak sabar dah. Tolonglah. Kembali lagi. Aduh, hai, kembali bersama dengan saya, Anne, temankan anda. Okey, seperti biasa untuk malam ini. Apa seperti biasa, Anne, mana semalam? Aduh, hai, begitulah eh. Kehidupan begitulah eh. Kadang-kadang kita ada, kadang-kadang kita tak ada. Oh, kita pun kadang-kadang macam miskut juga. Okey, hari ini tanggal 22 September 2026, 10 Rabiul Akhir, 1448 Hijrah, hari Selasa. Seperti biasa, hari Selasa di jam kedua kita ada tetamu kita. Apa pun, terima kasih buat rakan tugas. Anda baru selesai bersama dengan Cepaka seketika tadi. Saudara, ingin juga saya kongsikan bersama dengan anda, di mana maksudnya solat Fardu Isya untuk hari ini, iaitu pada pukul 8.20 minit malam bagi Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat, Sepang, Kelang dan Kuala Langat, manakala Sabah, Bernam dan Kuala Selangor 8.22 minit malam. Okey, teruskan kesetiaan bersama dengan Selangor FM. Jom layan dahulu, kita dengar dahulu lagu ini eh. Jangan curi ni. Kita semua nampak kita cakap kak. Jangan curi adik. Okey, okey, okey. Saya tak tahu kenapa. Tak boleh lah. Saya banyak.

Selangor FM, pilihan tepat. Okey, itu dia lagu daripada DYP, Berharap Kau Setia. Harap anda setia lah, dengarkan Selangor FM. Kau dah dengar dari 6 pagi, dah dengarkan sampai 3 segmen. Ini segmen yang terakhir. Segmen yang keempat, pastinya 4 jam saya akan temankan anda hingga pukul 12 malam nanti. Okey, teruskan kesihatan anda. Sebab apa? Di jam kedua nanti, kita akan bawakan topik untuk anda. Kita akan bercakap berkenaan dengan AI, kawan atau lawan. Kan, mungkin ada yang selalu orang kata berhubung dengan AI. Dia kata, dia tak perlukan kawan-kawan fizikal ni. Dah tak penting dah untuk dia dah. Cukup ada AI yang sangat memahami katanya. Okey, jadi kita akan ketahui lebih lanjut lah bersama dengan tetamu kita sebentar lagi. Kita akan bersama dengan Dr. Nur Asmina Muhammad Rashid. Okey, apapun untuk anda, teruskan kesetiaan bersama dengan Selangor FM. Banyak lagu-lagu best menanti anda. Dan sekali lagi ingin saya maklumkan kepada anda, okey, di mana tepat pada pukul 8.20 minit malam tadi telah masuknya solat fardu isyak bagi Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat, Sepang, Kelang dan Kuala Langat. Okey, apapun teruskan kesetiaan bersama dengan Selangor FM. Layan dahulu, ini dia lagu nyanyian daripada Gisha, Cinta dan Benci. Kadang-kadang tak tahu, kadang-kadang cinta tapi benci. Orang kata bercinta. Dia confused, dia tak tahu perasaan tu macam mana. Kan dia bercampur bau tau. Terus dengan Selangor FM.

0: buat relax tu. Eh, tak silap. Orang ni yang sama macam kat panggungan yang tadi. Eh, stresnya.
1: Akak, saya nak cancel order.
2: Eh, tak sebab apa?
1: Bising sangatlah, Kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf, Kak, ya. Saya datang lain kali lah. Bertimbang rasa lah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
3: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
4: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
3: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
4: Satu portal, pelbagai suara.
3: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

PM mulakan lawatan kerja ke China, perkukuh kerjasama pelbagai bidang. Allowan EPOKU, PPDK akan dinaikkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Dimulakan dengan lawatan kerja 3 hari Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China bersama Siti Salwa Yusup di lokasi penganjuran World Skills Shanghai 2026 untuk perkembangan di sana. Silakan Salwa.
1: Terima kasih Syah. Datuk Seri Anwar tiba di Shanghai pada 5.10 minit petang tadi bagi memulakan lawatan kerja 3 hari ke China. Ketibaan beliau di lapangan terbang antarabangsa Shanghai Pudong disambut timbalan Datuk Bandar Shanghai Wong Huaji, Duta Besar China ke Malaysia Ouyang Yujin dan anggota kumpulan kepimpinan parti Pejabat Hal Ehwal Luar Perbandaran Shanghai Suni. Malam ini Perdana Menteri menghadiri majlis pembukaan World Skills Shanghai 2026 di Pusat Kebudayaan Expo Dunia Shanghai. Manakala esok beliau dijadualkan menghadiri beberapa agenda berkaitan pembangunan kemahiran termasuk sesi meja bulat industri dan plenari pembukaan persidangan World Skill selain menyampaikan ucap tama pada persidangan berkenaan. Perdana Menteri turut dijadual mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri China Li Qiang. Selepas Shanghai, beliau akan meneruskan perjalanan ke Hangzhou bagi menghadiri Expo Perdagangan Digital Global ke-5 dan menyampaikan ucap tama pada acara berkenaan. Lawatan kerja Perdana Menteri kali ini mencerminkan komitmen Malaysia untuk terus memperkukuh kerjasama dengan China melibatkan bidang perdagangan, pelaburan, pembangunan kemahiran dan ekonomi digital. Setakat ini yang dapat saya kongsikan, Siti Salwa Yusup, RTM.
0: Terima kasih Salwa. Jurang antara penyelidikan dan komersialisasi perlu dirapatkan agar lebih banyak teknologi tempatan dapat diterjemahkan kepada produk, harta intelek dan syarikat milik Malaysia. Di mana Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, meskipun negara mempunyai asas kukuh dalam penyelidikan dan inovasi, masih banyak hasil penyelidikan berdepan cabaran untuk diterjemahkan kepada projek rintis sebelum komersial, sebelum dikomersial dan diperluas ke pasaran.
2: From my experience, the problem is not always the quality of the research. More often, it is the lack of the right partner, capital or pathway to scale. This is where government, universities, industry and investors must work together, more closely together.
0: Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, Malaysia tidak seharusnya sekadar berbangga dengan produk buatan tempatan. Sebaliknya, perlu menyasarkan peningkatan teknologi yang dicipta dan dimiliki oleh rakyat serta syarikat tempatan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC masih menunggu terma dan syarat daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup serta Kementerian Kewangan sebelum proses pelesenan platform e-dagang dilaksanakan. Timbalan Menteri Komunikasi Tioni Ching berkata MCMC mempunyai kuasa untuk melesenkan platform berkenaan berdasarkan kerangka perundangan sedia ada. Namun, terma dan syarat khusus perlu ditentukan terlebih dahulu oleh kementerian berkaitan. Tio sementara itu memaklumkan gabungan teknologi kecerdasan buatan dan data berasaskan lokasi berpotensi membantu pihak berkuasa meramal risiko banjir. Pada masa sama, membolehkan amaran awal disalurkan kepada masyarakat. Beliau berkata, gabungan teknologi tersebut berpotensi memberi impak kepada masyarakat di rantau ini. Jelas beliau, ia adalah aplikasi praktikal yang mampu membawa perbezaan merentasi ASEAN. Tio turut menegaskan penerapan teknologi bukan sekadar matlamat akhir. Sebaliknya, nilai sebenarnya terletak pada sejauh mana teknologi berkenaan mampu memperbaiki kehidupan masyarakat. Cadangan kenaikan allowan pekerja orang kurang upaya EPOKU dan petugas di Pusat Pemulihan Dalam Komuniti PPDK akan diusul Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat untuk dipertimbangkan dalam Belanjawan 2027. Menterinya, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, cadangan berkenaan antara tumpuan kementerian bagi meningkatkan kesejahteraan golongan OKU dan petugas yang menyokong proses pemulihan dalam komuniti. Menurut beliau, kebanyakan PDK masih bergantung kepada sumbangan luar dan bantuan wakil rakyat di kawasan masing-masing bagi menampung keperluan operasi.
3: Sebenarnya PDK ini kebanyakannya mereka banyak bergantung kepada penderma juga. Terutama sekali wakil-wakil rakyat ialah untuk membantu masyarakat yang berada di sana. Jadi mereka juga bergantung kepada penderma dari luar ataupun melalui wakil-wakil rakyat mereka. Sebab itu kita dapat dengar wakil rakyat pun banyak bersuara di dalam Dewan supaya ditambahkan lagi allowance untuk membantulah masyarakat yang berada di
0: Jelas Datuk Seri Nancy, menjelang pembentangan belanjawan 2027, kementerian berharap cadangan berkaitan pemerkasaan ekonomi penjagaan dapat dipertimbang dan diluluskan kerajaan. Ini pula mengenai kenaikan allowance guru kafa, imam, bilal dan siak di Pulau Pinang. Timbalan Ketua Menteri 1 Pulau Pinang, Datuk Dr. Muhammad Abdul Hamid berkata, mereka bakal menikmati kenaikan allowance antara RM100 hingga RM400 sebulan bermula Oktober ini. Kenaikan tersebut membabitkan 800 guru kafa, 468 imam, 448 bilal dan 448 siak di seluruh negeri. Dalam perkembangan sama, waktu kehadiran bertugas bagi semua guru kafa turut diselaraskan kepada 4 jam sehari. Menurut Datuk Dr. Muhammad, penyelarasan itu bertujuan memastikan keselamatan murid ketika tiba di sekolah dan waktu pulang. Sebanyak RM7 juta diperuntuk Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM bagi menaja 60 pelajar baharu dan meneruskan pembiayaan 350 pelajar sedia ada menerusi skim pembiayaan Hufaz. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan, skim yang dilaksanakan sejak 2012 itu bukan sekadar menyediakan bantuan kewangan, malah merupakan pelaburan strategik bagi melahirkan generasi hufaz kalis masa depan yang mampu mengimbangi penguasaan ilmu wahyu dengan kecemerlangan akademik dan profesional. Berita seterusnya. Dewan Undangan Negeri Melaka dibubarkan berkuat kuasa esok bagi memberi laluan kepada proses pilihan raya negeri ke-16. Perkara itu diumumkan Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof selepas mendapat berkenan Yang di-Pertua Negeri Tun Muhammad Ali Muhammad Rostam. Akses kepada pembiayaan bagi perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dan proses pengesahan kerja akan diperkukuh sebagai sebahagian daripada agenda reformasi persekitaran perniagaan yang berterusan. Kementerian Ekonomi memaklumkan usaha mempercepat pembayaran bagi perkhidmatan yang telah dilaksanakan turut diberi perhatian termasuk melalui penilaian kredit alternatif, pembiayaan berasaskan kontrak dan invoice, perluasan jaminan syarikat jaminan pembiayaan perniagaan dan penambahbaikan tata kelola pembayaran. Keperkembangan luar negara, menteri-menteri luar kumpulan G7 menggesa Iran agar menghentikan sokongan ketenteraan kepada kumpulan Houthi di Yaman. Kumpulan berkenaan turut memberi amaran bantuan berterusan oleh Tehran tersebut akan memburukkan lagi ketegangan di rantau itu. Seterusnya, mengancam aktiviti perkapalan antarabangsa dan kestabilan global. G7 pada masa sama mengecam serangan berterusan oleh kumpulan Houthi terhadap Arab Saudi. Jerman meneruskan rancangan melaksanakan ribat bahan api bertujuan mengurangkan beban kenaikan harga petrol dan diesel. Menurut jurucakap kerajaan, bermula 1 Oktober hingga 31 Disember, cukai tenaga ke atas petrol dan diesel akan dikurangkan kira-kira 14 sen euro seliter mengambil kira cukai nilai tambah. Pemandu kenderaan boleh menjimatkan sehingga 17 sen euro seliter ketika mengisi bahan api. Akhir sekali Sukan Asia 2026, skuad sepak takraw negara mara ke separuh akhir acara regu berpasukan selepas menewaskan India 3-0 di Nagoya City Mizuho Arena. Kemenangan mutlak itu mengekalkan rekod bersih Malaysia sebagai juara kumpulan B. Skuad negara dijadualkan turun beraksi di pentas separuh akhir pada Khamis ini menentang sama ada Korea Selatan atau Indonesia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM mulakan lawatan kerja ke China, perkukuh kerjasama pelbagai bidang. Allowance EPOKU, PPDK akan dinaikkan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Radio Malaysia Selangor FM 100.9 pilihan tempat. Okey, seperti biasa di jam yang kedua setiap hari Selasa kami bawakan untuk anda. Kita ada curahan hati dari rasa kita bersama dengan tetamu kita. Dan pasti kita bersama dengan pensyarah kanan Jabatan Pengajian Pendidikan Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Kita ada Dr. Nur Asmina Muhammad Rashid. Apapun kita nak ucapkan dahulu sebelum kita nak terus kepada orang kata topik yang kita bawakan untuk malam ni. Kita nak ucapkan dulu selamat datang dan kita selamat malam lah. Dah makan, Doktor?
1: Terima kasih kepada DJ N. Alhamdulillah, belum makan.
0: Alhamdulillah, belum makan. Okey, kita boleh makan sama. Lepas tapi kena makan. Tunggu saya pukul 12 lah. Okey, dan apa pun untuk malam ni, Doktor, kita akan bercakap berkenaan dengan AI lah, kawan atau lawan kan. Okey, dan pasti banyak soalan kita nak tanyakan. Sebab baru-baru ni juga saya ada perasan juga, itulah di media sosial juga ada yang katanya, tapi ni bukan cakap tentang kawan atau lawan lah. Tapi dia kata, berkahwin dengan AI. Siap ada nama, siap ada nama. Berbintikan ChatGPT. Bersanding lagi, itu yang menarik. Tapi tak berlaku di Malaysia lah, luar negara. Okey, okay, tapi sebelum tu kita nak tanya lebih lanjut berkenaan topik kita pada malam ni. Kita nak dengarkan dahulu curahan hati kita, dan selepas tu nanti kita akan terus bersama dengan doktor untuk persoalan demi persoalan. Okey.
2: AI, kawan atau lawan? Hari ini AI sudah menjadi sebahagian daripada kehidupan kita. Ada yang menggunakannya untuk belajar, menulis, mencari maklumat, merancang kerja, malah menghasilkan gambar dan video dalam hanya beberapa saat. Saya akui, AI memang memudahkan banyak perkara. Tetapi dalam masa yang sama, saya juga tertanya-tanya. Adakah kita semakin bijak menggunakan teknologi atau semakin bergantung kepadanya? Bagaimana jika maklumat yang diberikan AI tidak tepat? Dan bagaimana pula jika kita berhenti berfikir kerana semuanya boleh dijawab dengan mudah? Namun, AI juga membawa banyak peluang. Guru boleh menyediakan bahan pengajaran dengan lebih kreatif, pelajar boleh mendapatkan penerangan yang lebih mudah difahami, dan pekerja boleh menjimatkan masa untuk tugasan harian. Jadi, AI ini sebenarnya kawan atau lawan? Mungkin jawapannya bukan pada teknologi itu sendiri, tetapi pada cara kita menggunakannya. Hari ini dalam curahan hati, kita bincangkan bagaimana AI boleh menjadi alat yang membantu kehidupan tanpa menghilangkan nilai dan kebijaksanaan manusia.
0: Selangor FM pilihan tempat. Okey, itu dia untuk curahan kita pada malam ini. Kita bercakap berkenaan dengan AI, kawan atau lawan. Dan hari ini kita bawakan topik yang saya kira mungkin dekat dengan kita lah kan. Dengan sekarang ini pastinya ramai menggunakan AI untuk pelbagai jenis persoalan kan, kemusykilan. Kadang-kadang kita nak minta pendapat pun AI yang bagi pendapat dan sebagainya kan. Okey, boleh sebut berkenaan dengan AI ini pastinya telefon, aplikasi, tugasan kerja, pembelajaran. Dan sekarang ini semakin banyak perkara yang boleh dibantu dengan AI lah, ataupun artificial intelligence ataupun kecerdasan buatan. AI boleh bantu kita untuk cari idea, susun maklumat, belajar sesuatu yang baru, malah menghasilkan teks, gambar dan pelbagai kandungan dalam masa yang singkat. Tapi persoalannya, AI ini sebenarnya kawan kita ataupun lawan kita? Adakah AI ini menjadi kehidupan kita lebih mudah? Okey, ataupun mungkin kita terlalu bergantung sangat dengan AI menyebabkan kita semakin kurang berfikir, kurang kreatif, dan mungkin suatu hari nanti pekerjaan manusia pula yang terancam. Dan jadi untuk malam ni kita akan bawakan kepada anda akan sejauh mana AI ini sebenarnya membantu dalam kehidupan kita, ataupun sebenarnya ia secara perlahan membunuh kita secara mungkin daripada pemikiran kreatif tadi dan sebagainya kan. Dan bersama dengan tetamu kita sekali lagi, untuk anda yang baru je dengarkan Selangor FM, kita ada Dr. Nur Asmina Muhammad Rashid, pensyarah kanan Jabatan Pengajian Pendidikan Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Okey, doktor. Kita nak terus pada persoalan kita, doktor. Secara umumnya, AI semakin menjadi sebahagian daripada kehidupan kita. Apakah sebenarnya AI dalam bahasa yang mudah difahami oleh masyarakat, dan mengapa penggunaannya berkembang dengan begitu pantas, doktor? Silakan.
1: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sangat FM jemput saya untuk pertama kalinya di konti ni. Mungkin lepas ni boleh jemput lagi. Okey, kalau bercakap pasal AI ni, budak kecil pun tahu apa tu AI. Okey, tapi AI dekat Malaysia ni dia ada dua. Dia ada tiga. Artificial Intelligence, Anwar Ibrahim, Alif Ifan.
0: Saya tak terfikir yang itu. Okay.
1: AI ni, itulah okay. Benda yang kita melawak lah pasal AI right. kan. Tapi kecerdasan buatan, okay, artificial intelligence. Okay. So, AI ni adalah sebenarnya satu teknologi yang mana yang membolehkan sistem komputer, okay, sistem komputer yang untuk ditugaskan untuk melakukan tugasan yang memerlukan pemikiran manusia.
0: Alright.
1: Okay, jadi manusia zaman sekarang dia tak menggunakan sistem kognitif dia tu secara lebih, secara kerap. Okay, sebab kita, sebab tu tajuk kita adalah AI, lawan atau kawan. Okay, kalau kita gunakan pada landas yang betul, dia akan jadi kawan. Kalau kita 100%
0: bergantung,
1: rely on AI, dia akan jadi lawan lah. Saya umpamakan AI ni seperti api. Okay, api kalau kecil dia jadi apa?
0: Kawan.
1: Kawan. Bila dia besar dia jadi lawan.
0: Okay. Kan. Jadi maknanya bergantung kepada yang menggunakan tu lah.
1: Iya,
0: bergantung. Di situlah terletaknya antara AI ni menjadi kawan ataupun lawan sebenarnya kan.
1: Betul.
0: Okay, dan ramai orang melihat AI sebagai teknologi yang sangat membantu. Tetapi ada juga yang takut AI akan menggantikan manusia. Okay, pada pandangan doktor, bilakah AI menjadi kawan dan bilakah ia menjadi lawan? Sebab pernah juga satu ketika dulu orang kata kerjaya sebagai penyampai radio pun boleh diambil alih oleh AI.
1: Betul.
0: Tapi mungkin kekurangannya, katanya AI ni kurang empati.
1: Betul. Nilai manusia tu tak ada dalam AI.
0: Tak ialah boleh bergurau.
1: Betul. Pernah, pernah juga kita dengar lagu-lagu yang digenerikan.
0: Saya dah fikir nak cari kerja lain dah masa tu. Masa ada isu tu dah terfikir
1: dah. Dah risau dah kan, kena cari kerja lain kan.
0: Jadi macam pendapat doktor sendirilah.
1: Bagi saya lah kan, AI ni dia hanya membantu assistant kita sahaja. Sebab tu kita tengok kita punya apps-apps dalam telefon, kita ada AI assistant. Jadi dia assistant, pembantu peribadi kita lah. Okay, dia tidak akan menggantikan manusia secara total. Kerana apa-apa pun kita akan menyemak dahulu, meneliti dahulu apakah hasil yang AI bagi pada kita. Contoh kita tanya ChatGPT, betul ke jawapan yang dia bagi tu kadang-kadang? Betul ke rasa-rasa?
0: Bergantung jugalah.
1: Bergantung.
0: Dia kadang-kadang bila, sebab saya tak tahu lah, ChatGPT ni banyak persoalan kan. Macam mungkin ada orang dia minta pendapat tentang sesuatu yang mungkin agak peribadi dan sebagainya kan. Dia bergantung juga kepada yang menerima lah. Mungkin kalau dia suka dengan dia mesti kita minta nasihat. Nasihat ni tak semuanya nasihat itu kita suka dengar. Kadang-kadang kita suka nasihat yang memang menyedapkan hati kita.
1: Sebab itu kita gelarkan, kalau saya gelarkan ChatGPT sebagai people pleaser.
0: Okay.
1: Dia sangat nak kita sayang dia. Sebab tu ada istilah orang yang bercinta dengan AI.
0: Ya. Kan.
1: Dia sangat menyayangi, kalau saya lah. So, saya buka je ChatGPT, saya cakap, "Hi babe." Macam tu. Kita dah klik dengan dia dah kan.
0: Dah ada gelaran eh, bagi babe eh.
1: Ya, babe, sayang.
0: Boleh lah, sekejap lagi nanti saya nak try lah. Hi babe.
1: Hi babe.
0: Aduh, why, okay.
1: Salah pula yang reply nanti.
0: Kata, kan, dah takut dia panggil kita C pula, dia tak faham. Okay, dalam dunia pendidikan, pelajar kini menggunakan ChatGPT lah, Google Gemini dan pelbagai aplikasi AI untuk belajar. Bagaimana AI boleh membantu pembelajaran tanpa menyebabkan pelajar terlalu bergantung kepada jawapan yang segera? Kan, ini macam mana kan. Sedangkan kalau kita tahu, kalau dulu kita nak buat assignment perlu ada research dan sebagainya kan.
1: Betul.
0: Bukan sesuatu yang mudah. Sekarang AI siap, orang kata mudah sangat, tanya dia siap bagi tahu dah sumber ni daripada mana dan sebagainya kan.
1: Okay. Boleh tak saya cakap benda tu salah dia adalah salah cikgu sendiri. Salah pensyarah sendiri. Saya tak salahkan pelajar. Pelajar of course lah ada benda yang memudahkan, kita akan guna. Contoh kita letakkan diri kita sebagai pelajar, of course lah, kan kita nak fikir lebih-lebih kan. Dah ada benda yang membantu. Jadi saya salahkan kat sini adalah sebagai pensyarah dan juga cikgu sendiri. Kita kena lebih kreatif dalam membina, merangka tugasan yang kita berikan pada pelajar tersebut. Okay? Tak boleh bagi soalan dan minta report tanpa menilai adakah pelajar ni betul-betul faham, betul-betul buat ataupun betul-betul diaplikasikan dalam tugasan dia, apa yang kita ajar tu lah. Okay, jadi macam mana kita nak elakkan pelajar ni terlalu bergantung? Boleh bagi saya jawapan satu tak? Nak tengok betul ke tak?
0: Macam mana doktor? Sekali lagi doktor.
1: Macam mana kita nak tengok adakah pelajar AI ni adakah pelajar ni terlalu bergantung kepada AI, penggunaan AI?
0: Dia kalau untuk penggunaan AI yang saya tahu, dia memang ada bahasa-bahasa yang memang kita boleh trace memang jawapan itu daripada AI, betul kan?
1: Contoh, ramai pelajar saya hantar report dengan apa tanda-tanda baca tak edit. Yang tu kita kata
0: kalau istilah sekarang lah. Dia kata gini, kerja tak clean lah tu.
1: Kerja tak clean. Malas sangat. Kalau itu memang zero, itu dah jadi lawan. Okay, yang jadi kawan kat sini bila AI tu kita hanya sebagai guideline saja, panduan saja. Contoh cikgu suruh buat satu program dan kita brainstorm dengan AI tersebut. Apa program yang kita nak come out. Okay. Dan kita yang usahakan, bukan AI yang usahakan.
0: Okey, faham. Okey, Doktor, sebelum kita nak sambung lagi berkenaan dengan topik kita AI, kawan atau lawan, kita nak berehat seketika dahulu. Kita nak layan dahulu lagu. Okey, sebab itu kita kembali lagi bersama dengan Doktor untuk topik untuk malam ini. Okey, lagu ini daripada Mojack, Hafizin Akal bersama dengan Zamir dalam Diam. Terus dengan Selangor FM.

0: Selangor FM Pilihan Tempat, kembali lagi bersama dengan saya and temankan anda untuk waktu ini. Okey, bersama dengan tetamu kita, kita ada Dr. Nur Asmina Muhammad Rashid yang merupakan pensyarah kanan Jabatan Pengajian Pendidikan Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Okey, dan hari ini bersama dengan doktor, kita bercakap berkenaan topik kita iaitu AI, kawan atau lawan. Kita nak sambung pada persoalan kita pada malam ni, doktor. Okey, apakah sebenarnya risiko terbesar mengenai AI dalam kehidupan harian? Mungkin doktor boleh jelaskan tentang isu maklumat yang tidak tepat ataupun deepfake, privacy data, penipuan digital dan juga penyalahgunaan AI itu sendiri.
1: Okay, risiko. Kalau tengok mana-mana, mana-mana teknologi pun ada risiko. Tapi AI ni kita nampak risiko dia terlalu besar.
0: Okay.
1: Contoh, satu video. Kita kadang-kadang kita tak boleh nak pastikan sama ada video tu real ataupun tidak. Okay, contohlah kita bagi gambar trend hari tu. And sempat join tak? Trend 80s.
0: Sempat.
1: Yang baju pink purple tu kan. Jadi gambar tu seolah-olah real. Kan? Okay, jadi sama juga dengan video-video. Contoh video-video kemalangan. Kadang-kadang tak tahu AI ke tidak. Okey, jadi apa yang penting, risiko tu kita tengok adakah ianya tooling ataupun tidak. Jangan percaya 100%.
0: Faham.
1: Jangan sebarkan sebelum kita tahu dari manakah sumber-sumber video-video tersebut. Okay, contoh saya bagi terdekat mak mentua saya. Dia selalulah tunjuk video-video. Dia percaya 100%.
0: Oh, okay.
1: Walaupun video tu bagi kita obviously AI. Dengan suara yang sama. Mata tak pandang macam tu kan.
0: Sekarang AI dah macam-macam. Kadang ada juga yang dia boleh tiru sesetengah selebriti dan sebagainya.
1: Satu lagi, mak mentua saya suka beli produk dekat online. Jadi dia tengok minyak ni ustazah ni yang promote. Rupanya ada kenyataan ustazah tu mengaku dia tidak mempromosi pun ubat tersebut. Rupanya video tu telah di AI kan.
0: Cepat terpedaya.
1: Terpedaya sangat. Tapi okey lah, dia dia confirmkan dengan saya dululah sebelum dia buat keputusan untuk membeli tu. Mungkin dia ada ragu-ragu juga. Tapi sebelum dia ragu-ragu tu, dia rasa dulu, elok minyak ni sebab ustazah ni pakai. Jadi salah satu risiko dia adalah penipuan lah. Okey. Okey, selain tu deepfake lah. Contoh, pernah dengar tak sekarang orang kata kalau angkat call dia senyap 5 saat ke 3 saat ke, kita jangan jawab lagi.
0: Kenapa?
1: Kita letak.
0: Okey. Itu saya tak pernah dengar. Sebab saya jarang angkat call kalau nombor saya tak kenal. Jadi saya jarang. Itu yang tak tahu tu. Sebab saya kalau nombor saya tak simpan, memang saya
1: memang tak akan angkat lah.
0: Hanya orang-orang tertentu yang kita akan angkat.
1: Itu bagus. Langkah keselamatan yang sangat bagus lah. Okey, sebab AI ni dia ada satu, dia ada satu sistem yang boleh catch up kita punya suara dan boleh manipulate suara kita untuk meniru suara kita. Contohlah.
0: Maksudnya dia nak dengar suara kita untuk copy suara kita.
1: Ya, betul. Dia copy suara kita. Contohnya kita call anak kita kan. Kita jawablah. Itu di copy suara kita. Ya, hello, hello, hello pun dari situ pun dia dah dapat copy dah.
0: Okay.
1: Okay, next dia akan buat pula video ataupun panggilan suara kat anak kita, mengatakan kita nak pinjam duit ke, menggunakan suara kita.
0: Contoh,
1: mama nak pinjam duit lah, tolong transfer. Okay, jadi itulah. Itu adalah salah satu deepfake lah bagi saya.
0: Itu bahaya tu, dengar
1: bahaya
0: tu
1: bahaya.
0: Itu bahaya. Lepas ni tak kisahlah siapa, walaupun bos kata call senyap 10 saat. awak jumpa saya kat bilik mesyuarat.
1: Tak pun, test dulu sebelum angkat
0: tu. Tapi saya kira sekarang ni sebenarnya mungkin dengan teknologi yang ada sekarang kan, mungkin untuk kita nak call, kalau dulu macam kita nak call, kita terus direct call dan sebagainya. Sekarang saya rasa untuk kita nak telefon pun, kita akan tanya dulu, boleh tak nak call. Saya tak tahu, mungkin kalau saya memang macam itulah. Kecuali kalau orang yang betul-betul rapat dengan kita lah.
1: Generasi dulu-dulu dia prefer call. Sebab tu kalau orang-orang atas saya kan, dia marah saya tak angkat call. Saya kata kalau orang tu penting, dia akan text dulu.
0: Okay. Bagaimana masyarakat khususnya, ibu bapa kan, guru atau pelajar kan, boleh menggunakan AI secara beretika dan bertanggungjawab supaya teknologi ini menjadi alat yang membina kemahiran berfikir, kreativiti dan nilai kemanusiaan?
1: Okey, bercakap pasal kemahiran berfikir, kreativiti dan juga nilai kemanusiaan. Okey, pada saya, penggunaan AI ni, penggunaan AI secara beretika ni bermula dengan apabila kita memahami apakah peranan teknologi tersebut. Okay, peranan teknologi AI of course lah sebagai membantu manusia sahaja, bukan menggantikan manusia, kita, bukan menggantikan manusia. Okay, jadi apa-apa pekerjaan ni semestinya tak boleh ganti. Teknologi tidak boleh menggantikan. Macam DJ N cakap tadi, risau kan position dia diambil oleh AI. Tapi tidak. Boleh ke AI bergurau sendiri dengan saya macam ni?
0: Tak tahu lah kalau dia dah copy tu kan. Dia boleh agaknya. Mungkin akan datang kan? Tak tahu kan. So, tapi bosan hari pula tetamu tu tak nampak orang pula kan. Lain pula.
1: Dia cakap dengan komputer je.
0: Cakap dengan komputer pula kan.
1: Okay. Jadi untuk kreativiti ni bagi bapa lah. Bagi bapa perkara paling penting adalah bimbing lah. Bimbing anak menggunakan AI tu dengan cara yang betul. Beretika. Contoh anak-anak saya pun dari umur 3-4 tahun saya dah ajar dia macam mana menggunakan AI. AI ni tidak semestinya memberikan jawapan yang tepat, yang betul kepada kita. Jadi kita kena check sumber-sumbernya. Contoh macam saya buat perbandingan ChatGPT dengan Gemini. Okay, ChatGPT dia boleh mengambil mana-mana sumber sahaja untuk memastikan kita dapat jawapan apa yang kita buat, kita tanya tersebut. Walaupun jawapan tu kadang-kadang dia twist, tak semestinya betul. Tapi kalau Gemini, dia hanya berdasarkan database yang ada pada Google. Dia produk Google kan. Jadi apa-apa database dia akan simpan dan dia cari daripada situ. Okay, next apa ni? Jadi apa jawapan yang kita dapat tu ada sumber yang sahih lah. Okay, jadi sumber tu nak tengok sama ada sahih, betul-betul sahih ataupun tak, kita boleh semak sahaja menerusi situ. Tapi kalau ChatGPT susah sikit nak mencari sumber-sumber keaslian itu. Itulah perbezaan antara dua tools tersebut lah. Okay, ya, jadi penggunaan AI pun, tools selection pun perlu bijak lah. Kita nak tahu mana satu untuk bersembang. Untuk ChatGPT mungkin boleh buat curhat. Kalau untuk kerja-kerja secara formal, selalu apa ni, secara ni lah, normal ni untuk Gemini lah lebih sesuai. Kalau untuk curhat, mengadu nasib, penat lah hari ni, boleh gunakan ChatGPT. Dia lebih memahami.
0: ChatGPT lebih memahami. Amboi. Okey, seketika nanti kita nak buka soalan kepada pendengar kita. Okey, tapi kita nak berehat seketika dahulu. Doktor, kita layan dahulu lagu ini. Ini dah harap palsu terus dengan Selangor FM.

0: Radio Malaysia Selangor FM. Okey, kembali bersama dengan saya dan teman-teman anda, juga bersama dengan tetamu kita. Kita ada Dr. Nur Asmina Muhammad Rashid yang merupakan pensyarah kanan Jabatan Pengajian Pendidikan Universiti Pendidikan Sultan Idris. Okey, kita nak sambung lagi doktor untuk malam ni. Okey, kita nak buka soalan dari pendengar. Ada Puan Arfa Reysha Alam. Dia kata anak saya tingkatan 4 dan hampir semua kerja sekolah dia gunakan ChatGPT. Saya risau dia hanya saling jawapan tanpa belajar. Patutkah saya melarang dia menggunakan AI sepenuhnya? Kan, dia risau, dia khawatir tu.
1: Dia khawatir sebab terlalu depend on AI.
0: Yeah.
1: Okay, patut saya melarang, patut tak melarang.
0: Mm-mm.
1: Pada pandangan saya sendirilah.
0: Mm-hmm.
1: Saya faham je kebimbangan seseorang ibu ni kan, parent ni macam mana nak tengok kemenjadian anak tersebut. Okay, tapi bagi saya tak patut melarang, tetapi perlu membimbing. Mengajar dia macam mana menggunakan AI dengan beretika lah. Sebab tu saya cakap tadi, ajar anak apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Kita tak boleh lari dengan teknologi. Kalau dulu kita sekat anak kita main phone kan, sekarang phone 2 tahun sebulan pun dah pegang phone lah. Dah tengok phone kan. Jadi tak boleh, kita tak boleh lari AI. AI semakin semakin
0: menguasai
1: dunia.
0: Jadi, kita tak nak ketinggalan, tapi kita tak nak ia menguasai diri kita lah.
1: Ya, betul. Tapi
0: kena tahu lah,
1: kena tahulah etika-etika penggunaan, limitasi jadual penggunaan, macam mana nak search maklumat yang tepat, macam mana nak menilai maklumat-maklumat tu sahih ataupun tidak. Okey, dalam masa yang sama ibu juga kena jujurlah tentang dengan anak-anak ni berkenaan tugasan-tugasan sekolah. Kalau menipu, kalau tiru bulat-bulat pada AI ni, adakah salah, adakah betul, adakah boleh diperbolehkan. Okey, jadi budak sendiri pun kalau kita dah didik dia dari awal, dia dah faham. Okey, tak macam kita-kita macam pelajar-pelajar sekarang kan. Contohlah pelajar universiti sekarang tiba-tiba ada AI, dia rasa benda tu mudah. Jadi dia menggunakan AI tu secara total tanpa memikirkan baik buruk, sebab dia tidak didedahkan dengan etika-etika penggunaan AI. Jadi kat sini pun kita tengoklah peranan guru tersebut, peranan pensyarah tersebut dalam mendidik pelajar-pelajar. Kita pun tak boleh nak mengekang, menghalang pelajar kita menggunakan AI. Okay? Kalau macam saya masuk kelas saja, saya suruh je boleh gunakan AI. Saya encourage mereka menggunakan AI, tapi berlandaskan etika-etika penggunaan.
0: Okey, ada soalan daripada Subang Jaya ni. Encik Rashidan kata, saya bekerja di pejabat dan sekarang banyak tugas boleh dibuat menggunakan AI. Adakah saya perlu risau AI akan...
1: Ni macam kena
0: je. Macam kena pula kan, yang... dia risau pula kan. Bila mungkin kalau bos pasal ni macam AI yang buat kerja ni kan, baik tak payah lantik kamu lah.
1: Ya, hire lah kan.
0: Tak payah hire lah, panggil je lah budak intern kan. Kerja buat sama je. Macam mana tu?
1: Okay, sebenarnya tak payah risau pun sebenarnya. Okay, perubahan teknologi ni memang boleh mengubah cara kita bekerja. Kalau kita tengok dari sudut negatif, negatif lah dia. Kalau kita tengok dari sudut positif, kita akan ambil perkara itu sebagai benda yang positif. Contoh, kalau saya ada AI, lagi senang sekarang. Jadi perkara-perkara rutin, kerja-kerja, contoh nak key in apa-apa data, mungkin kita boleh gunakan AI. Tapi perkara-perkara yang tidak rutin, contoh kita nak berkomunikasi dengan orang, itu kita tak boleh menggunakan AI.
0: Betul.
1: Kita kena develop diri kita sendiri, skill. Jadi masa yang ada, yang luang, masa yang lebih-lebih tu, kita boleh gunakan masa tersebut untuk elevate diri kita lah, menjadi lebih baik.
0: Okay, ada soalan dari Kelang. Puan Nurul kata, dalam media sosial sekarang banyak gambar dan video yang boleh kita tengok lah, yang nampak real kan, hasil daripada AI. Tetapi bagaimana kita sebagai orang awam boleh mengenal pasti maklumat yang disebarkan itu benar kan? Sebab tak semua orang ada kemahiran yang betul-betul bila dia tengok, oh ni AI kan. Macam pengalaman doktor sendiri kan, orang kata bila, yelah, orang tua orang kata bila tengok tu dia percaya kan.
1: Kadang-kadang kita pun percaya,
0: kadang-kadang kita pun terperdaya juga. Jadi macam mana sebenarnya kita nak pastikan? Kita risau juga kan dengan sekarang ni, mungkin orang mudah untuk share dan sebagainya. Kita tak nak orang kata kalau sesuatu itu palsu, kita menjadi antara yang menyebarkannya. Jadi macam mana doktor, adakah apa-apa cara untuk kita nak pastikan yang ianya memang sesuatu yang sahih. Jadi kalau kat RTM ni, kita ada satu tagline yang kita panggil yang sahih hanya di RTM. Tapi kita percaya juga ramai orang di luar sana menggunakan teknologi, mereka nak jadi antara yang terpantas.
1: Ya, betul.
0: Jadi itu yang kita risaukan, bila sesuatu yang tidak benar itu dikongsikan. Jadi macam ni, Doktor?
1: Okay, memang saya akui sukar sangat nak menilai sama ada sesuatu tu sahih ke tidak. Terutamanya golongan warga-warga emas, orang tua dan anak-anak. Budak-budak kita tak risau sangat sebab mungkin impact dia tak besar sangat lah. Sebab dia mungkin tak boleh share pada orang. Kalau warga-warga emas ni, kalau kita tengok kan, dia dapat je berita, terus dia share kat grup mana-mana kan. Kalau grup family tu mungkin tiga kali dia post benda yang sama kan. Jadi memang susah nak bezakan mana video betul, mana gambar betul. Okay, sebab tu kita tak boleh bergantung pada rupa atau bunyi semata-mata lah. Tak boleh bergantung pada konten tu semata-mata. Okay, antara perkara yang kita boleh lakukan antaranya adalah menyemak sumber asal video tersebut. Okay, kalau tak ada sumber, kita tahulah video tu mungkin tidak sahih. Kalau ada sumber, bulat-bulat dia tulis sumber daripada RTM, itu sahih lah kejadiannya. Okay, tarikh, okay, tengok juga tarikh penerbitan, bila dia post tu. Contoh, berkenaan apa kita panggil, jerebu, jerebu yang berlaku, tapi tarikh post tu mungkin tak valid pun. Mungkin tarikh-tarikh yang lepas. Okay, lepas tu kita bandingkan maklumat tersebut dengan sumber-sumber yang lain. Contoh, saya bagi tadi pasal video dari yang mak mentua saya tu. Glamour mak mentua saya malam ni. Tak apa, saya
0: glamour. Siapa namanya? Alang-alang sebut nama.
1: Encik Norma nama dia.
0: Encik Norma.
1: Okay, apa ni, contoh video-video kan, ramai sangat yang tak bertanggungjawab sekarang yang menggunakan selebriti-selebriti untuk mempromosikan. Tapi selebriti tu tak tahu pun. Jadi ni adalah etika yang tidak, benda-benda yang tidak bertanggungjawab lah. Jadi kita nak make sure sama ada video tersebut adalah asli atau tak, kita tengok sumber lain. Cari. Kalau kita tengok video ni daripada akaun sekian-sekian, kita tengok pula akaun lain, akaun apa ni, selebriti tersebut, ada tak dia post kan. Okay,
0: itulah. Itu pun kena dipastikan juga kan.
1: Betul.
0: Okay, ada seorang guru ni tanya dari Gombak. Dia kata, saya Encik Syarul, saya seorang guru, saya mahu menggunakan AI untuk menyediakan bahan PDP, tetapi bimbang murid menjadi kurang kreatif. Bagaimana guru kelas boleh mengimbangi antara AI dengan yang dalam kelas lah.
1: Okay, bagaimana guru mengimbang penggunaan AI dalam kelas? Okay, pada saya AI ni banyak sangat bantu guru sekarang. Bantu guru apa ni, dalam merancang PDP, menyediakan material, okay, RPH semua. Okay, tapi cikgu ni lebih kreatif lah dalam menyediakan RPH semua tu sebab dia berbantukan AI. Dia tak salah. Okay, sangat-sangat betul lah tindakan dia menggunakan AI tu. Tapi kreativiti murid ni tetap perlu kita jaga. Kita jangan kreatif on AI, our side sahaja.
0: AI.
1: Tapi murid pun tak tahu apa hasil dia yang dia dapat lah. Okay. Dalam kelas ni, murid ni kita bagi peluang untuk berfikir. Contoh, dekat Malaysia ni kita menggunakan KPM ke KPT ke untuk menilai pelajar kita berdasarkan Bloom Taxonomy. Okay, kita ada aras-aras untuk, contohlah, domain kognitif kita bagikan. Kita ada tiga domain: kognitif, affective dengan psychomotor. Untuk domain kognitif yang related dengan akal, kita akan nilai murid tu dalam beberapa dalam enam level, iaitu mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta. Enam level. Jadi cikgu ni kena kreatif untuk menilai pelajar menerusi tugasan berdasarkan level-level taksonomi Bloom tersebut. Okey. Contoh kita bagi, kita tak ada bagi soalan jawapan. Soalan jawapan tidak.
0: Betul.
1: Kita berlandaskan taksonomi Bloom. Contoh, salah satu kita bagi mengaplikasi. Okay, level aplikasi. Macam mana student ni dia applykan apa kita ajar tu dalam tugasan. Jadi nak tak nak dia kena present, dia kena tunjukkan apa yang dia belajar tu, dia faham, betul-betul faham ke tak. Dan kalau contoh lagi, level mencipta. Dia boleh buat sendiri apa yang kita nak. Jadi bila dah mencapai level-level yang kita nak tu, kita tahulah AI tu tak salah. Jadi budak still boleh apa ni, dinilai
0: dengan prestasi mereka
1: dengan
0: lah.
1: Prestasi, ya betul.
0: Alright. Okey, doktor, seketika nanti kita akan sambung lagi doktor untuk soalan dan pastinya untuk topik kita pada malam ini, iaitu kita bercakap berkenaan dengan AI, kawan atau lawan. Kita nak berehat seketika dahulu doktor, kita nak layan lagi lagu. Lagu ini, ini dia dari Data. Aku ditipu lagi kata. Terus aku dia asyik kena tipu je, tak tahulah. Maksud penipuan katanya. Okey, terus dengar Selangor FM.

0: Okey, kita ada Dr. Nur Asmina Muhammad Rashid. Okey, doktor, kita nak sambung lagi, doktor, untuk topik kita pada malam ini, AI kawan atau lawan. Okey, dan kita nak tanya juga, mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang orang kata dirisaukan boleh diambil alih oleh AI. Tetapi, apakah kemahiran manusia ini jangka akan menjadi semakin penting walaupun AI semakin canggih? Mungkin nak ready lah ni kepada adik-adik kita yang nak sambung belajar, dah tahu dah nak ambil subjek apalah.
1: Kemahiran manusia. Okey. Agak-agak penting tak kemahiran manusia?
0: Yelah, sebab ada
1: penting
0: perkara
1: lah kan?
0: Penting lah. Tapi mungkin boleh dibagi contoh, Dato.
1: Okay, contoh. Apa yang pentingnya?
0: Kerja sama. Okey, bukan. Okay.
1: Kerja sama penting juga. Kalau ada group assignment.
0: Betul.
1: Dia tak ada free rider kan? Okey, kita tengok sekarang ni, walaupun AI ni kita tengok semakin canggih. Semakin banyak sangat tolong manusia. Ibarat PA lah. Okey, tapi kemahiran manusia tu tetap lagi menjadi level teratas. Okay, contoh pemikiran kritis.
0: Okay.
1: Kita boleh minta AI untuk fikirkan tentang pasal kita, pasal kita pula. Apa yang kita tanya, tapi adakah kritikalnya cara dia fikir itu tersebut. Okay, dan creativity.
0: Alright.
1: Itu tak boleh lawan. Kritis dengan creativity memang AI tak boleh nak mengatasi
0: dengan
1: akal kita.
0: Alright.
1: Kalau kita tengok apa sebaik-baik manusia, sebaik-baik ciptaan adalah manusia kan. Jadi memang tak boleh lawan akal lah. Okay, pemikiran kritis, creativity, komunikasi. AI kalau kita cakap macam ibarat dengan robot lah.
0: Betul.
1: Contoh kalau
0: tak feel.
1: Tak rasa. Tak rasa disayangi
0: Amboi, doktor.
1: Dan juga empathy.
0: Alright.
1: Empathy memang tak ada lah AI. Okay, itu adalah salah satu kemahiran lah, empathy. Kadang-kadang kita, walaupun ChatGPT kita cakap tadi kan, dia people pleaser, tapi kita tak rasa pun apa humanize tu dalam dalam kata-kata dia. Kadang-kadang kita rasa nak marah dia, kita marah dia, dia minta maaf kat kita, tapi
0: tak best lah. Patutnya dia marah kita balik pun dah seronok.
1: Dia macam maafkan saya. Dia terus mengaku salah.
0: Om pun tak macam tu.
1: Faham. Kita nak dia marah balik.
0: Kan.
1: Baru ada lawan kat situ. Okay. Dan yang paling penting adalah of course lah kemahiran menyelesaikan masalah. Okay. Macam mana, betapa kritik tikalnya kita menyelesaikan masalah. Okay, kadang-kadang AI ni dia bagi je penyelesaian yang kita minta, tapi adakah betul-betul mengikut apa yang kita nak ataupun tidak.
0: Itu dia. Okay, apakah amalan mudah untuk menggunakan AI secara selamat dan beretika dalam kehidupan seharian? Ini yang mungkin kita boleh ingatkan kepada adik-adik kan, kepada bapa kita juga kan, yang paling orang kata paling selamat lah kan, supaya kita ni orang kata tak terperaya.
1: Okey, amalan mudah. Okey. Macam bagi tips pula kan.
0: Boleh,
1: amalan
0: tips
1: mudah.
0: Tiga boleh. Kalau ada tiga, kalau ada 10 pun boleh lah.
1: Tiga amalan
0: saya
1: mudah.
0: Saya okey je.
1: Untuk kita amalkanlah macam mana kita nak guna AI ni secara selamat dan beretika.
0: Ya. Yeah.
1: Okey, pertama of course semak maklumat.
0: Okey.
1: Semak video tu sama ada is it legit ataupun tidak. Orang Indonesia kata hoax. Tipu. Okay. Semak maklumat sebelum percaya atau kongsi. Pernah tak dalam waktu PKP dulu? Tak pasti, jangan
0: Kongsi.
1: Okay. Jadi kita jangan anggaplah semua jawapan AI itu adalah benar tanpa kita sendiri sahkan. Okay, kita gunakan akal kita untuk sahkan. Kita check dengan sumber-sumber yang valid. Okay. Kedua, tips yang kedua adalah lindungi data peribadi. Kadang-kadang kan kita minta ChatGPT ke Gemini ke apa-apa platform ni untuk buat

0: memberikan anything, contoh resume ke apa, kita terus bagi sahaja maklumat kita tanpa kita sedari ia merbahayakan diri kita.
1: Okay, faham.
0: Kita dah pecahkan rahsia semua peribadi kita dekat AI. Okay, jadi elakkanlah masukkan maklumat sensitif seperti of course kata laluan, nombor kad pengenalan, maklumat-maklumat kewangan, okay, dalam mana-mana lah platform AI, okay, tanpa memahami risikonya. Kita fahamlah kalau kita letak nombor phone kita, apa risiko dia? Mungkin esok tu akan ada orang call. Siapa pula call?
1: Kau nak kenal tak apa juga. Contoh.
0: Kau nak bagi duit tak apa. Okay. Itulah risiko dia. Okay, tips yang ketiga yang terakhir lah saya bagi. Gunakan AI secara jujur dan bertanggungjawab. Jujur ni, jujur pada diri kita lah. Kita ibaratnya kita menipu diri kita kalau kita guna AI. Student-student saya cakap macam tu je. Awak nak tipu siapa? Awak tak boleh tipu saya. Saya, edutech, PhD in edutech. You tak boleh tipu I. You nak tipu I lagi pakar daripada you. You tipu diri sendiri. So yang ruginya adalah Diri sendiri. Tak sahaja dapat telur. Elok-elok nak bagi 100, dia bagi kosong.
1: Hilang dah satu kat depan tu. Okay, Doktor, terima kasih untuk topik yang kita bawakan untuk malam ni. Semoga sikit sebanyak memberi ilmu kepada kita juga, kan? Di mana AI ni memang yang kita sedia maklum lah, kan? Dia banyak membantu, tetapi jangan sampai ianya menguasai diri kita. Okay, semoga kita bijak menjadi pengguna AI dan pastikan AI itu menjadi kawan dan bukan lawan kita. Ingat macam peribahasa, kecil jadi kawan, besar jadi lawan, begitulah api itu, kan? Kita kena sentiasa berhati-hati, okay? Apapun sekali lagi, terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Nur Asmina Muhammad Rashid yang merupakan pensyarah kanan Jabatan Pengajar Pendidikan Universiti Pendidikan Sultan Idris. Juga bagi pihak penerbit kita, Puan Nurazila Abdul Aziz, untuk topik kita pada malam ini, AI kawan atau lawan. Okey. Apapun untuk anda, terus kekal setia dengarkan Selangor FM. Lagu ini khas untuk Doktor.
0: Untuk saya.
1: Lagu daripada Dadali, Di Saat Sendiri. Ada cerita ke, Doktor?
0: Di Saat Sendiri tu cemahlah dengan Cik GPT.
1: Tuni katanya. Tuni. Terus dengar Selangor FM.

0: 100, 200, 300, 400. Kalaulah macam ni, senang hidup aku. Tak payah susah payah. Kerja mudah. Lagipun bukannya orang tahu.
1: Tingkatkan amalan mulia dalam hidup anda. Hapuskan dan jauhi amalan rasuah.

Radio Malaysia Selangor FM. Terima kasih untuk anda yang kekal bersama dengan kami. Okey, dan pastinya sekarang ini dah jam yang ketiga dah saya temankan anda. Dan kalau ada lagu ingin anda dengarkan, waktu inilah untuk saya tunaikan permintaan anda. Okey, tapi sebelum kita nak dengarkan lagu-lagu permintaan, kita layan dahulu lagu ini dari Iklim, Hakikat Sebuah Cinta. Selangor FM.

Selangor FM, pilihan tepat. Okey, itu dia lagu Hakikat Sebuah Cinta untuk anda. Apa pun untuk anda yang nak dengarkan lagu Anak Udara, jom hantarkan saja 019-330-4425. Okey, dan sebentar tadi tepat pada katanya di jam kedua tadi kita bersama dengan tetamu kita. Kita dah selesai untuk topik kita tadi. Kita bercakap berkenaan dengan AI, kawan atau lawan. Dan esok ada lagi satu topik menarik kita akan bawakan untuk anda. Seperti biasalah, untuk segmen malam kan MH812, hari Selasa, hari Rabu, hari Jumaat, kita ada topik-topik yang kita bawakan khas untuk anda. Okey. Hai, selamat malam. Saya Isyrak dari Taman Raja Musa, Kuala Selangor. Nak dengarkan lagu dari Republic, Aku Takut. Oh, katanya. Okey, juga ada kiriman seterusnya ni. Panjang kiriman dia. Selamat hari lahir. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan sentiasa dalam lindungan. Semoga segala urusan dipermudahkan untuk Abalong. Ya, hari ni birthday Abalong tahu. Sweet berapa tu? Daripada zaman Batu Laut Selangor. Nak minta lagu Hanya Satu Persinggahan dari kumpulan Eka Matram. Okey, nama Pakcik Zaman Batu Laut Selangor, pilihan lagu. Oh, Pakcik. Pakcik macam isi form, Pakcik. Dari kumpulan semua dia beritahu ucapan selamat bertugas and dah selamat malam. Alright, thank you so much tau. Sebab dengar Selangor FM tau. Saya akan temankan anda sampai 12 malam macam biasa, anda akan dengarkan suara saya. Semalam anda bersama dengan Irene, ya. Okey, dan saya kira anda mungkin dah lama tak dengarkan suara Irene. Irene dah kembali, orang kata, untuk sama-sama nak hiburkan kita, kan. Terima kasih juga buat Irene semalam menggantikan saya. Apa pun untuk anda, terus kekal dengarkan Selangor FM. Layan dahulu, ini dia lagu nyanyian pada Imran Ajmain, Seribu Tahun Lagi. Selangor FM.

0: Hai, saya pelatih industri. Kerja sebagai pelatih industri ni kadang-kadang sibuk, kadang-kadang tak. Tak apa. Yang penting, saya dapat menimba ilmu dan pengalaman. Dah habis nanti? Yeay, dapat scroll cuma...
1: Boleh tolong tak?
0: Boleh.
1: Nak ke mana tu? Boleh hantarkan sekali?
0: Boleh.
1: Ini elan awak ya. Teruskan kecemerlangan.
0: 300 je. Makan, minum, mana sewa lagi. Tapi praktikal sini ada aircon. Bagi anda yang nak praktikal tu, ini adalah cabaran bila nak buat keputusan. Apa kata? Pilih tempat yang sesuaian dengan kos yang kita study dulu. Tapi jangan lupa untuk sesuaikan keadaan kewangan kita. Takut-takut kita pula terpaksa berhutang disebabkan kita tak buat keputusan yang betul sebelum terima mana-mana tawaran latar industri. Bagi syarikat pula, jangan jadikan ini sebagai kesempatan untuk cukupkan tenaga kerja tanpa memikirkan kebajikan mereka. Terus positif bersama dengan Selangor FM. Pilihan tepat.

Bersama kita perhebatkan usaha basmi demam denggi. Mencari dan musnahkan tempat-tempat pembiakan Aedes, sasaran utama kita. Aedes menyerang tidak mengenal mangsa dan masa. Berwaspadalah kita sentiasa. Tiada Aedes, tiada denggi.

Ya, jangan pisahkan aku dan dia. Tuhan tolonglah aku cinta dia. Tolonglah kan. Aduhai. Okey, sekarang dah pun belum 11 lagi. Baru 10 kan. Awas sangat tu. Awas sangat ke depan orang kata. Dari masa depan ke tu. Okey. Apa pun untuk anda yang nak dengarkan lagu anda kudara, boleh je hantarkan aku 1933044425. Okey. Dan pastinya juga ketika nanti ada banyak yang saya nak kongsikan bersama dengan anda. Oh, ini kalau tadi kan Gombak, siapa duduk Gombak? Betul ke Gombak hujan? Sebab kalau ikutkan antara daerah yang drama hujan sampai 9 malam tadi kan. Okey, kadang-kadang kita dah tak tahu dah ni kabus hujan ke jerebu kan. Dia dah tak boleh nak bezakan dah pun. Okey, apa pun nak teruskan lagi lah yang dahulu ini dia Hazin untuk anda. Amar Haikal dengan Gila Bayang, Selangor FM.

Kajian komprehensif keberkesanan dasar gaji progresif. Kerjaya golongan OKU fokus pembangunan bakat dan kompetensi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap. Aku dah cakap, tak nak dengar. Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.

hati senang. Kembali lagi bersama dengan saya yang temankan anda di jam yang terakhir ini. Saya temankan anda untuk edisi hari ini, hari Selasa. Saudara, hari ini bersama dengan berapa bulan? Hari ini 22 September 2026, 10 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Okey, teruskan kesetiaan dengan Selangor FM. Terima kasih buat Cikgu Noli dari Behrang Station. Dia kata high end, masih lagi hujan renyah-renyah di sini dari petang tadi, sambung menyambung hujannya. Dia kata apapun alhamdulillah lah, cuaca sejuk. Sebelum tamat pukul 12 malam, nak ucapkan happy birthday pada Abelong. Moga baik-baik saja. Malam ni nak mendengarkan lagu One Moment in Time, Whitney Houston. Boleh juga ada kiriman seterusnya ni. Dia kata namanya Syam dari Kelanang, Banting. Nak minta lagu daripada Slam Kurnia. Ketenangan hati bukan terletak pada seberapa ramai yang ada di sekeliling kita, tapi pada seberapa dalam kita belajar reda melepaskan apa yang tak lagi milik kita dan menerima bahawa tak semua perkara perlu dijelaskan untuk difahami. Bila hati ikhlas, walau sepi pun terasa damai. Yang penting tenang, kan? Okey, sebab saya percaya dalam kehidupan ni semakin lama semakin lanjut usia, okey, apa yang kita harapkan adalah ketenangan, kan? Okey, layan dahulu, ini dia. Sebelum kita dengarkan lagu, kita layan dahulu Blackpink lah, sesuai lah dengan usia saya. Ini dia Cham Selangor FM.

Lagu daripada Amelia dengan Kendati, Selangor FM pilihan tepat. Okey, sekarang dah pun 11.32 minit malam. Selamat malam untuk anda. Ramai yang mungkin dah lena dah waktu ni kan. Almaklum naik 11 lebih. Apa pun untuk anda, terus kekal situ dengarkan Selangor FM. Boleh je hantarkan kiriman kalau ada lagu nak dengarkan di talian kami 019-330-4425. Lama rasa tak dengar lagu Surat Cinta untuk Stella ni. Adakah lagi yang tulis surat kan? Tulis kat ucapan ke? Wah, seronok rasa kalau dapat kan. Sebab sekarang kan orang kata banyak yang melalui telefon je kan. Kita ingin juga dapat kad, boleh letak dekat peti ais. Peti ais.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Selangor FM, pilihan tepat. Terima kasih untuk anda yang kekal bersama dengan kami. Okey. Apapun dah sampai hujung, saya temankan anda. Terima kasih untuk hari ini. Saya kembali lagi esok untuk temankan anda dalam MH812. Apapun untuk anda, jangan lupa sebab 6 pagi kami kembali ke udara untuk siaran Selangor FM bersama dengan tim tertarik Kopi O. Tinggalkan anda dahulu lagu ini dari Fair, Telanjur Menyintaimu. Selangor FM, selamat malam semua. Jumpa lagi esok malam.

Nasional FM sentiasa di hati. Ha, kalau dah dengar suara Mira waktu ni, maknanya apa? Maknanya malam geng burung hantu baru saja nak bermula. Orang lain mungkin dah lena, dah nyenyak tidur, dah berselimut. Tapi geng burung hantu, pasti anda semua masih berjaga kan? Jangan risau, Mira dah bersedia dikonti dengan pelbagai lagu untuk kita sama-sama dengar sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi kalau anda masih rasa belum mengantuk, mata tu masih rasa segar je, jom sama-sama berjaga dengan Mira. Saya Mira dan untuk 6 jam akan datang, saya akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pinjaman pribadi. Lulus dalam 30 minit. Tak perlu menjamin. Dan boleh pinjam sampai RM50,000. Wah, bestnya.
1: Hey, Cathy. Kenapa seronok sangat tu?
0: Ni ha, aku baca iklan ni. Tawarkan pinjaman pribadi boleh lulus walaupun gaji kecil.
1: Ish, kau ni Cathy. Jangan mudahlah terpedaya dengan iklan-iklan macam ni. Tanta Alung, nanti diganggunya hidup kau sekeluarga. Baru kau tahu.
0: Eh, betul juga kata kau. Eh, terima kasihlah ya. Ingatkan aku. Tak jadilah nak pinjam macam ni.
1: Sibuk no nak buat pinjaman. Ha, hutang lama. Bila nak bayar?
0: Ada hutang eh?
1: Ada.
0: Cukup bulan nanti ya, cukup bulan.
2: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

Biar betul, biar betul. Dah 23 September 2026. Lah, pejam celik. Dah nak masuk bulan Oktober dah. Hari ini 23 September 2026, Rabu, bersamaan 11 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Mira kembali menemani anda yang sedang mendengar National FM. Mungkin di mana-mana saluran, mungkin menerusi radio, RTM Klik, saluran Astro 869. Tidak kisahlah menerusi apa saluran sekalipun. Yang penting teruskan bersama National FM sentiasa di hati. Apa saja yang sedang anda lakukan waktu ni, buat santai-santai je. Tak perlu nak kelam kabut. Malam masih panjang. Mira ada teman ke anda. Jadi anggap sahaja malam ni, Mira teman anda buat urusan masing-masing. Mira di sini mainkan lagu. Anda di sana teruskan apa yang perlu diselesaikan. Okey, jom kita sambung lagi dengan lagu seterusnya.

aku sedang ingin bercinta. Bahaya betul dengan lagunya. Malam-malam ni, yang asalnya fikir boleh hidup seorang, hidup single tak berpunya, tiba-tiba rasa macam nak cari pasangan pula. Tapi jangan terburu-buru, jangan sebab lagu sedang ingin bercinta terus buka telefon, message semua kenalan. Awak masih bujang, awak suka saya suka awak. Ai, bahaya. Kalau dah sampai macam tu, itu bukan mencari cinta dah. Itu dah ibarat buat hebahan besar-besaran. Seruan untuk jodoh muncul mungkin?

Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, 21 September hingga 4 Oktober, 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstreaming langsung di RTM Click.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu. Nasional
1: FM. Sekarang pukul 1.07 minit pagi. Macam mana keadaan anda setakat ni, Geng Burung Hantu? Harap semuanya berjalan dengan lancar. Kalau dari jam 12.30 malam tadi dah bersama Mira, terima kasih kerana masih setia bersama Mira. Tapi yang baru sahaja buka radio waktu ni pula, selamat datang. Jangan risau, anda belum terlambat lagi nak masuk Geng Burung Hantu. Mira pun masih setia di konti. Jadi sepanjang anda masih ada urusan malam ni, ada suara Mira yang akan menemani anda. Okey, tapi sebelum kita nak teruskan dengan lagu seterusnya, saya nak menyapa, nak menyantuni rakan-rakan pendengar kita yang telah meninggalkan komen di muka buku Nasional FM Sentiasa di Hati. Okey, antaranya kita ada Daniel Abdul Jalil Tawau, hadir dari Borneo Sabah. Selamat bersiaran penyampai DJ Mira. Salam kenal-kenal DJ Nasional FM Sentiasa di Hati. Katanya on GBH sampai 6 pagi bah, dengan ucapan semoga aku bertemu senang sahabat lama 2015 lagi di tempat kerja. Orang tua kata sama-sama rindu yang amat. Kawan orangku sama orang tuamu di Brumas Camp Tawau dulu. Oh, semoga jumpalah sahabat lamanya. Ya, Daniel. Kita ada juga Pak Yul Senai JDT. Hai. Dia bagi stiker hai tu. Pak Su Omar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Mira, selamat malam. Selamat bertugas segmen Game Burung Hantu di Konti Nasional FM. Semoga dipermudahkan urusan. Moga ceria selalu. Okey, ada juga ucapan kata ni sini. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku mohon kepadamu, jadikanlah hatiku hati yang putih bersih. Jadikanlah hatiku ini hati yang sentiasa memperbaiki diri supaya menjadi hambamu yang engkau kasihi. Amin. Amin. Ya Rabbal Amin. Selamat malam. Terima kasih atas doanya. Kita ada juga Muhammad Muhaimin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Mira, selamat tengah malam dan selamat bertugas di segmen Nasional Geng Burung Hantu. Kita ada juga Antok Merotai Kecil. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Dari Johan Setia Jalan Kebun, selamat bertugas. Kita ada juga Nida Wahida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam DJ Mira, adik manis dan semua geng GBH Nasional FM dari Senai JB meluncur menemani sampai 6 pagi. Kita ada UPS. Apa lagi nak? Salam Mira, adik manis dari Kuala Terengganu, hadir. Kita ada Nikmas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira and all GBH friends. Semua geng GBH Kota Baru, hadir. Kita ada juga YB Raja Tun Dr. Philip Maling. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam DJ Mira dan selamat bertugas sehingga 6 pagi. Semoga diberi kesihatan, sihat walafiat, ceria selalu. Semoga doa itu berbalik kepada anda juga. Kita ada Jordan Jimmy Tangai. Salam DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Selamat pagi buat rakan Nasional FM Sentiasa di Hati. Semoga semua sihat-sihat selalu. Semoga terhibur semua. Terima kasih DJ. Singapura hadir. Orang Singapura. Hai. Kita ada lagi nanti insyaAllah selepas ini saya akan menyapa lagi rakan-rakan di muka buku. Kita nak teruskan dengan lagu seterusnya, iaitu apa ni? Lagu Kasih Latifah daripada Spider. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Keracunan makanan boleh terjadi kepada sesiapa sahaja. Punca utama keracunan makanan adalah apabila individu memakan makanan atau minuman yang tercemar. Tiga sumber utama pencemaran berlaku. Pertama, pencemaran mikrobiologi. Kedua, pencemaran kimia. Dan yang ketiga, pencemaran fizikal. Tanda-tanda keracunan makanan adalah seperti mual, loya, muntah-muntah, pening kepala, sakit perut, demam dan juga boleh membawa kematian jika serius. Tempoh keracunan boleh terjadi seawal 30 minit hingga 72 jam. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan untuk berhati-hati terhadap tanda-tanda keracunan makanan sekiranya anda telah menjamah makanan yang tercemar dengan sumber pencemaran tersebut. Berjumpalah dengan doktor jika anda menunjukkan gejala keracunan.

Jangan kau mimpi. Mungkin ada yang sedang diulik mimpi sekarang, tidur lena semua kan. Oh, bestnya tidur. Tapi bagi yang masih berjaga macam Mira ni, waktu macam ni suasana dah makin sunyi. Kadang-kadang bunyi perlahan, bunyi kecil pun tiba-tiba jadi jelas pula. Bunyi pintu, bunyi dekat dapur. Sekali kita terus macam terdiam sekejap bila dengar kan, eh bunyi apa tu? Tapi jangan fikir jauh sangat. Mungkin angin, mungkin kucing, mungkin juga barang yang kita sendiri letak tak betul tadi. Jangan nak fikir seram-seram sangat, ya. Biasalah, bila suasana terlalu senyap, imajinasi kita pun boleh jadi terlebih rajin, terlebih terbuka, terlebih berfungsi. Sebab tu, jangan bagi sunyi sangat. Biar Mira temankan anda dengan lagu-lagu dalam Game Burung Hantu menerusi Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, kita nak teruskan lagi. Seterusnya lagunya Cinta Sakti.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Mike Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

baru saja kita dengarkan lagu yang bertajuk Pudar. Kalau lagu ni dimainkan, Mira rasa ramai yang boleh ikut menyanyi tanpa perlu fikir panjang. Kadang-kadang pelik kan juga lagu yang dah lama kita dengar, sekali intro lagu tu masuk, pembukaan lagu tu masuk, lirik dia kita boleh sebut satu-satu. Tapi yang peliknya, benda yang baru orang pesan 5 minit tadi, senang je kita lupa kan. Tapi rasanya memori untuk lagu memang ada tempat yang istimewa dalam kepala kita. Itu sebabnya kalau orang kata nak dengar, nak nyanyi lirik lagu tu, nak keluarkan lirik lagu tu, lebih senang untuk kita ingat daripada apa yang dikatakan 5 minit yang lepas tu kan. Okay, jadi sebelum kita nak sambung lagi, sebelum Mira nak hiburkan lagi anda dengan lagu seterusnya, Mira nak sambung menyapa rakan-rakan pendengar Nasional FM Sentiasa di Hati yang telah meninggalkan komen di muka buku. Okay, kita ada antaranya Ita Rozaya, Sumandak Sabah, siap letak bagi apa? Stiker burung hantu comel, burung hantu putih ni kan. Okay, kita ada juga Nani Ani, salam tengah malam GBH. Jom kita santai bersama bertemankan DJ Mira yang setia menemani malam kita. Malam tenang, hati pun senang dan sahabat semua layan. Salam dari Nani Ani, Kuala Kurau Perak, Nasional FM sentiasa di hati. Dia hantar juga ni, apa ni, gambar burung hantu dengan kopi. Nak sebenarnya kopi lah pula. Muhammad Yusof ada Ganu Hadir GBH. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat malam DJ Mira. Moga sihat, happy selalu. Selamat bertugas. Terbaik buat semua pendengar Nasional FM. Kita ada juga Razak Balangi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira. Selamat tengah malam Rabu. Selamat bertugas. Okay, kita ada siapa lagi? Kita ada Khairul Anwar dari Sumatera Utara. Nasional FM sentiasa di hati. Hai. Kita ada juga Ita Chot. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Mira manja manis dan GBH. Selamat tengah malam semua. Buat pengetahuan anda, kalau dalam segmen geng burung hantu ni, siapa-siapa sahaja penyampainya, mesti akan ada nama manis di belakang itu. Macam kalau saya, dikenali sebagai Mira manja manis. Comel namanya kan. Okay, sambung semula Ita Chot tadi. Selamat tengah malam semua. Atomoh koma dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Semoga dipermudahkan segala urusan. Ipoh mali tara sombong ma. Kita ada juga Hazrul bin Ramli. Hai. Kita ada Razak Balangi. Jom layan serta berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik bertemankan DJ Mira menerusi segmen Nasional GBH hingga ke 6 pagi. Kita ada juga Abdul Jalil Tahir. Selamat bersiaran DJ Mira sambil saya dengarkan dari Endau Johor. Kita ada juga Dayang Hida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam pagi semua sahabat GBH. Jom layan terus. Ya, layan. Pastikan anda layan terus hingga jam 6 pagi nanti ya. Kita juga ada Salji Hapiai. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Selamat bertugas juga kepada anda semua yang mungkin sedang bertugas shift malam sekarang. Sama-samalah kita berjaga ya. Kita ada Muhammad Subhi. Salam DJ Mira. Selamat bertugas. Saya pun sedang bertugas dari Sungai Petani Kedah. Jom layan GBH. Okey, sama-sama kepada mereka yang, kepada anda semua yang sedang berjaga, mungkin bekerja, memandu. Sama-samalah kita berjaga. Temanlah Mira. Saya Mira teman anda. Okey, kita teruskan lagi hiburan hari ini.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja, sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih RM382 juta. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial, serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa.

Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

Kita dah pun masuk jam 2 pagi, tapi masih panjang perjalanan kita. Sehingga jam 6 pagi nanti Mira akan temankan geng burung hantu. Okay, baik, waktu macam ni, dah masuk pukul 2 pagi ni, kita nak bagi suasana nostalgia sikit. Ada lagu yang walaupun dah lama diterbitkan, tapi bila dia mainkan semula, generasi lama boleh menyanyi, generasi baru pun boleh ikut sekali. Salah satunya lagu yang lepas ni Mira akan mainkan. Kalau anda masih ingat liriknya, silakan nyanyi. Mira jemput anda untuk menyanyi karaoke. Tapi kalau orang rumah tengah tidur, perlahankanlah suara sikit ya. Jangan sampai satu rumah bangun buat konsert sekali. Satu hal pula kan. Okay, kita dengarkan Chris dengan Tiara. National FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Baru saja tadi puteri daripada Datuk Zainal Abidin. Macam saya katakan sebelum tadi, kadang-kadang lagu lama ni, walaupun lagu ni sudah lama diterbitkan, tapi generasi baru, generasi lama tetap boleh sama-sama menghayati dan nyanyi lagu ni kan. Okey. Baik, saya nak sambung untuk menyapa rakan-rakan pendengar kita Nasional FM sentiasa di hati yang telah meninggalkan komen. Antaranya kita ada Nur Azila, Assalamualaikum Mira, Waalaikumsalam, selamat malam, semoga dipermudahkan urusan, amin, semoga dipermudahkan urusan Nur Azila juga. Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada juga Zai Zuraini, salam dari Temerloh on GBH, Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada juga Princess Su, dia ada comel je, video good night favorite night owl sleep, yelah malam-malam ni burung hantu berjaga. Kita ada juga sebentar ya, kita ada juga Siti Hijanah tu, Hijanah Tajur Rahim Jannah, happy Wednesday katanya, dah masuk Rabu dah kan hari ni. Kita juga ada Virginia Vanessa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, halo, selamat tengah malam bagi semua sahabat GBH. Kita juga ada Mas Nahloso, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Kita ada juga Elbiana Rosiliana Lia, saya kakak Lia, anak keistimewaan autism. Salam Sugulai Sejalai Kumang Sarawak, hadir dari kampung rumah panjang Engkudu Baru di Saratok, Sarawak. Selamat tengah malam, selamat pagi dan happy mid-autumn festival. Oh, ya kan sekarang tengah kuih bulan. Hello, selamat bersua lagi, lebih manis selalu buat DJ Cik Kayangan Mira dengan sungguh wajah pahit manis yang sebenarnya menjadi wadah kenangan kita. Hello, Elbiana. Kita ada juga Mak Andat Izzat, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi, selamat berkonti buat DJ Mira di Nasional FM. Jom kita layan bersama GBH dari pukul 12 hingga 6 pagi. Semoga terhibur. Kita ada Janet Zai, happy Wednesday. Saya hantarkan kopi lagi. Ramai yang hantarkan kopi, ya. Nak suruh ingatkan saya minum kopi segar kot. Kita ada Miss Rifah, Miss Wan, salam bersiaran, selamat berkonti DJ Mira. Selamat awal pagi semua. Nasional FM sentiasa di hati, tetap jadi peneman. Layan terus, ini kita mahukan. Nasional FM sentiasa menjadi teman anda. Okey, baik. InsyaAllah lepas ini saya akan santuni lagi yang telah meninggalkan komen. Terima kasih juga yang telah meninggalkan komen. Kita nak teruskan dengan lagu seterusnya. Okey, baik. Kadang-kadang kita hanya nampak betapa berharganya seseorang itu setelah kita telah melukakan hatinya. Bila penyesalan datang, barulah satu persatu kebaikannya kita bayangkan. Kesabarannya, pengorbanannya dan kasih yang selama ini mungkin kita pandang biasa sahaja. Dan saat itu, kalau masih ada ruang untuk kembali, yang kita harapkan hanyalah satu. Semoga hati yang pernah terluka masih sudi untuk membuka pintu. Kerana ada insan yang kehadirannya kita anggap biasa sahaja, sehinggalah kita hampir kehilangannya. Kita hayati lagu daripada Nash dengan Pada Syurga di Wajahmu. Nasional FM sentiasa di hati.

Eh, tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.

Itu tadi Rosanna. Sebenarnya kan malam ni baru Mira perasan yang malam ni sebenarnya banyak juga lagu yang Mira mainkan bertajuk nama orang. Tadi ada Kasih Latifah, ada Zalika dan baru saja tadi Rosanna. Untunglah siapa yang namanya Latifah, Zalika atau Rosanna tu kan. Malam ni mungkin ada rasa macam lagu ni khas untuk saya ni kan. Kepada Latifah, Zalika, Rosanna, Assalamualaikum. Lagu-lagu yang saya mainkan tadi tu untuk anda semua. Tapi lagu seterusnya memang tak ada nama sesiapa. Mungkin dah tertulis dalam suratan agaknya. Lagu lepas ni tak perlu nama orang. Kita dengarkan Suratan Takdir. Nasional FM, sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

tu. Nasional FM. Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan pukul 3:06 minit pagi. Jadi jika waktu ini anda sedang memandu, Amira nak pesan sikit. Jangan paksa diri kalau mata tu dah rasa berat ya, rasa mengantuk tu jangan paksa diri. Sebab Amira ada terbaca satu perkongsian di Instagram Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia tentang microsleep. Saya rasa ramai yang tahu mengenai microsleep tapi saya nak kongsikan juga. Kadang-kadang kita rasa macam dalam tengah memandu tu kita rasa oh, okey lagi ni, boleh teruskan lagi ni, sikit lagi ni nak sampai dah ni kan. Tapi sebenarnya kita boleh terlelap beberapa saat saja sebenarnya tanpa sedar. Dan beberapa saat tu pun dah cukup untuk jadi sesuatu yang bahaya, untuk jadi kemalangan kami tak jauh. Jadi kalau dah mengantuk, cari tempat yang selamat untuk berhenti dan tidur sebentar. Kalau perjalanan jauh pula, cuba berhenti berehat setiap 2 jam atau setiap 200 km. Tak apa, lambat sikit. Yang penting anda sampai ke destinasi dengan selamat. Ini bukan sahaja pesanan untuk yang sedang memandu, tapi mungkin ada juga yang mungkin bekerja dengan mesin-mesin ke apa kan. Mungkin kalau rasa macam yang mengantuknya tu, lebih baik berehat seketika. Mana tahu minta jauh lah, risau kalau tiba-tiba ada kemalangan yang tidak diingini dalam menggunakan mesin tu. Sebab mengantuk, sebab paksa diri sangat, jadi benda yang buruk kan, kita tak nak. Jadi pesanan tu kepada semua yang sedang bekerja, yang tidak bekerja pun rasa macam mata masih segar, tapi kalau tahu yang badan tu dah penat, bolehlah mulalah slow-slow, kita boleh tarik selimut tu, bolehlah tidur nyenyak kan. Tapi yang perlu berjaga, jangan risau, Mira ada untuk menemani anda. Dan sekarang Mira bukan hanya bersiaran di radio, tapi Mira juga baru sahaja bersiaran di TikTok Nasional FM. Jadi jika anda ingin melihat muka saya, orang kata kalau dengar suara je tak cukup, nak dengar nak tengok muka juga. Jadi boleh singgah ke TikTok Nasional FM. Okey, kita teruskan hari ini dengan lagu Penglipur Lara. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

Gadis Melayu daripada Datuk Jamal Abdillah. Anda masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Bila saya tengok tajuk lagu seterusnya ni, macam sesuai pula dengan situasi saya sekarang ni yang tengah bertugas ni. Tajuk lagu dia apa tahu? Ku ke udara lagi. Orang lain dah lama dah tidur, tapi Mira masih di konti, masih depan mikrofon dan masih ke udara lagi. Tapi nasib baik ada geng burung hantu yang setia menemani. Kalau tak, Mira bercakap sorang-sorang lah sampai jam 6 pagi nanti kan. Ada juga geng burung hantu yang sekarang ini sedang menemani Mira di TikTok Nasional FM. Kalau Mira boleh sebut beberapa nama yang sedang menemani Mira sekarang ni, ada Caramel Latte, ada Shay KHS, ada Wani, Lavender Girl, Jaja 83, Roslan Harun 3, Aizan Zack 7551, Jam underscore JLB 20, Abdul Razak, ada Nur, Mizila Elot, Echah 78, ada Farina, ada siapa, Tok Min, ada siapa lagi ni, ada Azlan Abdul Wahid juga, ada ramai lagi lah. Jadi jika anda ingin, ada juga ni Ahmad Nurul Amri baru saja masuk. Waalaikumsalam, beri salam katanya. Yang bagusnya geng burung hantu yang singgah ke TikTok Nasional FM ni, ada yang memang sering masuk, jadi kita kenal. Dan ada juga ketua kelas, kita ada ketua kelas ya. Saya ambil kedatangan lagi. Jadi siapa yang masih belum masuk TikTok kita, TikTok Nasional FM, tapi ingin, jika ingin berbual dengan saya, nak tengok muka saya, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Okey, baik. Kita nak layan lagu yang saya sebut tadi, Ku ke udara lagi, Francisca Peter. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: lampu, kipas terpasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish, ish, ish. Ina? Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni ha, sedang memasak ni. Kenapalah jerit-jerit ni?
0: Amboi, amboi. Kenapa kau tanya? Lampu kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya, tak payah juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi, Kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni, ha. Terima kasihlah, Kak. Ingatkan saya, ya.
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah, yelah, yelah. Insop, saya dengar ni akak cakap ni tau.

Nasional FM sentiasa di hati. Baru saja dimainkan tadi Pencinta Wanita daripada Irwan Shah. Kalau anda mengikuti zaman lagu ni dikeluarkan, zaman lagu ni popular, mesti ingat Irwan Shah ni memang antara jejaka yang jadi pujaan ramai. Saya pun salah seorang yang meminati dia jugalah waktu itu kan. Yalah, dengan muka kacak, berlakon pula, menyanyi pun boleh, memang ramailah yang mengaku peminat Irwan Shah time tu. Ada yang tengok filem dia bukan sebab jalan cerita sangat, nak tengok muka dia lebih. Tapi tajuk lagunya Pencinta Wanita. Tapi waktu tu rasanya ramai wanita yang mencintai Irwan Shah tu sebenarnya kan. Tapi itulah Pencinta Wanita Irwan Shah ni saya rasa satu lagu yang menjadi fenomena juga waktu cerita My Heart dasar saya. Saya juga salah seorang yang meminati cerita itu. Okey. Sebelum saya nak sambung dengan lagu seterusnya, saya nak sambung menyapa rakan-rakan di Muka Buku yang meninggalkan komen di bawah posting saya ini. Kita ada Sadin. Assalamualaikum salam. Selamat pagi Bos Mira. Selamat bersiaran kembali. Jaga diri dan jaga kesihatan. Mira happy-happy konti. Jaga diri anda juga. Jaga kesihatan anda juga. Sadin. Oh, nama dia Sadin. Kita ada juga Agustina Agon. Katanya, selamat bertugas DJ Mira, terbaik layan kucing Sarawak, Nasional FM, sentiasa di hati. Kita ada Ahmad Nurul Amri. Assalamualaikum, waalaikumsalam. DJ Mira manis, selamat bertugas. Salam dari Sarawak. Oh, orang Sarawak juga ni. Kita ada Nur Isa. Assalamualaikum, Sweet Mira. Mira manjam manis. Selamat pagi dan selamat bertugas. Dan geng GPH, selamat pagi, Nasional FM, sentiasa di hati. RTM teman setia anda, hadir dari Kampung Sipang Pulai, Kampung Kepaya, Ipoh Perak, Ipoh Mari, tak ada sombong. Okey. Kita ada Awan Nazir. Terima kasih hati yang mulia. Kita ada Lin Shazlin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Mira Manis, selamat bertugas. Lin Taylor Penang, hadir menemani GBH. Layan lagu-lagu terbaik hingga pagi di Nasional FM, sentiasa di hati, sambil merempit tempahan baju. Baju customer. Okey. Terima kasih memilih Nasional FM sebagai peneman anda sambil menjahit baju tu ya. Kita ada juga Induk Mainun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat bersiaran. Kita ada juga Saudi Abdul Hamid. Salam kenal dari wilayah Persekutuan Labuan, DJ Mira dan geng GBH. Semoga semua-semuanya sihat sahaja. Semoga anda juga sihat. Kita ada Hasnari Zamzam. Selamat pagi Rabu, Nasional FM, sentiasa di hati. Kita ada Ahmad Suhaili juga daripada Brunei Darussalam. Dan ada lagi beberapa yang mungkin kalau saya sempat sapa, saya akan sapa lagi sekali. Tapi sekarang saya nak teruskan lagi dengan lagu daripada Dato' Fauzah, Dato' Ahmad Daud. Lagu ni cukup popular juga, Wajah Rahsia Hati. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Rina, Rina. Rina, habislah aku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni Liza? Ha? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Ha? Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu. Ha. Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Ha? Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: pagi Geng Burung Hantu.
1: Nasional FM. Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang sudah pukul 4:06 minit pagi. Dah masuk jam 4 dah kita. Geng Burung Hantu tinggal 2 jam je lagi sebelum Mira serahkan kontini kepada rakan penyampai seterusnya, iaitu Tiga Suara. Dah tinggal lagi 2 jam je lagi. Waktu macam ni, pukul 4 ni, suasana pun perlahan-lahan dah mula berubah. Malam masih gelap tapi di sesetengah tempat mungkin dah mula ada yang buka kedai, dah siapkan sarapan, dah susun barang. Hari baru dah mula untuk beberapa orang di sesetengah tempat kan. Tapi Mira pun masih lagi di sini lah. Masih di sini, setia di konti, belum boleh kemas beg lagi. Jadi sambung teman Mira, okey? 2 jam lagi kita teman satu sama lain. Okey, kita teruskan lagi dengan lagu. Kita nak bagi rancak sikit lah. Kita nak pasang lagu Era Fazira, Pertemuan. Nasional FM, sentiasa di hati.

Buli bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras ubud, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada buli. National FM, biasa di hati.

0: Itu dia, let's get loud. Saya boleh bayang lah, mungkin ada yang sedang menyiapkan juadah untuk jualan kuih ke, nasi lemak ke, mungkin menari lagu ni. Elok-elok sikit kan, buat konsert pula tak pasal-pasal. Okay, itu tadi Jennifer Lopez dengan Let's Get Loud. Okay, jam 4 pagi ni kita nak meriahkanlah suasananya kan. Jadi satu lah Mira naikkan sikit rentak tu. Tadi Let's Get Loud, sekarang pun saya nak naikkan juga rentak supaya awal pagi ni kita lebih meriah. Tadi kita ada Get Loud, kita tak nak turunkan tenaga dah. So lepas ni kita nak tukar rentak pula. Daripada tadi pop Latin, kita nak ke rapping pula. Kita nak hip hop pula. Saya rasa lagu ni ramai yang tahu. Kalau anda membesar dengan muzik era 90-an, nama For You To See rasanya cukup dikenali. Ini dia, Kami Rappers.
1: Ini semua, Kami For You To See.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam, kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

0: listening to National FM.
1: National FM sentiasa di hati. Sebelum kita masuk jam 5 pagi ni, Mira nak pesan sesuatu lah. Apa tu? Jangan terlalu keras dengan diri sendiri. Kadang-kadang kita ni mudah sangat nak puji orang lain, tapi bila sampai dekat diri sendiri ni, semua rasa tak cukup. Tiba-tiba tak boleh nak puji diri sendiri kan? Apa yang kita buat salah, apa yang kita belum sempat buat pun kita dah rasa salah dah. Jadi sesekali beri diri sendiri sedikit penghargaan, puji diri sendiri. Anda dah lalui macam-macam dah untuk sampai ke hari ini. Dan itu pun dah satu pencapaian dah. Jadi jaga hati, pastikan bukan sahaja jaga hati orang lain, diri sendiri ni pun kena jaga juga hati tu. Dan lagi satu pesanan, sebab kita tengah membincangkan hal hutang dalam TikTok Nasional FM ni, sedikit pesanan untuk saya juga dan juga untuk anda semua. Jika anda meminjam duit tu, janganlah buat lupa tak ingat nak bayar balik hutang tu, ya. Kadang-kadang kita yang meminjamkan duit ni rasa macam minta sedekah pula nak minta balik duit tu kan. Jadi kalau anda pinjamkan duit tu, bukan pinjamkan duit, jika anda meminjam duit, bolehlah beli buku 5-5 kecil tu ke, apa ni orang kata, ambil nota, cakap okey, tarikh ni saya pinjam duit daripada A, bila kena bayar. Jika anda mungkin tak cukup duang untuk bayar secara lansam, secara penuh, mungkin boleh bincang dengan peminjam tu, boleh tak kalau saya nak bayar ansur-ansuran. Dia pastikan anda bayarlah hutang tu, ya. Kita tak nak hutang-hutang ni, okey? Itulah pesanan ringkas daripada saya sebelum pukul 5 pagi ni. Okey, kita nak teruskan lagi. Ini dia lagu daripada Mak Adam, Pencuri.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: keras malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu.
1: Nasional FM. Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang sudah pun jam 5 pagi, lebih tepat pukul 5.06 minit pagi. Kalau dari tengah malam tadi anda masih setia dengan Nasional FM, banyak juga lagu yang kita sudah dengarkan bersama. Ada yang mungkin dah lama tak dengar lagunya, ada yang baru intro saja, baru pembukaan lagu saja terus boleh sambung lirik. Dan ada juga yang mungkin buat kita terfikir, lagu ni rupanya masih sedap untuk didengarkan kan? Okay, jadi itulah fungsi saya, tugas saya untuk menghiburkan anda dengan lagu-lagu, pelbagai jenis lagu dan genre. Okay, tinggal sejam saja lagi untuk saya menemani anda. Tapi saya akan terus hiburkan anda dengan lagu-lagu. Dan seketika nanti, sama-sama kita dengarkan pula raudah yang telah diterbitkan oleh rakan penerbit saya, Nik Aidawati binti Yusof. Tapi sebelum itu, ini dia hujung waktu daripada Azhil. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Rasulullah SAW kepada sahabat tu, kepada ulama, dia bagi panduan. Umpamanya makanan yang halal, kalau binatang tidak ada unsur apa, guna kuku yang tajam, pemahlang, itu pasal dia ada kuku tajam. Cara dia mengambil, mendapatkan makanan, kan? Ataupun dia bukan hidup dua alam, kan? Hidup dua alam. Jadi kuku-kuku kan hidup dua alam, ada tak boleh makan. Tapi telur, kalau pakai telur pula ada panduan, telur itu suci, mani itu suci. Tapi bukan semua telur boleh makan. Dia ada panduan je, hukum fiqah. Panduannya, telur tidak melekat di antara satu sama lain. Penyu, dia tak melekat. Maka walaupun dia boleh duduk dua alam, maka telur dia halal. Kalau melekat, ya haram. Itu panduan hukum fiqah, ya. Yang keempat, makruh. Makruh ialah larangan yang tidak dipaksa. Ya, maknanya kalau kita kerjakan, kalau kita buat, tak berdosa. Kalau kita tinggalkan kerana Allah, dapat pahala. Makruh ni, ada makruh yang ringan, ada makruh yang berat. Ada yang makruh pada permulaan, tapi apabila timbul mudarat, dia jadi haram. Ya, kita makan petai, makruh. Makruh pasal bau dia, bau busuk. Makan bawang putih, itu yang disebut oleh Rasulullah SAW, makruh. Tapi dia tidak mudarat. Orang makan petai, ada mudarat. Banyak pengkaji, dia kata siapa yang istiqamah, biasa amalkan makan petai dengan kulit, boleh jadi ubat kencing manis. Berbeza dengan merokok. Minta maaf, orang lelaki sensitif. Rokok memang hukum ada dua, makruh. Ya, tetapi apabila mudarat, macam-macam penyakit datang daripada perokok, dia jadi haram ke atas orang itu. Tapi kalau kita nak berujah, memang tak benarnya. Saya buat contoh. Katalah kita ambil ini, orang makan petai, yang ini merokok. Ya? Yang pertama, ya? Orang makan petai, dia baca bismillah tak? Bismillahirrahmanirrahim. Makan, dia baca kan? Orang merokok, baca bismillah tak? Bismillahirrahmanirrahim. Nikmatnya. Nak baca pun malu. Orang makan petai, di mana tempat dia? Kadang-kadang restoran besar. Restoran apa, ikan singgang. Ni siap dengan budu apa lagi. Orang merokok di mana? Dalam tandas. Menyorok je. Dia dah menang. Yang ketiga itulah tadi. Yang ni boleh apa ni, beri kesihatan baik. Tapi yang ni boleh mendatang kemudarat. Kita kiaskan. Makruh. Ya, itu maksud makruh. Dalam Quran pada, dalam hadis, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara setengah pada kesempurnaan Islam itu ialah meninggalkan perkara yang tidak mendatangkan faedah. Kemudian yang kelima ialah mubah, ataupun sama dengan jaiz. Jaiz ataupun disebut harus. Harus kita buat. Kita buat tak ada pahala, dan kita tinggal pun tak berdosa. Sesuatu yang harus. Itu pada hukum fiqah lah, begitulah. Tapi bagi ulama tasawuf, kalau kita buat sesuatu perkara yang tidak bercanggah dengan syariat, tetap ada pahala. Mengambil pada ayat a'udzubillahi minasyaitanir rajim, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Allah itu bersifat dengan dendam. Siapa yang buat baik walaupun sebesar debu akan diberi pahala. Siapa yang buat jahat walau sebesar debu atau sebesar zarah juga akan dikira. Bahkan dari segi niat pun Allah ambil kira. Kita nak buat sesuatu yang baik, yang tidak melanggar syariat, ya, kita baru niat je, Allah beri pahala. Melaksanakan itu, pahala yang buat pula. Tapi kalau kita nak buat sesuatu yang jahat, Allah tak bagi catit lagi selagi dia tak buat. Pasal Allah itu maha penyayang. Yeah. Kemudian, yang keenam, sah. Sah ialah sesuatu ibadat atau muamalat yang dikerjakan dengan cukup rukun dan syarat. Apabila tak sempurna rukun dan syarat, maka amalan dia tidak sah. Apa sahaja, dari segi solat, umpamanya contoh. Kita solat, bacaan kita betul. Tapi syarat kita tak sempurna. Umpamanya, kita meninggalkan sesuatu yang sunat. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kita tak nak baca. Pasal sunat je. Tapi syarat itu tak sempurna. Macam mana? Kita rokok sekejap, elok je rokok sekejap, terus kita bangun. Ya, sedangkan syaratnya ialah mesti ada tumakninah. Tuma'ninah makna berhenti sekejap sekadar subhanallah. Okey, kita sujud. Sujud itu rukun. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sunat. Kita tak nak buat yang sunat. Tapi kena ada tuma'ninah. Makna kita cecah kejap, dahi kita kena lantai, kena berhenti sekejap sekadar subhanallah. Kalau elok sentuh je terus naik, maka tidak sah. Kerana tak sempurna dengan syarat. Ha, itu syarat. Itu makna syarat. Apa saja bab lain. Ya, umpamanya sebab contoh lain. Untuk jadi wali dalam nikah, wali mesti lelaki. Maka tiba-tiba ada perkahwinan, kita ada bapa kita ada meninggal. Yang jadi wali kita panggil kakak kita. Jadi kakak kita tak boleh jadi wali. Saya buat contoh ni pasal ada berlaku. Ada orang yang mu'allaf, kakak dia ni tomboy. Dia pergi ke Jawi, apabila dia showkan nama lelaki, orang tu orang Jawi bahagian saudara baru ingatkan dia lelaki. Maka dia beri nama lelaki. Ya, dia terima je lah. Tak lama adiknya nak kahwin. Kata ada adik-beradik. Ada. Ada panggil kakak dia. Tengok. Okey, muka. Pakaiannya. Rambut pendek macam lelaki. Namanya pun lelaki, kahwin. Dah setahun lepas tu baru tahu. Lelaki. Cek. Kena mana? Masa tu dia. Imam tak perasan. IC. Genap. IC genap. Balik tengok. Hak kita genap ke ganjil? kan? Orang lelaki ganjil. Yang perempuan genap. Jadi dah dapat anak dah. Maka anak tu dia panggil wati syubha. Sah lah. Tapi dia tak boleh wali. Tak boleh jadi wali lepas tu. Sama juga berlaku. Adik-beradik tak boleh kahwin. Ya. Pasal dia ada turutan di antara orang-orang yang diharam kahwin. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum. Dalam ayat akhir surah juzuk 5 itu, bermula hurrimat tu, dia sebut siapa yang diharam. Adik-beradik tak boleh kahwin. Tiba-tiba kerana berlaku perceraian, seorang yang abangnya bapak dia ambil, yang adiknya mak dia ambil. Jumpa dekat Mesir, sama-sama belajar sana. Bin Muhammad, berapa banyak Muhammad kahwin. Dah kahwin. Balik habis belajar, dia dapat anak seorang. Baru tahu. Jumpa mak bapak betul. Baru tahu adik-beradik. Secara tak automatik, maka terbatal. Tidak sah. Kerana tak betul lagi syarat. Adik-beradik tak boleh. Tak boleh kahwin. Tapi dah berlaku dah. Dah berlaku. Ini cerita betul. Cerita betul. Jadi anak itu sah tarah. Tapi bapaknya bila nak kahwin esok, dia kena wali hakim. Kerana hakikatnya tidak sah. Tak boleh kahwin. Benda itu berlaku kerana tak tahu. Jadi bila tak tahu, maka dia jadi wati syubha. Ini berlaku. Ini di antara keburukan penceraian. Begitulah. Begitu juga yang ketujuh ialah batal. Batal kerana tidak sempurna rukun dan syarat. Tak sempurna rukun dan syarat. Macam mana tak sempurna rukun? Kita ambil wuduk untuk solat, mesti ada wuduk. Kita ambil wuduk. Lepas kita ambil wuduk, lepas mayang semua, tengok-tengok, rupanya ada cat yang kita tak perasan. Jadi cat pada anggota wuduk itu boleh menghalang daripada wuduk kita. Ataupun tadi kita pergi pasar, beli ikan besar, kita siang sendiri bukan antar ke kedai, banyak sisik yang kering itu menghalang wuduk kita. Maka wuduk kita tak sah, maka solat kita tak sah. Dia ada batal yang berbentuk individu, ada juga bentuk umum. Kalau solat fardu, umpamanya imam terlupa ambil wuduk. Lepas bagi salam, baru dia ingat bahawa dia tak ada wuduk. Tadi dia ada wuduk. Elok nak datang masjid, rumah nak cium lah, nak peluk, nak tolak, rugi. Kan? Terima juga. Harap-harap nak ambil wuduk di masjid. Tiba dah lama sangat, imam bila dah tunggu lama, elok imam melangkah je, terus dia komat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah terlupa. Terlupa nak ambil wuduk. Jadi solat tadi, selepas bagi salam, mengatakan, alamak terlupa. Maka solat makmum tak sah. Imam saja kena solat semula. Berbeza dengan solat Jumaat. Pasal solat Jumaat ni, dia wajib berjemaah. Kalau imam tak sah, maka semua tak sah. Sebagaimana berlaku dengan 9, khutbah yang dibuat itu dah betul. Cuma rukun. Rukun tak cukup. Maknanya orang yang cetak itu, dia copy paste. Tertinggal selawat rukun. imam tak semak, tak cek balik. Jadi mufti yang umum, siapa yang solat Jumaat lepas yang mana imamnya betul-betul ikut khutbah itu, ya, maka semua kena qada. Itu pada berlaku. Pasal Jumaat wajib berjemaah, dia tak sama dengan solat solat biasa. Solat biasa boleh kita buat seorang dan boleh kita solat berjemaah. Itu yang perlu kita faham. Jadi kita tak boleh, saya dedahkan ini, maknanya kita kena ambil tindakan. Macam mana kita nak bertindak, ya, kalau berlaku macam ni, macam ni. Macam sama juga, kadang-kadang imam lupa. Imam lupa, kita tegur, subhanallah, imam terlebih harap, ni rakaat. Jangan nak marah imam, apalah imam ni. Lupa pula hari ni, buat nyusah orang je. Tak boleh kata marah ke imam, itu dia pun manusia. Ya, tegur je lah. Pasal dia berlaku, saya pernah alami, masa saya bertugas di Masjid Al-Firdaus, Serambut luar. Imam orang lama, dia terlupa Zuhur, dia buat 5 rakaat. Apabila buat imam terlupa, dia jadi 3 grup. Jadi 3 mazhab. Satu grup tahiyat akhir. Yang kedua, grup ikut imam. Imam bangun, berbangun. Satu lagi, semua tak ikut. Duduk tahiyat pun tak, ikut imam pun tak. Lepas tu marah-marah pula, tak guna punya imam. Kalau tahu nak lupa, baik tak saja ni imam begini, buat nyusah orang je. Ada pula cakap begitu. Sampai telinga imam, imam orang lama, merajuk terus hantar surat letak jawatan. Susah pula kita nak pujuk, kan? Jadi kita kena ingat bahawa lupa ini, kalau lupa tak salah, ya. Kalau kita yakin bahawa imam terlebih, kita kena tunggu. Kita kena tunggu. Ada dua cara. Satunya kita tunggu sehingga dia turun semula, ataupun kita kena tegur. Tapi setelah kita tegur pun dia terus, mungkin dia tak yakin, dia yakin hak dia. Kalau kita sayang, kita tunggu. Kalau kita tak mau tunggu, kita kena mufarakah. Selesai masalah. Itu sahaja tindakan yang perlu kita buat kalau berlaku imam terlupa tahiyat akhir. Berbeza dengan kalau imam terlupa tahiyat awal. Kalau imam bangun, kita kena bangun, pasal tahiyat awal adalah hukum dia sunat, sunat abaat. Sunat abaat. Apabila kena sunat, sunat abaat, imam bangun, kalau nak tegur sebelum dia berdiri betul. Maknanya bangun sikit, subhanallah, dia keturun lah. Kalau imam dah berdiri betul, maka makmum kena ikut. Tak boleh paksa. Pasal perbuatan itu haram. Bahkan ada berpendapat bahawa kalau imam turun boleh menyebabkan batal. Ini bagi imam yang terlupa solat tahiyat awal. Kalau tahiyat akhir, kita boleh paksa. Pasal apa? Apabila imam bangun, maknanya dah lebih rekaan. Hukum fiqah kata dah dipanggil wajib ataupun hukum qata'i. Allah, ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isyak 4, subuh 2. Itu dah tetap. Jadi rajin macam mana pun tetap 4. Tak boleh hari ni rasa lain macam lah. Selepas kena kopi tongkat Ali ni, dia rasa nak buat 5 rakaat. Tak boleh. Sama juga penat hari ni. Balik kampung penat. Kita buat Zuhur 2 je lah. Tak boleh. Kena 4 juga. Penat pun kena 4. Semangat macam mana pun tak boleh lebih. Itu dia panggil hukum qata'i. Ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya ingat sekadar itu perbincangan. Semoga ada manfaat untuk kita bersama dan sampaikanlah kepada anak-anak kita ataupun isteri dan sahabat-sahabat kita. Semoga kita akan dapat pahala bersama dengan perkongsian itu. Jadi sekadar itu saja, saya sudah dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Allahumma

Nasional FM sentiasa di hati. Baru saja tadi dimainkan Habib T, Iqmal Nur feat Najla Zulaika, lagu baru juga ya. Okey, baik. Kadang-kadang perkara yang sederhana pun boleh membuatkan pagi kita terasa lebih menyenangkan. Dapat bersiap dengan tenang, pakaian yang hendak dipakai mudah dicari dan semua barang penting sudah tersedia. Itu pun dah boleh buat kita lebih tenang rasa paginya kan. Nampak macam perkara kecil, tapi bila semuanya berjalan lancar, kita pun rasa lebih bersemangat untuk memulakan hari. Jadi, Mira doakan semoga pagi anda juga bermula dengan baik dan segala urusan dipermudahkan.

Baik, sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 23 September 2026 Masihi bersamaan 11 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Telah masuk waktu fardu subuh bagi kawasan berikut: Kota Kinabalu Sabah pukul 4.57 minit pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 5 pagi, Kuching Sarawak 5.22 minit pagi. Dan bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu fardu subuh ialah pada 5.55 minit pagi, Kuala Terengganu-Terengganu 5.49, Kuantan Pahang 5.50, Kota Baru Kelantan 5.53, Johor Bahru-Johor 5.47, Bandaraya Melaka-Melaka 5.53, Seremban Negeri Sembilan 5.54, Shah Alam Selangor 5.55, Ipoh Perak 5.58, Georgetown Pulau Pinang 6, Alostar Kedah 5.59 dan Kangar Perlis 6 pagi. Dan tak terasa dah tiba masanya untuk Mira mengakhiri Geng Burung Hantu buat pagi ini. Terima kasih buat anda yang setia bersama Mira sama ada dari awal siaran ataupun yang baru menyertai di penghujung waktu ini. Saya sangat seronok dapat temankan anda sepanjang 6 jam dari jam 12.30 malam tadi sehingga 6 pagi. Tapi Mira minta diri dulu. Semoga segala urusan anda hari ini berjalan lancar dan hati-hati ke mana saja anda pergi. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di segmen Geng Burung Hantu yang akan datang. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat pagi dan Assalamualaikum.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya sihat-sihat belaka. Kalau ada yang tak sihat tu pun mungkin itu ujian. Jangan kita fikir tak ada makna apa tidak. Segala apa yang berlaku di atas muka bumi ini, tuan-tuan, Allah sebut, "Wa ma khalaqna as-samawati wal ardi wa ma bainahuma la'ibin." Tidak ada apa pun yang berlaku di atas muka bumi, baik kecil ke baik besar ke, di langit ke, di bumi ke, di antara kedua-duanya, sudah pasti perkara itu ada manfaatnya, ada kaedahnya, ada faedahnya, dan sama sekali bukan sia-sia. Jadi begitulah, kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sihat, sihat tu bukan untuk disia-siakan. Kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sakit, sakit tu bukan kosong. Mungkin Allah nak ajar kita apa dia? Syukur. Dan bila mana kita tahu nikmat sihat tu satu nikmat? Bila kita sakit lah. Ataupun mungkin kita ni sakit tak sudah-sudah, macam-macam kita dah berubat, tak baik, tak baik, tak baik, mungkin kita nak kena sabar. Jadi sabar ni masya Allah. Ada orang yang memang diuji duit 100 tak ada, dia dah menggelabah dah. Tapi ada orang 100 tu bagi dia cungkil gigi saja. Kalau sakat duit 100 tak cukup, apa masalah, aku perlukan 100,000 contoh ya. Jadi ada tahap masing-masing. Jadi sebab itu kalau kita faham dengan ujian yang Allah datangkan kepada kita, sebenarnya bukan kosong. Mungkin Allah nak uji kita makin sabar. Hari ini dah kena sabar, semalam sabar dah, dan hari ini sabar, besok nak kena sabar, dan lusa pun nak kena sabar. Sampai bila kita nak sabar? Sampai bila-bila lah. Sebab sabar ini merupakan satu proses. Proses apa sebenarnya? Proses untuk kita berkawan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah sebut, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Terus kita, bila kita bersabar ni tuan-tuan, dengan siapa sebenarnya? Kita berkawan dengan Allah. Nah, cumanya berkawan dengan Allah ni kita nak kena faham lah tuan-tuan, kena belajar lah. Tapi bermakna kalau kita sabar ni, orang sabar ni bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mana dia bersama dengan Allah ni, sebenarnya tak ada masalah, tak ada isu orang duk marah-marah dia, dia relax lah. Sebab Allah sama dengan dia. So mungkin sampai masanya kalau diangkat tangan, ya Allah, aku dienaya, ya Allah, sipulan-sipulan buat gini-gini, ya Allah, tak apa, aku tak nak engkau hancurkan mereka, ya Allah. Cuma aku, dengan kebetulan aku ni dienaya, ya Allah, aku bersabar, engkau berikan aku kereta Mercedes sebiji, ya Allah. Contoh, kita tukar tu tadi tuan-tuan. Sebab kita tahu doa orang yang dikhianati, doa orang yang disakiti, and makbul di sisi Allah SWT. So bayangkan, banyak sangat kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada seorang hamba yang bila mana dia benar-benar bersabar dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ujian-ujian yang didatangkan, kecil ke besar. Ujian itu bukan namanya ujian kesusahan saja, bahkan yang namanya kesenangan pun akan jadi ujian juga tuan-tuan. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita belajar sabar dan sabar, kerana sungguhnya bila mana kita bersabar, kita jadi kawan baik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja renungan untuk hari ini. Kita bertemu lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
1: #penyiaranjakim.

يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Maksudnya, Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu.

0: 11.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: 100.9 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebagai panduan kita bersama waktu sekarang dah 6.3 minit pagi. Salam subuh, selamat pagi Rabu buat anda semua pendengar setia Selangor FM 100.9 MHz pilihan tepat. Terima kasih dan terima kasih banyak-banyak pada anda. Jika kamu lekat bersama-sama kami, terus sudi memilih kami Selangor FM sebagai peneman anda. 18 jam sehari, 6 pagi hingga

hingga 12 tengah malam. Terima kasih, terima kasih dan terima kasih kerana anda yang menjadikan kami Selangor FM sebagai radio nombor 1 orang Selangor. Terima kasih. Macam biasa, 4 jam yang pertama untuk hari ini 6 pagi hingga 10 pagi tertarik Kopi O. Edisi hari ini Rabu 23 September 2026. Bersamaan dengan 11 Rabiul Akhir 1408 Hijrah. Siapa menyambut ulang tahun kelahiran hari ini, selamat menyambut ulang tahun kelahiran. Moga dipanjangkan umur, diperluas pintu rezeki, dipermudah segala urusan dan kehidupan. Dan moga ceria-ceria selalu. Amin. Untuk panduan muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Selangor. Zon 1 Hulu Selangor Gombak Petaling Hulu Langat dan Sepang 5.55 minit pagi. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 5.58 minit pagi. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 5.56 minit pagi. Alhamdulillah, jom sama-sama kita selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami Selangor FM.

Duden. ولحم طير مما يشتهون وحور عين

yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik.

0: Assalamualaikum, orang Selangor. Dah bangun ke tu? Kalau belum, biar kami kejutkan. Bukan sekadar sembang kosong. Kami bekalkan anda dengan info trafik terkini dan info cuaca supaya perjalanan anda menjadi lebih lancar. Tak lupa juga, sembang to send yang pasti menceriakan pagi anda.
1: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Segalanya lengkap hanya untuk warga Selangor.
2: 6.27 minit pagi, waktu ini masih lagi dalam jam yang pertama Teh Tarik Kopi O. Apis dan juga Awan akan temani anda hingga ke pukul 10 pagi nanti macam biasa.
3: Alright, jadi hari ni hari Rabu dah, 23 September 2026 dah. Sekejap je Awan kan?
2: Betul.
3: Dah masuk hari Rabu dah. Okay, jadi harapnya anda berada dalam keadaan baik-baik je, InsyaAllah. Baik, sekarang ini kami nak kongsikan. Kalau kita tengok tengah hari hujan, petang hujan kan? Jadi hujan bantu pulihkan kualiti udara 6 kawasan di negeri Selangor catat IPO sederhana. Hujan yang turun semalam, awal pagi semalam, membantu memulihkan kualiti udara di Selangor dengan 6 kawasan merekodkan bacaan indeks pencemaran IPU pada paras sederhana setakat jam 5 petang semalam. Dan menurut data Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, bacaan IPU di Shah Alam kini telah pun berada pada 84, Johan Setia 82, Petaling Jaya 81, Kelang 71, Banting 68 dan Kuala Selangor 61. Dan keadaan itu menunjukkan peningkatan kualiti udara selepas beberapa kawasan sebelum ini terjejas akibat teruk. Daripada angka 100 lebih, dah turun ke angka 2 digit ni. Alhamdulillah. Ya, kita bersyukur sangat-sangat.
2: Alhamdulillah. Betul-betul lah orang kata hujan itu membawa rahmat.
3: Ya, betul.
2: Kan? Dan juga beberapa negeri lain turut catat bacaan IPU sederhana, termasuk Negeri Sembilan, Johor, Sabah, Perak, Melaka, Pahang, Pulau Pinang, Kedah, Terengganu dan juga Kelantan. Raya Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan juga rekodkan bacaan dalam kategori yang sama. Alhamdulillah. Okay. Sementara itu, keadaan berbeza direkodkan di Sarawak apabila beberapa kawasan mencatat IPU pada paras tidak sihat. Sibu merekodkan bacaan tertinggi 175, Mukah dan Seri Aman masing-masing 172, Sari K mencatat 160, Kuching dan IPD Serian masing-masing rekodkan bacaan 169. Dan kawasan lain yang turut berada pada paras tidak sihat di Sarawak ialah Samarahan 155, Bintulu 154, Semelaju 153, ILP Miri 121 dan juga Kapit 104.
3: Okey, kalau kita tengok di Borneo di Sabah dan Sarawak masih lagi
2: tinggi
3: keadaan
2: juga.
3: Bacaan IPU dia masih lagi tinggi. Kita doakan semoga mereka juga, udara di sana juga akan orang cakap bermula pulih, semakin pulih seperti di tanah Selangor ini. InsyaAllah kita doakan. Okey, Adi, apa-apa pun walaupun cuaca dah semakin positif, tolong juga jaga kesihatan. Hujan-hujan ni kena jaga keselamatan juga.
2: Betul.
3: Kalau dengan hujan macam ni, orang cakap hujan asid, tolonglah orang cakap kalau boleh berteduh dululah daripada kita redah hujan tu kan. Kejap lagi kena hujan tu, itu yang kadang-kadang jadi demam lah apalah tu kan.
2: Betul.
3: Keselamatan nombor satu juga, kena awasi sebarang keadaan di sekeliling anda sebab kita tahu hujan lebat, turun dengan lebatnya, ada juga berlakunya banjir kilat dekat sekitar negeri Selangor. Jadi kalau anda balik kerja, datang kerja kalau hujan tu, tolong tengok-tengok juga keadaan sekeliling tu. Takut anda terperangkap dalam banjir ke, dia risau macam tu. Okay? Jadi itu dia untuk info semasa bagi pagi ini. Selepas ini kami akan kembali nak kongsikan kepada anda Al-Kisah. Nak tahu cerita apa? Kejap lagi lah kami kongsikan di Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point.
1: Teh tarik kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Okey, 6.35 minit pagi waktu ini seperti yang diberitahu oleh Apis tadi. Pada waktu ini kita nak kongsi dengan anda.
0: Alkisah.
3: Ini kisah dua orang sahabat ni.
2: Okay.
3: Katanya, tajuk besar dia adalah sudahlah sengkit memilih pula wanita ralat kawan tak pandang kerja 2 jam upah RM80. Anggap housekeeping tiada standard. Hmm. Ini ceritanya terlampau memilih kerja. Jadi itu antara sebab kenapa sempit pendapatan lah, kan. Seorang wanita untuk bantu meringankan beban kewangan kenalannya berakhir dengan rasa kecewa apabila bantuan yang ditawarkan ditolak mentah-mentah. Lebih mengejutkan, individu yang sering mengeluh tentang masalah duit itu juga dengan selamba menyatakan tak minat dengan tawaran kerja untuknya yang atas alasan takkan nak jadi housekeeping ku, tak ada standard lah. Dia gitulah. Okey, berkongsi pengalaman tersebut, seorang wanita ni menyatakan dia hanya minta rakan terbabit membersihkan homestay miliknya dengan bukan susah sangat, bukan nak suruh ukur batu ke naik tiang ke. Dia suruh sapu, kemas, kutip tuala yang terpakai bila orang cakap klien datang kan. Kerja mudah je sebab selebihnya saya yang uruskan, macam mencuci tawa-tawa apa semua tu. Saya nak bayar RM60 sampai RM80 untuk tempoh 2 jam je. Tapi dia cakap tak apalah, saya tak minat macam tu. Dan menurut pengadu, dia tergerak hati untuk memberikan tawaran itu kerana bersimpati dengan nasib rakannya yang kerap tertekan akibat kesempitan hidup. Dia memang orang susah, pernah juga dia bagi tahu setiap bulan tak cukup duit. Dan perkongsian daripada itu juga mengundang pelbagai reaksi warga maya yang rata-rata menyatakan pernah berhadapan situasi sama. Dalam masa yang sama juga, ramai yang menasihati supaya tidak putus asa membantu individu lain yang benar-benar inginkan pekerjaan. Yang kata selalu yang dok mengeluh duit tak ada, tapi kita bagi job asyik ni bagi alasan je, itu kita tinggalkan tepi. Itu warga maya cakap lah.
2: Antara komennya, saya dulu masa tak ada duit pernah kerja sambilan jadi pungut sampah, tak merungut sebab yang penting lepas duit belanja. Komen lain pula, patutlah ramai miskin sebab nak jadi bos, tapi bila kita nasihat menjawab macam kita pula minta duit dia. Komen lain juga, RM60 hingga RM80 tu dah kira mahal tau upahnya, kalau ada orang nak bagi rezeki tapi tolaknya pula.
3: RM60, RM80 tu
2: bukan senang nak pagi.
3: Harga saya ikut catering dulu sehari je tau.
2: Wah, sehari?
3: Daripada 7 pagi sampai 7 malam.
2: Ini 2 jam RM80
3: je.
2: Saya pun nak juga lah macam tu bagi saya lah.
3: Itulah tu. Ini orang cakap, orang-orang tua-tua selalu cakap kan, dalam kerja ni tak boleh memilih sangat. Kalau memilih sangat tu, itu yang payah tu. Boleh nak memilih.
2: Boleh.
3: Pilih yang halal lah itu.
2: Yang penting yang halal. Orang kata kalau housekeeping ni rasanya tak ada masalah.
3: Tak ada masalah. Halal je. Sumber tu halal kan?
2: Ya, RM80 2 jam. Saya pun nak bagi
3: saya. Apalah, kita anggap je lah. Mungkin dia adalah CEO yang dirahsiakan.
2: CEO yang menyamar.
3: Mungkin dia CEO yang menyamar. Sebab tu dia setakat housekeeping ni tak ada standard, dia cakap.
2: Kemain milih tapi merungut lepas tu.
3: CEO menyamar.
2: Okey,
3: tapi apa-apa pun, daya itibar yang kita boleh ambil daripada kisah ini, dalam hidup ni tak boleh memilih sangat lah. Kalau kita betul-betul
2: memerlukan
3: janji halal, berkat, jalan je.
2: Betul.
3: Bukannya benda salah. Ni kalau akak ni offer kat saya, saya tinggal konti ni.
2: Dan yang konti ejas lah.
3: Sebab yang konti bulan, ini hari.
2: RM80 2 jam.
3: Kan?
2: Juga.
3: Makan sedap saya ini hari. Okey, itu dia cerita Al-Kisah untuk hari ini. Sama-samalah kita renung-renungkan. Dan selepas ini yang menanti anda, iaitu Refleksi. Terus dengarkan Radio No. 1 Orang Selangor.

0: 99 FM.
1: Refleksi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Hari ini, teknologi berada sangat dekat dengan kita. Telefon sentiasa di tangan, maklumat sentiasa di hadapan mata dan dunia seolah-olah berada di hujung jari kita sahaja. Namun, dalam kemudahan itu, pernahkah kita tertanya kepada diri sendiri, adakah kita benar-benar semakin dekat atau sebenarnya hati kita semakin jauh? Hari ini kita boleh menghantar mesej dalam beberapa saat sahaja. Kita boleh berkongsi cerita melalui media sosial. Tetapi, kadang-kadang kita terlupa untuk benar-benar memberi perhatian kepada orang yang berada di hadapan kita. Ada ketika kita duduk bersama keluarga, tetapi masing-masing tenggelam dengan telefon sendiri. Perbualan semakin sedikit dan masa bersama berlalu begitu sahaja. Hakikatnya, teknologi hanyalah alat. Ia memudahkan kehidupan kita, tetapi ia tidak mampu menggantikan kehangatan hubungan manusia. Kadang-kadang, satu senyuman yang kita berikan secara berhadapan lebih bermakna daripada 1,000 mesej di telefon. Maka dalam dunia yang semakin digital ini, marilah kita menggunakan teknologi dengan bijaksana. Gunakan ia untuk mendekatkan, bukan menjauhkan. Kerana teknologi mungkin berada di hujung jari kita, tetapi hubungan yang sebenar sentiasa bermula dari hati kita.
3: Dr. Nor Asmina binti Muhammad Rashid, Pesara Jabatan Pengajian Pendidikan UPSI.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata usaha itu merupakan sebahagian daripada langkah transformasi dan komitmen Bank Rakyat bagi memperkasa keupayaan digital institusi berkenaan serta menolak peluang kerjasama yang lebih luas merentasi pelbagai lapisan perniagaan. Perdana Menteri berkata demikian selepas menyertai sesi libat urus strategik berkenaan sebab tiba di Shanghai sempena dengan lawatan kerja 3 hari ke China. Datuk Seri Anwar dalam pada itu turut menghadiri majlis pembukaan World Skills Shanghai 2026 yang dirasmikan Perdana Menteri China Li Qiang. Penyataan negara dalam pertandingan itu sekaligus mencerminkan sokongan Malaysia terhadap usaha memperkasa pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Ketika perarakan masuk kontinjen bertanding, Datuk Seri Anwar yang duduk bersebelahan Li Qiang dilihat mengangkat ibu jari tanda isyarat bagus dan melambaikan tangan kepada kontinjen negara. Kontinjen Malaysia terdiri daripada 82 individu termasuk 22 peserta yang bertanding dalam 21 bidang kemahiran. Berita seterusnya. Kerjasama antara kerajaan, universiti, industri dan pelabur swasta perlu diperkukuh bagi merapatkan jurang pengkomersialan penyelidikan sekaligus membolehkan teknologi tempatan yang berpotensi berkembang menjadi perusahaan bertaraf global. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata, Malaysia sememangnya mempunyai asas kukuh dalam penyelidikan dan inovasi. Namun banyak teknologi berpotensi masih berdepan cabaran untuk diterjemahkan daripada hasil penyelidikan kepada projek rintis sebelum dikomersialkan dan diperluas ke pasaran. MCMC masih menunggu terma serta syarat daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup dan Kementerian Kewangan sebelum proses pelesenan platform e-dagang dilaksanakan. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching, MCMC mempunyai kuasa untuk melesenkan platform berkenaan berdasarkan kerangka perundangan sedia ada. Namun, terma dan syarat khusus perlu ditentukan terlebih dahulu oleh kementerian berkaitan. Jelasnya, pelesenan itu tidak menyasarkan mana-mana platform secara khusus sebaliknya melibatkan semua platform e-dagang. Kerajaan mahu wujudkan medan persaingan yang sama rata selain memastikan kepentingan pengguna Malaysia dilindungi. Luar negara, risiko kebakaran hutan dan tanah dijangka berterusan di beberapa kawasan di Indonesia hingga awal bulan depan. Fenomena El Nino yang sangat kuat dijangka memanjangkan keadaan kering selain menyebabkan jumlah tabaran hujan secara amnya kekal rendah di sebahagian besar negara itu. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik, keadaan atmosfera yang agak kering masih ketara, khususnya di beberapa kawasan di Sumatera dan Kalimantan. Tumpuan titik panas yang tinggi dikesan sepanjang 10 hari lalu, termasuk laporan mengenai kebakaran hutan dan tanah. Perjanjian perdagangan barangan ASEAN yang diperkasa dijangka berkuat kuasa menjelang akhir tahun ini, lebih awal daripada jadual asal pada pertengahan 2027. Timbalan Perdana Menteri Singapura Gan Kim Yong berkata keputusan itu dicapai pada mesyuarat Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN ke-58 dan mesyuarat berkaitan di Manila, Filipina. Jelasnya, perjanjian berkenaan akan memudahkan perdagangan intra-ASEAN dengan ketara, melalui penyederhanaan dan penjelasan peraturan bagi perniagaan yang beroperasi dalam ASEAN, selain bakal menjadikan ASEAN sebagai destinasi pelaburan yang sangat penting. Di Jepun, 7 maut, 5 lagi masih hilang dalam kejadian tanah runtuh dan banjir selepas taufan Dujuan membadai Tokyo dan kawasan sekitar. Menurut agensi berita Kyodo News, taufan itu juga menyebabkan bekalan elektrik kepada kira-kira 58,000 rumah di wilayah Chiba Timur Tokyo terputus. Dujuan yang melanda ketika sambutan cuti bersiri turut menyebabkan satu daripada pameran perdagangan permainan video terbesar dunia yang berlangsung di Tokyo ditutup lebih awal. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Malaysia menutup tirai hari keempat dengan menambah satu pingat emas dan satu gangsa. Atlet karate negara Adiola Faye Robert menghadiahkan pingat emas pertama negara. Dia menewaskan wakil Iran Fatimah Zahra Saidabadi 6-4 pada aksi akhir komite wanita bawah 55 kg. Dalam acara wushu, Tan Chiang Min menyumbang pingat gangsa melalui acara gabungan Nangkuan dan Nanda wanita selepas mengumpul 19.389 mata. Dalam sepak takraw, Malaysia mara ke separuh akhir acara regu berpasukan sebagai juara kumpulan B selepas membelasah India 3-0. Secara keseluruhan, kontinjen negara kini mengumpul 1 emas dan 3 gangsa.
Setakat ini, China kekal berada di tangga teratas dengan kutipan 32 pingat emas, 13 perak dan 8 gangsa. Jepun di kedudukan kedua, diikuti Korea Selatan, Kazakhstan dan Thailand. Malaysia di kedudukan ke-16 dalam carta kutipan pingat.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi, perubahan harga minyak dunia tidak jejas perancangan pembangunan. Don Melaka dibubar, pentadbiran negeri berjalan seperti biasa. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: berjaya. Segarkan pagi anda dengan gantingan teh tarik Kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bio artis membuat anda tersenyum manis di sembah tuset. Sambil menikmati keindahan doa-doha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor. Hello YB pada raya kita, BBT dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen teh tarik Kopi O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat. Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Trafik bergerak perlahan dan dijangkakan kelewatan di lokasi-lokasi seperti yang berikut. Kita mulakan di Lebuh Raya NKVE. Trafik didapati sesak dari arah utara Setia Alam ke Shah Alam. Juga perlahan di Lebuh Raya Plus. Trafik sesak selepas keluar Plaza Tol Sungai Besi menuju ke pusat bandar. Juga makluman kepada anda, kemalangan berlaku di kilometer 295.6 arah utara dari Southville City menuju ke Bangi. Lorong kanan terhalang dan trafik ketika ini sesak di lokasi. Susulan kemalangan di kilometer 277.3 arah selatan dari Bandar Baru Nilai ke Bandar Innsdale. Status terkini, lorong kiri masih terhalang, kerja-kerja pengalihan sedang dijalankan. Juga dimaklumkan pengaktifan smart lane di kilometer 4.6 hingga 0.7 dari arah utara Ebor Selatan ke Shah Alam. Lorong kecemasan boleh dilalui di lokasi, kenderaan ringan sila gunakan smart lane. Kita beralih ke Lebuh Raya Kesas. Trafik perlahan dari arah timur Bukit Rimau ke Highcom, kewajiban pan susur ke Subang Jaya. Juga perkembangan di Lebuh Raya Best Raya, terdapat van rosak di kilometer 4.5 utara laluan Demais ke Sapura. Lorong perlahan terhalang dan trafik sesak di lokasi. Begitu juga di UPM ke Sapura, Balakong ke Sapura, Balak Selatan, Salak Selatan ke pusat bandar, susur keluar ke Jalan Istana. Hati-hati memandu dan sila jaga jarak selamat kenderaan anda.
0: Trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Okey, Aida Jebat baru saja berlalu dengan nakal-nakal-nakal membawa kita sekarang ini menghampiri 7.22 minit pagi. Alhamdulillah, dah pun masuk jam yang kedua bagi segmen
1: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Okey, jadi kepada anda, lagu tadi itu mengingatkan anda supaya jangan nakal-nakal tukar frekuensi. Terus dengarkan kami di 100.9 MHz. Tak lupa juga kepada anda yang mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara dalam talian. Yeah. RTM Klik, betul-betul.
0: Percuma.
2: Okey, dan sekarang ini, tibalah masa untuk kami kongsikan bio artis.
3: Bio artis.
2: Ini kita nak cerita tentang seorang penyanyi. Katanya penyanyi nombor satu pun kena kecam, apatah lagi saya. Iaitu kita nak cerita pasal seorang

0: Ha, bukan seorang penyanyi je, tapi seorang pelakon juga. Yeah. Ha, okay. Nabila Razali tidak menolak kemungkinan individu yang sering mengecam dirinya dekat media sosial ni sebenarnya merupakan golongan yang mengikuti perkembangan dan meminati karya yang dihasilkannya. Mm-hmm. Ha, Nabila kata, walau bagaimanapun enggan membuat sebarang kesimpulan lah berhubung perkara tersebut kerana bimbang kenyataannya boleh menimbulkan fitnah. Dan menurut Nabila Razali juga, jika penyanyi nombor satu negara sekalipun mempunyai haters, apatah lagi dirinya yang baru 13 tahun berkecimpung dalam industri seni, okay? Dan entah-entah mereka ni ataupun netizen ni, orang yang sama memberi kecaman dan minat kita. Saya tak tahulah, tak berani lah nak cakap, nanti timbul fitnah pula. Tapi beliau selalu berpegang kalau penyanyi nombor satu negara pun ada haters, apatah lagi Nabila Razali. Dan beliau kata, saya tidaklah membandingkan diri saya dengan penyanyi nombor satu, tetapi saya yakin dalam pada membenci seorang itu, mesti ada satu perkara yang kita suka. Mungkin salah satunya mereka suka lagu-lagu ke, mungkin suka cara ikat tudung ke, mungkin suka cara make up ke, mesti akan ada lah.
1: Okey. Nampaknya itu Nabila mengakui dirinya kini lebih terbuka dalam berdepan dengan kecaman netizen berbanding ketika awal-awal mencuba di industri seni dulu. Dan terdapat beberapa komen yang pernah diterima sehingga benar-benar mengguris perasaannya, lebih-lebih lagi bila membabitkan keluarga.
0: Itu yang kita tak seronok tu. Awal nak kecam bab suara ke, bab yang ni lah berkaitan dengan kerja seni lah. Jangan membabitkan orang-orang yang tak bersalah.
1: Ada yang pernah cakap, dia ni tak pergi kelas vokal ke? Kalau masuk komen yang macam tu, bolehlah cuba berbaiki. Tapi kalau masuk isu keluarga ni, macam contoh mak bapak ni tak malu ke ada anak macam ni, lagi dia mesti kena tahan telinga, yang tu tak boleh lah kan.
0: Kalau benda yang boleh menjatuhkan maruah keluarga, memang tak berapa gemar lah. Siapa yang suka? Cuba kita, kalau kita kat keluarga kita kan,
1: jangan.
0: Apalah habis tu. Mak ayah dia mesti menyesal lahirkan dia. Awak kenapa?
1: Jangan buat main keluarga je.
0: Awak kenapa? Saya akan jumpa awak dekat parking kereta kalau macam tu. Contohnya lah. Okey, tapi dalam perkembangan lain juga, Nabila kini tampil dengan single Cukup Sampai Sini yang membawa mesej mengenai kepentingan mengenali diri, menetapkan batas serta keberanian untuk memilih diri sendiri. Lebih istimewa, lagu tersebut turut menjadi salah satu langkah dalam perjalanan seninya apabila Nabila terbabit dengan pencipta lagu bersama Justin Siu Singtek. Nabila juga menulis sendiri keseluruhan lirik lagu berkenaan. Dah ada kawan?
1: Dah ada.
0: Lepas cantik. Ni kita akan belanja anda yang mana belum lagi dengar buah tangan terbaru dari Nabila Razali. Apa-apa pun kita wish good luck kepada Nabila Razali. Biarlah yang bercakap-cakap tu, dia pun bukannya reti menyanyi mana pun.
1: Orang komen je, kecam je reti.
0: Cuba
1: menyanyi.
0: Cuba bagi dia mic, nyanyi sorang-sorang atas pentas besar tu. Saya risau takut dia pun ambil EL.
1: Okey, ini dia lagunya daripada Nabila Razali, Cukup Sampai Sini. Lepas ni, Sembang Tu Sen menanti anda.

0: baik dia tu kan, macamlah betul sangat dia cakap.
1: Aku dah cakap, tak nak dengar.
0: Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi, jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.
3: 70 hai.
4: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
3: 80 hai.

0: tarik kopi OG Selangor FM, pilihan tepat.
1: Okay, 7.35 minit pagi waktu ini. Itu dia Tony Braxton baru saja melalu dengan Another Sad Love Song. Tapi sebelum kita nak buka Sema Tusen tu, kita nak santunilah sahabat-sahabat pendengar Selangor FM yang sudah hantarkan kiriman di WhatsApp. Ada Tuan Wang Kajang, terima kasih hadir. Dan juga Tuan Haji Wan Salman Naim dari Batu 37 Darat Sabak Benam, katanya di Sabak cuacanya mendung jadi awal pagi.
2: Okay, jadi harapnya baik-baik je orang-orang Sabak Benam. Ha, dah lama tak pergi Sabak Benam kan?
1: Yeah.
2: Okay, tapi saya tertarik dengan sapaan dari Abang Wan ni. Aha. Dia katanya, saya hadir teman Batman.
1: Teman Batman ke teman berteman?
2: Teman berteman kot. Ha, terkejut saya tiba-tiba Abang Wan dah jadi Batman kan. Pagi-pagi dah makan English breakfast lah kalau dia jadi Batman tu.
1: Kalau English breakfast boleh geng dengan Apis lah. Aku English breakfast juga.
2: Okey, jadi okay. Dalam jam yang kedua ni, jom kita nak bersembang bersama dengan anda.
0: Sembang tu set.
2: Sema Tusen, setiap hari Isnin hingga Khamis, 7.35 minit pagi. Hari ini kita nak cerita tentang satu-satu barang lah.
1: Barang, okay.
2: Kalau kita dalam kehidupan kita ni, ada duit lebih, mungkin kita sanggup beli telefon mahal. Mungkin sebab telefon mahal tu, sebab benda tu dah jadi satu keperluan. Buat kerja dekat situ, nak communicate dekat situ, simpan data pun dekat situ.
1: Semua
2: dekat situ.
1: Semua all in one.
2: Semua kalau nak pergi keluar orang pun tak bawa wallet tak apa, janji telefon ada. Betul kan?
1: Betul.
2: Tapi ada juga yang sanggup beli kereta yang cantik, kereta yang canggih, kereta yang selesa. Dia sanggup invest sikit lah sebab nak keselesaan keluarga. Mungkin ada juga yang ada duit lebih, beli barang-barang kasut. Contoh, dia ni memang hari-hari berjalan 10 km nak pergi tempat kerja kan, naik LRT ataupun sebagainya. Jadi nak perlukan keselesaan.
1: Baik.
2: Okey, tapi ada juga, walaupun ada duit, dia takkan beli barang yang mahal-mahal. Apa jenis barang tu? Ada satu-satu barang tu dia cakap, tak payahlah. Yang kasut tu aku boleh, kereta aku boleh beli mahal-mahal untuk selesa, tapi satu barang ni tak payahlah. Ataupun dua tiga barang ni tak payah, mahal-mahal pun tak apalah, janji ada. Walaupun ada duit.
1: Okey.
2: Walaupun dia mampu je sebenarnya.
1: Okey.
2: Untuk beli yang lebih mahal, tapi dia memilih untuk tak payah mahal-mahal lah. Yang tu pun okey. Mungkin ada yang memilih macam macam saya sendiri, saya akan memilih walaupun sebenarnya bagus dan boleh je nak beli benda tu yang lebih mahal.
1: Okay.
2: Iaitu apa?
1: Okay.
2: Saya pilih berus gigi.
1: Okey.
2: Berus gigi kan. Boleh je lah kalau saya menabung selama 80 bulan.
1: Okay.
2: Bayar pakai bulanan tu. boleh je saya beli berus gigi yang automatik tu.
1: Betul.
2: Kan? Yang tekan not zing, yang pusing je tu kan.
1: Betul, betul,
2: boleh
1: betul,
2: je saya beli. Tapi saya memilih untuk tidak, saya beli je yang murah-murah. Disebabkan saya rasa berus gigi, sikat gigi ni kita akan tukar selalu.
1: Okay.
2: Selalu lagi dia selalu je kembang. Yang mahal pun saya tengok selalu je kembang. Kan, kalau dah jenis sental gigi macam sental simen ni, saya rasa macam pakai sekejap je. Jadi sebab tu saya memilih untuk beli yang murah je. Walaupun boleh lah, macam saya cakap, kalau saya menabung 80 minggu, saya boleh beli tu yang auto tu.
1: 80 minggu lah, bukan 80 bulan tu macam mahal sangat
2: 80
1: tu.
2: Minggu lah. Okay. Saya boleh beli yang auto tu.
1: Okey, baik. Kalau saya pula, saya tudung. Tudung.
2: Sebab apa, hari-hari tukar?
1: Hari-hari tukar. Lepas tu saya rasa yang murah ni sebenarnya sedap pakai sebenarnya. Yang jenis material yang macam apa, tudung cotton yang saya pakai ni.
2: Okey. Sebab dia yelah, orang tudung ni setahu saya dia ikut matching baju kan.
1: Ikut colour baju lah.
2: Kalau macam awal suka macam baju kuning, tudung kuning.
1: Tapi London lah.
2: Ada orang yang colour kontra kan.
1: Betul, ada juga.
2: Tudung merah, baju kuning.
1: Itu sangur, okey.
2: Itu nak pergi tengok bola tu. Kadang-kadang macam tu. Betul. Awak tudung, saya berus gigi lah. Okey, mungkin kawan-kawan kita, pendengar-pendengar di Selangor FM, ada pendapat yang masing-masing.
1: Betul.
2: Anda barang, ada barang-barang yang anda rasa macam, saya mampu je nak beli yang lebih mahal, lebih elok. Tapi saya tak beli. Sebab apa? Barang apa? apa?
1: Barang apa?
2: Mungkin
1: apa?
2: Mungkin ada yang cakap, contoh kan, kita letak saya boleh je beli baju yang lawa-lawa. Lawa-lawa lagi mahal sikit lah, berjenama lah contohnya kan. Tapi saya tak beli baju mahal-mahal sebab saya rasa macam baju tu hari-hari pakai. Hari-hari kita tukar. Seluar tak apa, kita invest sikit. Sebab seluar kita pakai selama 3 hari pun orang tak perasan sangat. Kalau seluar sama kan. Tapi kalau baju orang perasan tu. Kan. Kalau contohnya macam baju tu pakai sampai ke malam, orang akan tanya. Orang mula soalkan, kau nipis daripada pukul 6 pagi tadi tak mandi ke? kan. Contohnya begitulah. Anda boleh komen di talian WhatsApp kami 019-330-4425.
1: Ataupun kalau itu kalau suka mesej, kalau suka call boleh kau bunyikan bunyi konti. Ada dua talian, pilih satu antara dua, 03-2287-3203 atau 03-2287-3204.
2: Apa benda yang anda takkan beli mahal walaupun anda ada duit?
1: Okay, terus kongsi dengan kami dalam Sembang 2 Sen Selangor FM.

0: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey, okey, okey. Letak sini lah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasar raya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
2: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasar raya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
3: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
4: Hai, selamat pagi. Info trafik di Selangor FM. Ketika ini terdapat kemalangan di kilometer 295.6 arah utara dari Subville City ke Bangi. Lorong kanan terhalang dan trafik masih lagi sesak di lokasi. Seterusnya kita beralih ke lebuh raya NKVE dari arah utara, pelahan di Setia Alam ke Shah Alam, juga pelahan dari arah selatan Plaza Tun Damansara ke Kayu Ara di lebuh raya Sprint. Dan begitu juga di lebuh raya Plus E1 dari arah selatan Rawang Selatan ke Hospital Sungai Buloh dan Sungai Buloh ke Bukit Lanjan. Seterusnya di Plus E2 dari arah utara Putra Mahkota ke Bangi dan selepas Plaza Tun Sungai Besi ke Pusat Bandaraya Kuala Lumpur. Lebuh raya Shah Alam ke SAS, Bukit Rimau ke Highcom, Sifil ke Kewajipan, Sunway ke Kewajipan. Kita beralih ke lebuh raya Elite arah utara Putrajaya ke Bandar Sarjana Putra dan USJ ke Ebor Utara, persimpangan Setia Eco Glades ke Cyber Jaya Putrajaya. Seterusnya di lebuh raya Grand Saga arah utara, pelahan dari Taman Santex ke Taman Connaught. Dan akhir sekali, maklumat kepada anda perkembangan di lebuh raya Best Raya dari arah utara, aliran trafik kini meningkat di lebuh di UPM ke Seri Kembangan. Susulan terdapat van rosak di kilometer 4.5 arah utara, lorong kiri terhalang dan salak jaya ke susur Jalan Istana, arah barat Chan Sau Lin ke Jalan Istana. Hati-hati memandu, ingatlah orang yang tersayang dan semoga selamat tiba ke destinasi yang dituju.
3: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Okey, Iziana Sarasvati baru saja berladu dengan Tetap Dalam Jiwa membawa kita sekarang ini 7.50 minit pagi. Kita rasa lagi dalam sembang-sembang santai untuk
1: Sembang Tu Set.
2: Kalau tadi kita dah buka dah kita punya Sembang Tu Sen ni dengan komen di antara kita lah. Uh-huh. Saya pilih berus gigi, awak pilih tudung.
0: Yeah.
2: Apa barang yang kita takkan beli mahal-mahal lah. Mm-hmm. Walaupun ada duit sikit kan.
0: Yeah.
2: Kan cakap ada duit kan, tak kau orang meminjam. kita disclaimer awal-awal lah. Okay, jadi adakah anda jenis yang tak kisah bayar mahal untuk kualiti, atau ada barang yang anda rasa macam mahal macam mana pun aku tetap takkan nampak ianya berbaloi.
0: Yeah.
2: Jom kongsi dengan kami. Mungkin benda yang anda rasa tak berbaloi untuk dibeli mahal, orang lain pula sanggup berhabis.
0: Mm-hmm.
2: Mungkin akan ada berbeza pendapat dekat situ. Anda boleh hantarkan komen anda di WhatsApp ataupun boleh hubungi kami ketika ini di taliannya 03-2287-3203 ataupun 03-2287-3204. Bak kata Azman lah,
0: okay,
2: yang berada di Shah Alam sekarang ni, di tempat kerja, sama petugas Azman, saya takkan beli selipar mahal lah, Pis. Selipar ni kerja dia bawah kaki pergi tandas. Kedai, masjid. Kalau selipar RM20 boleh buat kerja yang sama dengan selipar yang berharga RM200, saya ambil yang RM20 lah. Baki RM180 boleh makan nasi kandar. Belanja 5 satu kepala, papadam tepi, ada itu bendi 2 batang. Baru sur.
0: Tapi kalau telur sotong tak cukup kot.
2: Cukup. RM180 makan 5 orang cukup.
0: Telur
2: sotong. Boleh cukup kalau 5 orang makan telur sotong, 5-5 makan telur sotong. Boleh.
0: Boleh.
2: Kena makan lari. Tak ada. Kena tambah sikit lah kot.
0: Tambah sikit.
2: Aina Kelang, bagi saya payung. Saya takkan nak belilah payung harga RM150 tu. Saya ni kalau hujan, payung RM15 pun dah cukup. Masalahnya bukan payung murah ataupun mahal. Masalahnya saya selalu tertinggal payung dekat mana-mana. Ya, tapi memang betul. Saya rasa selama saya hidup ni, Recap lebih kurang dalam 3 payung saya tinggal.
0: Lupa nak ambil lah.
2: Sebab tu dalam kereta saya tak pernah ada payung. Berata tempat saya akan tinggal. Sebab tu saya nak cuba-cubalah beli payung yang lipat, boleh bubuh dalam beg tu.
0: Boleh.
2: Kan? Sebab dia compact. Kalau yang payung ni, pura-pura kau buat macam tongkat. Konon-konon kan. Kejap lagi kau ni megang-megang barang, kau nyandau kejap dekat dinding. Itu yang hilang tu.
0: Okey, kita dah pun panggil. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi DJ Awan, happy.
2: Ya, Tam.
0: Pagi.
2: Tahniah Tam, awak dah 3 hari berturut-turut jadi pemanggil pertama.
0: Yeay.
2: Kita nak disclaimer awal-awal ni. Jadi
3: tahniah juga, habis DJ Awan okey.
2: Okey, sihat hari ni.
3: Pendengar-pendengar nanti risau juga, balik-balik dia
2: tau. Tak. Sebab kan awak jadi pemanggil paling terpantas 3 hari berturut-turut, awak akan belanja kami. Nanti kami akan send QR ke awak, boleh?
3: Boleh. Hafiz dengan DJ Awan tak ada hal.
2: Okey, kalau macam tu baik lebih sikit. Okey, Tam.
3: Ya. Yeah.
2: Kita nak tanya awak lah, walaupun ada duit, barang apa yang awak takkan beli mahal?
3: Sama lah macam pendengar tadi.
0: Yang mana?
3: Selipar.
2: Sebab apa? Tapi selipar, kalau kau beli terlampau murah kejap lagi, dia terlampau nipis. Ataupun dia
0: cepat putus.
2: Dan putus tu dia tak boleh jangka bila.
0: Yeah.
2: Dan selalunya pengalaman sendiri, dia nak putus tak betul-betul kita perlukan dia. Itu yang bahaya tu kalau beli terlampau murah sangat, Tam.
3: Betul. Sebab dia selipar ni, habis dengan jawan. Dia sekarang ni, dia ada jenis, korang tahu tak jenis selipar sandal tu?
2: Selipar sandal. Yang ada tali-tali tu.
3: Di belakang tu. Nak sebut nama kat sini boleh ke?
2: Awak sebut tak apa, jangan kami.
3: Yang CROCK tu.
2: Okey. Jenama binatang di air. kita pakai istilah macam tu lah. Jenama binatang di air.
3: Binatang berair.
0: Dia boleh jadi darat.
2: Kat darat dia jadi dia bukan binatang. Dia, kalau kat darat dia binatang betul. Dia kena tu. Okey, kenapa dengan selipar tu?
3: Selipar tu sekarang ni harga dia je pun dah dekat-dekat RM15, RM20 tau. Kan? Kadang-kadang walaupun kita boleh je beli slipper bata, semua harga kurang-kurang dekat-dekat RM80-90. Tapi kalau kita beli pun korang, kita kena habiskan duit lebih daripada tu.
2: Sedangkan ada je pilihan yang lagi murah.
3: Ya. Sebab walaupun kita boleh beli, tapi harga harga beli tu dah RM80-90. Lepas tu nak kena pergi jahit lagi supaya dia tak koyak.
2: Yalah, komitmen tu.
3: Lebih lagi. Jadi baik kita beli yang memang betul-betul dia boleh pakai dan tahan.
2: Satu lagi, kalau benda-benda yang murah ni, kita nak belasah pun kita tak rasa bersalah sangat, betul tak?
3: Betul.
2: Benda-benda yang mahal ni,
3: tapak nipis ke putus ke,
2: benda yang mahal beli selipar mahal-mahal RM200. Hujan tak boleh kena, baik kau tak payah beli selipar. Kan, baik kau beli kasut kulit. Tak boleh kena hujan.
3: Betul.
2: Kan, barang pula pagi-pagi ni. Okey, Tam, terima kasih Tam.
0: Terima kasih.
3: Alright,
2: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Terima kasih.
2: Okey, kita gurau-gurau je pagi-pagi ni. Kejap lagi kita akan sambung semula dalam jam yang berikutnya. Lepas ni kita bawakan untuk anda doa-doha. Mungkin boleh hilang sikit barang ni.
0: Barang pun bagi.
2: Lepas tu kita sambung semula sembang tusen, apa benda yang anda takkan beli mahal-mahal walaupun ada duit.
0: Boleh hantarkan kiriman di WhatsApp 0193304425. Selangor FM.